0: Sar gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi. Karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan, terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
0: Sementara itu salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
0: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto jurnalis iNews, Firman Daus jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta 55 tahun, ABK Surahman 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial, yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan, sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia, karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan, hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Andi Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak, serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
10: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
11: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
12: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
10: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
13: Sebelum dioperasikan, kami semua, prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
10: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta

0: efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti ya, dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro3 RRI.
1: Ripka Satria, silakan laporannya.
3: Ya baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di

0: kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan Mama.
1: Oke, Ma. Yuk, kita kurang.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah provinsi ini hari ini hingga esok pagi. Dan kita sudah tersambung lewat line telepon bersama Mas Yoyo di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Yoyo.
2: Halo, waalaikumsalam Bang Ardi.
1: Ya, apa kabar?
2: Alhamdulillah Bang Ardi, sehat walafiat.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Baik, sudah siap dengan laporannya?
2: Siap Bang Ardi.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Ardi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun para pendengar Pro1 RRI Bandar Lampung dan sahabat BMKG ini dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dari BMKG Lampung akan berikan informasi kepada Anda. Perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini Sabtu tanggal 12 September tahun 2026 bersama saya Yoyo Dewantoro. Berikut informasi selengkapnya. Untuk pagi hari di wilayah Lampung secara umum kami perakirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian siang hingga sore hari secara umum cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Lampung Timur. Kemudian malam hari secara umum cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Pesawaran dan Tagamus. Dan kemudian untuk dini hari, secara umum kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Timur. Secara umum suhu udara di wilayah Lampung kami perakirakan berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Lampung Barat, suhu berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara secara umum 42 hingga 94%, kemudian angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dininya nihil. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk berakhir.

0: sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Slogan ini pendengar bukan sekadar kata-kata manis di udara. Ini adalah simbol perlawanan dan penyambung lidah kemerdekaan Indonesia. Senang sekali saya Ponita Dewi kembali menyapa ruang dengar Anda. Mendengar dalam rangka menyambut Hari Radio Nasional tanggal 11 September nanti, maka akan kami hadirkan majalah udara dengan tema Gelombang Tanpa Batas. Pendengar, tahukah Anda, jauh sebelum RRI berdiri, radio sudah mengudara loh di bumi Nusantara. Tahun 1925, Bataviase Radio Vereeniging atau BRV menjadi stasiun radio pertama yang lahir di Batavia. Memasuki masa pendudukan Jepang, seluruh radio ini dilebur menjadi Hoso Kanri Kyoku. Namun, momentum emas terjadi tepat sebulan setelah proklamasi kemerdekaan. Pada 11 September 1945, para tokoh yang sebelumnya aktif di Radio Jepang berkumpul di Jalan Adang-Adang. Sekarang, Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta. Dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, 8 stasiun radio di Pulau Jawa sepakat bersatu dan mendirikan Radio Republik Indonesia. Peran RRI di masa revolusi fisik sungguh vital. Ketika Belanda melancarkan agresi militer, pemancar RRI bergerilya masuk keluar hutan untuk mengabarkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih berdiri tegak. Sejarah RRI juga diwarnai tinta emas perjuangan sang pelopor, Dr. Abdurrahman Saleh. Beliau gugur dalam tugas saat pesawat VT-CLA yang dibawanya ditembak jatuh oleh Belanda di Yogyakarta pada 1947. Pengorbanan inilah pendengar yang terus menjiwai RRI hingga hari ini.

Radio seringkali diprediksi akan redup setiap kali media baru lahir. Dulu ada TV, lalu datang internet, dan kini aplikasi streaming. Tapi buktinya, suara tidak pernah mati. Ia hanya beradaptasi dari siaran AM, FM yang penuh desis hingga gelombang. Namun saat ini RRI terus berkembang. RRI saat ini dapat didengar melalui siaran digital hingga podcast. Fleksibilitas radio yang bisa didengarkan sambil bekerja, berkendara, atau bersantai adalah kekuatan utamanya. Suara manusia memiliki kehangatan intim yang tidak bisa digantikan oleh teks atau gambar. Mendengarkan radio tempo dulu adalah sebuah ritual yang penuh imajinasi dan kehangatan. Di masa ketika layar televisi masih terbatas dan internet belum ada, siaran radio menjadi pusat hiburan, sumber informasi sekaligus teman setia di berbagai sudut rumah.

Saudara pendengar, radio bisa menjadi ritual memutar knop dan mencari gelombang. Salah satu pengalaman paling khas adalah proses mencari stasiun siaran. Radio zaman dahulu seperti radio tabung berukuran besar atau radio transistor kayu menggunakan knop putar manual. Tangan kita harus cari frekuensi AM atau SW, kemudian juga ketemu suara desis gelombang, terus jadi ada suara yang jelas penyiar atau melodi lagu. Ini memberikan kepuasan tersendiri. Dan gak jarang posisi antena besi atau kabel tambahan terus kita ubah-ubah, kita goyang-goyang demi mendapatkan sinyal yang jernih. Dan yang kedua, ini keajaiban sandiwara radio. Masih ingat kan dulu kalau sebelum ada sinetron atau serial streaming, sandiwara radio ini hiburan utama yang paling ditunggu, terutama di sore atau malam hari. Judul-judul legendaris seperti Saur Sepuh, Tutur Tinular, atau Misteri dari Gunung Merapi ini berhasil loh menjadi perhatian jutaan pendengar. Padahal tanpa visual, sehingga otak kita dipaksa merajut imajinasi sendiri, membayangkan detingan pedang, derap langkah kuda, hingga suara mencekam tokoh Mbak Lampir. Dan yang ketiga, pasti ingat nih, budaya kirim salam dan titip lagu. Interaksi pendengar dan radio dilakukan melalui surat yang dikirim via pos atau kartu pos. Sesi kirim salam menjadi segmen yang sangat dinantikan. Ada sensasi mendebarkan saat menunggu nama sendiri atau salam untuk sahabat, keluarga, atau pasangan dibacakan oleh penyiar di udara, diiringi lagu yang diminta atau lagu yang kita request. Dan yang keempat, suara berita dan penyiar waktu. Radio tempo dulu ini menjadi penanda waktu harian masyarakat. Suara detang jam khas siaran berita RRI di pagi hari, siang, dan malam ini menjadi patokan aktivitas warga.

103,6 MHz, saudara pendengar, generasi Z kini tumbuh bersama podcast, audiobook, dan live streaming. Kolaborasi antara radio konvensional dan platform digital justru menciptakan ekosistem baru yang makin kaya. Gelombang udara kini tidak lagi terbatas oleh jarak geografis, siaran lokal kini bisa didengar hingga belahan dunia. Ingatlah pendengar, dimanapun Anda berada, frekuensi RRI akan selalu ada untuk menemani sepi dan membagikan inspirasi. Untuk itu kami mengajak Anda agar terus mendengarkan program RRI melalui radio digital maupun radio analog. Anda dapat mengunduh aplikasi RRI Digital melalui App Store atau Play Store, atau juga dapat mendengarkan melalui live streaming kami. Akhirnya pendengar, saya Ponita Dewi pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di sudut sebuah ruangan keluarga tahun 1945, sekelompok orang duduk melingkar. Mata mereka tertuju pada satu kotak kayu besar yang menyala remang. Dari sana sebuah suara lahir, suara yang membakar semangat, suara yang mengabarkan kebebasan. Lebih dari 8 dekade berlalu, kotak kayu itu mungkin telah berganti menjadi aplikasi di dalam genggaman gawai Anda. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah sejak hari pertama ia mengudara. 11 September 1945, di tengah kepulan asap pasca kemerdekaan, para tokoh radio dari 8 stasiun berkumpul di Jakarta. Di bawah pimpinan Abdurrahman Saleh, mereka menolak tunduk pada pemungkuman malam itu. Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Bersama dengan itu sebuah sumpah keramat diikrarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan ini bukan sekedar barisan kata tanpa makna. Bagi para perintisnya, ini adalah janji hidup dan mati. Di masa perang, ketika pemancar dihancurkan, mereka memindahkan alat ke dalam hutan. Ketika studio digeledah, mereka mengudara dari atas gerbong kereta yang bergerak. Sekali di udara, tetap di udara adalah manifestasi dari keras kepala yang jantan, sebuah ketetapan hati bahwa selama republik ini berdiri, sebuah kebenaran tak boleh dibungkam oleh siapapun dan dengan cara apapun.

Kini kita hidup di era di mana informasi bergerak secepat kedipan mata. Gelombang AM dan FM kini berbaur dengan algoritma digital, live streaming, dan aplikasi pintar. Banyak yang meramal radio akan mati ditelan zaman. Namun, RRI menolak menjadi fosil sejarah. Semboyan sekali di udara, tetap di udara, menemukan ruh barunya di abad ke-21. Udara tidak lagi hanya berarti gelombang radio, melainkan ruang digital tanpa batas. Melalui programa 1 yang mengayomi, programa 2 yang merangkul jiwa muda, programa 3 yang menyajikan berita non-stop, hingga perempat yang merawat kebudayaan dan stasiun produksi untuk di daerah perbatasan, RRI tetap menjadi jangkar informasi di tengah badai hoax yang membingungkan masyarakat. Dari ruang kendali yang canggih di ibu kota hingga menara pemancar di perbatasan terluar negara, detak itu tetap sama. Setiap kali Anda mendengar jingle pemancar RRI di pagi hari atau membaca beritanya di layar ponsel Anda, ingatlah, Anda sedang mendengarkan sebuah sejarah yang menolak untuk menyerah. Ia adalah suara yang menyatukan ribuan pulau. Ia adalah sahabat bagi nelayan di tengah laut, petani di ujung sawah, dan generasi muda yang menatap masa depan. Zaman boleh berganti, teknologi boleh merajai, namun janji itu akan tetap abadi. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dit, kamu sadar nggak? Alam yang kita jaga hari ini menentukan masa depan kita.
2: Iya, makanya kita harus mulai dari hal kecil.
1: Kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik,
2: serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita.
1: Kalau kita bergerak bersama, perubahan besar pasti bisa terjadi.
0: Pernahkah kita membayangkan seperti apa bumi yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Alam bukan hanya tempat kita hidup, alam adalah sumber kehidupan. Generasi muda punya peran besar untuk menjaganya, mulai dari hal-hal sederhana. Kurangi penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan energi, serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadilah generasi muda yang bukan hanya peduli, tetapi juga bergerak dan memberi dampak. Hari ini kita menjaga alam, besok kita menikmati manfaatnya. Generasi muda berdampak. Menjaga alam, menjaga masa depan. Bumi kita, tanggung jawab kita.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI UI Kanan 103,6 MHz. Kembali pendengar, kami akan hadirkan satu feature dengan judul Menabung Fondasi Kecil untuk Kestabilan Ekonomi. Saudara pendengar, di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kita sering disibukkan oleh satu pertanyaan, yaitu cukup nggak ya uang bulan ini? Pertanyaan yang sederhana ini pendengar, namun menyimpan kegelisahan banyak keluarga. Harga kebutuhan pokok terus bergerak naik, biaya sekolah, kesehatan, hingga kebutuhan tak terduga kerap datang tanpa permisi. Dalam kondisi seperti ini, satu kebiasaan lama sering kembali diingat-ingat, namun sering diabaikan, yaitu menabung. Bagi sebagian orang pendengar, menabung terdengar klise, bahkan ada yang berkata, kalau kebutuhan saja pas-pasan, bagaimana mau menabung? Padahal pendengar, menabung bukan soal berapa besar penghasilan, melainkan bagaimana kita mengelolanya. Menabung adalah cerita tentang kesiapan, tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Saudara pendengar, kestabilan ekonomi keluarga tidak selalu ditandai dengan rumah yang besar atau kendaraan yang baru. Kestabilan ekonomi justru terlihat dari ketenangan saat masalah datang. Tidak panik, tidak tergesa-gesa berutang, dan tetap bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin. Tabungan memberi ruang bernapas, ia memberikan waktu untuk berpikir, ia juga memberikan rasa aman. Dalam skala yang lebih luas pendengar, kebiasaan menabung juga berdampak pada kestabilan ekonomi masyarakat. Ketika banyak keluarga memiliki cadangan keuangan, daya tahan ekonomi meningkat. Masyarakat tidak mudah goyah saat terjadi krisis, terjadi PHK atau kenaikan harga yang drastis. Menabung ini juga, pendengar, mengajarkan kita untuk nilai penting lainnya, yaitu disiplin dan pengendalian diri. Kita belajar menunda kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang. Tidak semua diskon harus dibeli dan tidak semua keinginan harus segera dipenuhi. Disinilah pendengar kita mulai membedakan antara butuh dan juga ingin. Dari perbedaan itu sangat menentukan kondisi keuangan kita di masa depan. Seringkali menabung dianggap harus dimulai ketika penghasilan sudah besar, padahal kenyataannya pendengar menabung justru sebaiknya dimulai saat penghasilan masih terbatas, karena dari situlah kebiasaan terbentuk. Ketika penghasilan bertambah, kebiasaan baik itu akan ikut membesar. Saudara pendengar, menabung tidak selalu harus di bank, bisa dimulai dari celengan di rumah, tabungan harian, atau sistem amplop bulanan. Yang terpenting adalah konsisten, sedikit demi sedikit namun rutin. Menabung juga bukan berarti hidup serba menahan diri, bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja keras. Menabung adalah tentang keseimbangan antara menikmati hari ini dan menyiapkan hari esok. Bagi para orang tua pendengar, kebiasaan menabung juga menjadi contoh nyata bagi anak-anak. Anak yang melihat orang tuanya menabung akan belajar bahwa uang bukan hanya untuk dihabiskan, tetapi juga untuk dikelola. Ini adalah pendidikan keuangan paling sederhana, namun sangat berharga. Saudara pendengar, di tengah tantangan ekonomi global, perubahan iklim usaha, dan ketidakpastian masa depan, menabung menjadi salah satu langkah paling realistis yang bisa dilakukan siapa saja. Tidak membutuhkan gelar, tidak membutuhkan modal besar, hanya membutuhkan niat dan kedisiplinan. Karena sejatinya pendengar, kestabilan ekonomi bukan dibangun dalam semalam, ia dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari, termasuk keputusan untuk menyisihkan sebagian rezeki sekecil apapun jumlahnya. Saudara pendengar, menabung bukan tentang menjadi kaya, menabung adalah tentang bertahan dengan bermartabat, tentang menjaga keluarga tetap aman, tentang menghadapi masa depan dengan lebih tenang. Maka, jika hari ini kita bisa menyisihkan sedikit, lakukanlah. Jika belum bisa besar, tidak apa-apa, yang penting mulai aja dulu. Karena menabung hari ini adalah bentuk kepedulian kita pada diri sendiri di masa depan. Menabung hari ini menenangkan esok hari. Demikian satu feature sudah Yeni hadirkan di ruang dengar Anda semua. Sampai jumpa di feature berikutnya.

0: Setia RRI.
1: Sejak awal langkah bangsa Indonesia berderap dari getaran frekuensi yang menembus batas kolonial, satu suara teguh mengudara, Radio Republik Indonesia. 11 September 1945 menjadi saksi. Tahun ini 81 tahun sudah RRI setia mengawal kedaulatan informasi di seluruh penjuru Nusantara, melintasi zaman, melampaui batas gelombang analog. Tri Prasetya RRI tetap membakar dada angkasawan angkasawati. Kini RRI tidak sekedar mengudara di ruang dengar Anda, tetapi hadir lebih dekat, lebih cepat, dan adaptif di era digital lewat aplikasi RRI Digital. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, menjadi benteng informasi terpercaya, merawat kebudayaan, serta memperkokoh persatuan bangsa di tengah arus globalisasi. Selamat Hari Radio. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa

kebebasan dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Pendengar, pernah gak tanpa sadar kita bicara kepada anak seperti, lihat tuh kakak kamu makin pintar, adik kamu aja bisa, masa kamu enggak? Mungkin maksudnya baik buat memotivasi, tapi tahu gak? Saudara pendengar, buat seorang anak dibanding-bandingkan itu rasanya bukan bikin semangat, melainkan bikin patah semangat. Tiap anak terlahir dengan cetak biru yang berbeda. Ada yang jago matematika, ada yang lebih peka di seni, ada yang aktif banget, ada juga yang pendiam, tapi pengamat yang ulung. Saat kita membandingkan anak A dan anak B, yang ditangkap sama anak bukanlah petunjuk untuk berkembang, melainkan rasa tidak dihargai. Dampaknya gak main-main. Yang pertama, dampaknya bisa mengikis rasa percaya diri. Anak merasa usahanya gak pernah cukup di mata orang tua. Yang kedua, merusak hubungan saudara. Bukannya saling dukung, antar anak malah tumbuh rasa iri dan persaingan yang gak sehat. Dan yang ketiga, memicu jarak emosional. Anak jadi enggan terbuka karena takut selalu dinilai orang tuanya. Terus,

dengan dirinya sendiri, fokus sama progresnya. Katakan, wah, gambar kamu hari ini jauh lebih rapi loh dibanding minggu lalu, keren. Dan yang kedua, apresiasi proses, bukan cuma hasil. Puji usahanya. Saat nilainya belum maksimal, puji kerja kerasnya saat belajar. Dan yang terakhir, pahami zone of genius masing-masing. Kalau kakak jago di akademis dan adik jago di olahraga, dukung dua-duanya tanpa harus menimbang siapa yang lebih unggul. Ingat ya pendengar, anak itu ibarat bunga di taman. Mawar gak perlu jadi melati untuk terlihat indah, dan matahari gak perlu jadi bulan untuk bisa bersinar. Tugas kita cuma menyiram dan menjaga mereka tumbuh jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Mari beri pelukan hangat untuk si kecil hari ini.

Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung telah berubah menjadi penjara. Ketakutan yang dibungkus cinta, kekerasan yang disamarkan sebagai kepedulian, dan Maya terjebak.

0: mana makan malam? Kau seharian di rumah saja tidak becus masak.
1: Maaf, aku tadi pusing. Memar di lenganku masih sakit dari kejadian kemarin.
0: Jangan mengeluh, itu salahmu sendiri. Kan melawan, kau butuh pelajaran lagi.
1: Ampun, ampun Andi, tolong, ampun Andi.

0: Maya, astaga, kamu pucat sekali.
1: Aku kurang tidur saja, Rin.
0: Jangan bohong, Maya. Ini memar baru lagi kan? Andi lagi. Maya, dengar. Ini sudah kelewatan. Kamu harus lapor atau setidaknya kamu keluar dari rumah itu.
1: Dia bilang dia bakal berubah, Rin. Dia minta maaf. Aku takut kalau aku pergi, dia bakal lebih parah, Rin.
0: Itu manipulasi, Mai. Dia tidak akan berubah kalau kamu terus diam. Kamu berhak aman.

0: Siapa yang izinin kalian masuk? Keluar!
1: Cukup, Andi. Kita sudah tahu semua. Kami punya foto Mamar Maya dan rekaman suara saat kau mengancamnya.
0: Hah? Ini urusan rumah tangga kami. Jangan kau ikut campur.
2: KDRT bukan urusan pribadi, Andi. Itu kejahatan. Maya, ayo ikut kita sekarang.
0: Maya, jangan pergi. Kalau kau pergi, kau tidak akan pernah bisa kembali.
3: Aku tidak mau kembali, Andi. Aku berhak hidup tenang.

0: Diam bukan berarti lemah, namun berbicara adalah langkah awal kebebasan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak akan berhenti dengan sendirinya. Dukungan orang terdekat dan keberanian untuk melapor adalah kunci memutus rantai kepedihan. Demikian mini drama persembahan RRI SPY Kanan.
1: 103,6 MHz saudara pendengar, demikian berbagai hasil produksi penyiar RRI SPY Kanan telah dihadirkan untuk Anda. Dan saat ini kami mengajak Anda kembali untuk bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung guna mengikuti program selanjutnya serta menemani aktivitas Anda pagi ini. Saya Ponita Dewi pamit undur diri, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan. Sebab menurutnya masih banyak dari keluarga yang layak menerima bantuan karena terlambat perubahan status desil yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi sesungguhnya. Dan selain itu, Riko juga mengimbau kepada peserta FGD khususnya masyarakat Lampung untuk memberikan informasi yang sesungguhnya agar data lebih akurat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin.
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Permisi, Kun.
5: Pasti kehilangan motor, kan?
4: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
5: Tenang, mau segera ketemu?
4: Iya dong, Kun.
5: Tapi ada syaratnya.
4: Syarat? Syarat apa, Kun?
5: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
4: Dan? Seribet itu?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
4: Buat apa?
3: Ayo biasa lah, story gitu loh.
4: Jangan dong.
3: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya, kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardusian masih menemani Anda di Lampung pagi ini ya. Asam urat ini bisa menyerang siapa saja. Gejala asam urat juga bisa terasa tiba-tiba dan sangat mengganggu. Sebaiknya kenali gejala asam urat di kaki dan cara mengatasinya. Penyakit asam urat merupakan jenis radang sendi akibat penumpukan kristal asam urat di persendian. Melansir dari WebMD, asam urat sebenarnya adalah produk hasil pemecahan purin yang terkandung pada makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Kristalisasi asam urat bisa memicu serangan radang sendi yang sangat menyakitkan, batu ginjal sampai gagal ginjal. Gejala asam urat di kaki sendiri ini berbeda-beda pada setiap orang atau bergantung pada area yang terdampak. Asam urat kambuh bisa ditandai dengan rasa kaku dan sangat nyeri. Rasa nyeri ini kadang tidak tertahankan meski hanya sedikit tersentuh. Dan gejala asam urat di kaki bisa muncul tiba-tiba. Gejalanya bisa muncul di malam hari dan sangat mengganggu tidur. Yang pertama, nyeri sendi hebat. Jadi gejala asam urat biasanya menyerang jempol kaki, namun tidak jarang mempengaruhi area sendi lain seperti pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, dan jari. Rasa tidak nyaman terus-menerus. Ini seperti dilansir dari Mayo Clinic. Rasa sakit kemungkinan terasa paling parah dalam 4 hingga 12 jam pertama setelah dimulai. Setelah rasa nyeri di awal mereda, disusul rasa tidak nyaman pada sendi selama beberapa hari sampai beberapa minggu. Yang ketiga, ada peradangan dan kemerahan. Pada area sendi kaki mulai muncul bengkak ya, nyeri terasa hangat saat diraba, dan kemerahan. Bengkak biasanya muncul di jempol kaki, pergelangan kaki, dan lutut. Terus juga kesulitan menggerakkan kaki, muncul benjolan di bawah kaki dan dekat sendi. Dan tentunya pertolongan pertama pada asam urat juga bisa dilakukan. Ini adalah tentang kebanyakan penderita asam urat yang mungkin menerapkan kombinasi pengobatan medis dan perubahan gaya hidup agar frekuensi kambuh berkurang. Penderita asam urat perlu menjaga kadar asam urat tetap rendah atau stabil lebih rendah dari 6 mg agar tidak ada kekambuhan. Melansir dari Saveline Clinic, jika ada serangan asam urat, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain menghindari alkohol, minuman berpemanis tambahan, minum banyak air putih, area sendi diangkat, diusahakan di atas jantung sesering mungkin, kompres dingin area sendi yang bengkak selama 15 hingga 20 menit beberapa kali dalam sehari, mengelola stres dan menghindari aktivitas fisik yang intens. Dengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
0: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
2: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
3: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
1: Saatnya UMKM naik kelas.
4: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, gue bilang sama ini.
5: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
4: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
5: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
4: Nanti lewat pemandangannya.
5: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
4: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
5: Merek udah lagi, Le.
6: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
4: Ya, bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
6: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
5: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau terkam.
7: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya.

Revisi Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106 secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebiasaan menggunakan media sosial menjelang tidur dapat berakibat ya dengan menurunnya kualitas istirahat ya. Penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of Sleep Research pada Juli 2026 menemukan semakin lama penggunaan media sosial dalam 2 jam sebelum tidur, semakin rendah efisiensi tidur pada peserta penelitian. Penelitian dilakukan peneliti dari University of Salzburg dan Leipzig University, Jerman. Tersebut ini melibatkan 23 laki-laki sehat berusia 14 hingga 25 tahun selama 14 hari. Penggunaan media sosial dipantau secara objektif melalui aplikasi, sementara pola tidur diukur menggunakan perangkat aktigrafi. Hasilnya menunjukkan penggunaan media sosial lebih lama sebelum tidur berkaitan dengan efisiensi tidur yang lebih rendah, kecenderungan kurasi tidur lebih pendek, serta lebih sering terbangun dan mengalami tidur yang terfragmentasi pada akhir pekan.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau diganti cat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari, biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
4: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Hardi Hussein pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Suta.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menyapa Anda kembali di 90,9 dan kami akan hadirkan rangkaian informasi untuk menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita pada hari ini, kami akan hadirkan informasi tentang karir impian di tengah realita. Lalu akan ada juga wawancara kami dengan dosen prodi pengelolaan konvensi dan acara jurusan ekonomi dan bisnis Politeknik Negeri Lampung bersama dengan Bapak Arifin SS MAMM. Nanti kita juga akan berbincang bersama dengan beliau tentang menciptakan event inklusif, aksesibilitas untuk semua. Dan di akhir kebersamaan, kita juga akan hadirkan informasi tentang dunia tanpa password, apakah masa depan login di wajah dan juga sidik jari. Namun sebelum informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda, kita buka terlebih dahulu kebersamaan kita dengan menghadirkan satu lagu untuk menemani aktivitas Anda.

0: data resmi dari Badan Pusat Statistik, inflasi di negara kita ini...
1: Inflasi. Panik gak sih kalau kalian dengar berita ancaman inflasi akan melanda negara kita?
2: Kemiskinan struktural adalah kondisi yang terjadi ketika sekelompok masyarakat tertentu mengalami kemiskinan karena struktur sosial tidak memungkinkan mereka berkembang secara ekonomi dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya sudah tersedia. Menurut Sunyoto Usman melalui publikasi yang bertajuk Dimensi Struktural Kemiskinan tahun 1994, menjelaskan secara ringkas bahwa kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil. Struktur sosial yang tidak berkeadilan menghalangi sejumlah golongan masyarakat untuk mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya dan juga peluang ekonomi. Meskipun ada berbagai program dan bantuan dari pemerintah, masalah kemiskinan tetap berlanjut karena adanya ketimpangan dalam distribusi sumber daya.

memiliki karir impian adalah keinginan banyak anak muda. Ada yang membayangkan bekerja di bidang yang sesuai dengan minat, mendapatkan penghasilan yang baik, memiliki lingkungan kerja yang nyaman, sekaligus tetap mempunyai waktu untuk kehidupan pribadi. Tapi, ketika memasuki dunia kerja, kenyataan seringkali tidak sesederhana yang dibayangkan. Pilihan karir harus berhadapan dengan kebutuhan ekonomi, persaingan kerja, kemampuan yang dimiliki, sampai dengan pasar tenaga kerja yang terus berubah-ubah. Nah, bagi Gen Z sendiri, persoalan karir menjadi semakin menarik karena pekerjaan ini tidak hanya dinilai dari besarnya gaji, tapi kompensasi memang jadi salah satu pertimbangan utama. Tetapi lingkungan kerja, peluang pengembangan karir, fleksibilitas, dan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi juga semakin diperhatikan oleh para Gen Z. Yang artinya juga pekerjaan yang ideal bukan hanya pekerjaan yang menghasilkan uang, tetapi juga pekerjaan yang memungkinkan seseorang berkembang tanpa kehilangan kualitas hidupnya. Nah, kemudian disinilah nih muncul dilema antara mengejar passion dan memenuhi kebutuhan hidup. Tapi tidak semua orang juga memiliki kesempatan untuk langsung bekerja di bidang yang disukai. Ada yang harus menerima pekerjaan pertama karena membutuhkan penghasilan. Ada juga yang memilih pekerjaan berdasarkan peluang karir. Dan ada pula yang rela memulai karirnya dari posisi yang belum sesuai impian demi mendapatkan pengalaman. Kondisi ini juga bukan berarti seorang gagal mengejar cita-citanya, tapi justru pekerjaan yang jalani tersebut menjadi jembatan menuju karir yang diinginkan di masa depan. Nah, realita dunia kerja ini juga menuntut anak muda untuk terus beradaptasi. Perusahaan membutuhkan keterampilan yang dapat berubah mengikuti perkembangan teknologi dan juga kebutuhan industri. Karena itu, mengejar karir impian tidak cukup hanya dengan mengetahui apa yang disukai. Kita juga perlu mengenali kemampuan diri, memahami kebutuhan dunia kerja, membangun pengalaman, serta terus meningkatkan keterampilan. Passion akan menjadi lebih kuat ketika didukung kompetensi dan kesiapan menghadapi perubahan. Karena pada akhirnya, perjalanan menuju karir impian tidak harus berlangsung dalam satu langkah. Seseorang boleh memulai dari pekerjaan yang belum ideal, belajar dari pengalaman, membangun kemampuan, kemudian perlahan berpindah menuju bidang yang lebih sesuai dengan tujuan hidupnya. Dan yang terpenting adalah tidak berhenti berkembang dan tetap memiliki arah. Karir impian bukan selalu tentang mendapatkan pekerjaan sempurna sejak awal, tetapi tentang membangun kehidupan kerja yang mampu menyeimbangkan kebutuhan, kemampuan, kesempatan, dan hal-hal yang kita

Seberapa sering Anda mendengar istilah investasi bodong yang beredar di media-media pemberitaan, di mana banyak masyarakat yang mengalami penipuan berkedok investasi? Ada beberapa tips untuk menghindari investasi bodong. Pertama, sebelum berinvestasi di perusahaan multilevel, cari tahu informasi mengenai perusahaan, karyawan, dan produknya. Kedua,

0: sebuah acara bukan hanya tentang siapa yang hadir, tapi juga tentang siapa yang bisa mendapatkan kesempatan untuk hadir dan menikmati seluruh rangkaian kegiatan. Nah, di tengah semakin beragamnya kebutuhan masyarakat, menciptakan event yang inklusif menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan. Aksesibilitas bukan sekedar menyediakan fasilitas, tapi juga memastikan setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, maupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat merasa aman, nyaman, dan juga dihargai. Ketika sebuah event dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan yang beragam, semakin banyak orang yang bisa berpartisipasi tanpa merasa berbeda atau tersisihkan. Lalu bagaimana menciptakan event yang inklusif? Berikut wawancara rekan kami dengan dosen prodi pengelolaan konvensi dan acara jurusan ekonomi dan bisnis Politeknik Negeri Lampung, Arifin SSMAMM.
1: Kita akan berbincang ya tentang menciptakan event inklusif, aksesibilitas untuk semua. Dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, pendengar. Ada Bapak Arifin SSMAMM yang merupakan dosen prodi pengelolaan konvensi dan acara jurusan ekonomi dan bisnis Politeknik Negeri Lampung. Oke, Bapak, kita ngobrol tentang menciptakan event inklusif ya, aksesibilitas untuk semua. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita nih Pak, di awal obrolan kita. Kenapa sih aksesibilitas ini jadi aspek penting Pak dalam penyelenggaraan sebuah event?
2: Aksesibilitas menjadi aspek yang penting gitu ya pada sebuah penyelenggaraan event atau MICE itu sendiri. Ini relevan ya bagi industri kita karena cakupannya cukup luas, melibatkan banyak orang. Satu keputusan soal aksesibilitas gitu ya di sebuah pameran, konvensi, acara atau acara musik dan sebagainya, nantinya itu bisa berdampak ke ribuan pengunjung sekaligus, bahkan ke ribuan nih tenaga kerja gitu ya yang terlibat di dalamnya. Ini juga kita pelajari ya untuk mahasiswa kita. Jadi kalau nanti ada yang penasaran ya, Bapak Ibu semuanya, pendengar dan sebagainya, bolehlah nanti sedikit banyak dikepoin ya Instagram atau website kita. Balik lagi ke pertanyaan Mbak. Jadi kita ketika membuat sebuah acara gitu ya, kita seolah-olah menciptakan ruang publik baru di situ, walaupun sifatnya hanya sementara. Ada contoh nih, konser gitu ya. Konser, kita ngadain konser, orang-orang datang ke konser. Di situ ada kerumunan publik, ruang publiknya tercipta, walaupun hanya sementara. Nah, ruang publik ini harus bisa dimasukin oleh semua orang, termasuk teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus, saudara-saudara kita ya. Bukan cuma perkara soal etika dan sebagainya, tetapi memang sudah diatur nih di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang menyebutkan bahwasanya gitu ya, saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus, baik itu fisik, intelektual gitu ya, mental, sensorik dan sebagainya, berhak nih untuk mendapatkan aksesibilitas yang sama dengan kita-kita semua gitu ya, yang tidak memiliki kebutuhan tertentu. Jadi di kita gitu ya, di industri MICE sendiri, aksesibilitas itu bukan hanya sekedar pemanis, tetapi sebuah konsep dari bagian pekerjaan kita yang profesional. Gitu Mbak.
1: Baik. Nah, kalau berdasarkan pengamatan dari Bapak sendiri, apakah penyelenggara event di Indonesia ini sudah cukup nih untuk memperhatikan aspek inklusivitasnya Pak?
2: Baik Mbak. Jujur aja masih kurang jauh ya dari kata cukup. Kalau dari berbagai riset yang kita kumpulkan ya di PKL sendiri, masih banyak seperti fasilitas-fasilitas jalur landai gitu ya, guiding block, ruang gerak bagi teman-teman pengguna kursi roda masih sangat sering terabaikan dan tidak tersedia dengan baik. Dan kalaupun ada gitu ya, sering juga tidak sesuai prinsip desain yang universal. Jadi fasilitasnya ada tuh, tapi fungsinya kurang maksimal. Contohnya nih, RAM-nya yang terlalu curam gitu ya, atau guiding block yang tiba-tiba terhenti di tengah jalan gitu ya, tanpa arah yang jelas gitu ya. Kalau mungkin bagi para pendengar gitu ya, yang kalau kita jalan-jalan tuh di trotoar dan sebagainya, itu biasanya kan ada guiding block tuh. Nah ada gitu ya, tetapi terkadang dia berhenti di tengah jalan, jadi tidak memberikan kita arahan yang jelas. Kemudian juga yang perlu diperhatikan gitu ya, penyediaan akses fisik juga masih sekedar formalitas nih, belum benar-benar jadi bagian dan perencanaan sejak awal. Makanya kita ya di PKA itu sendiri, pengelolaan konvensi dan acara, kita menekankan ke mahasiswa kita bahwasanya sebuah event gitu ya, sebuah acara harus bisa nih dinikmati oleh semua kalangan. Jadi setiap kita creating event gitu ya, kita menciptain event, kita memberikan peluang bagi semua untuk menikmatinya gitu Mbak.
1: Nah lalu sebenarnya apa aja nih bentuk aksesibilitas yang wajib untuk disediakan oleh penyelenggara acara Pak?
2: Kalau ini agak banyak ya Mbak sebenarnya, tapi saya coba menjadi
1: Silakan.
2: Menjadi empat lapisan utama ya. Yang pertama

0: itu ada aksesibilitas fisik, contohnya itu kayak jalur landai dengan kemiringan yang wajar gitu ya, guiding block yang nyambung tanpa terputus gitu ya. Tadi saya contohkan kalau trotoar, yang di trotoar tuh tiba-tiba keputus. Orang yang memiliki kebutuhan khusus kan bingung gitu ya, mau arahnya kemana. Gitu. Kemudian ada toilet yang ramah kursi roda, kursi khusus gitu ya, serta jarak jalan yang tidak membuat cepat lelah, juga itu salah satu aksesibilitas fisik. Yang kedua, kita juga harus menyiapkan yang namanya aksesibilitas informasi, juru bahasa isyarat gitu ya, teks berjalan real time tuh kalau kita lihat di TV gitu ya, sampai materi acara yang bisa dibaca oleh aplikasi pembaca layar untuk teman-teman yang penyandang disabilitas tunanetra gitu ya. Contohnya ini Mbak, kalau para pendengar juga ya, kalau kita kemarin sempat lihat debat presiden gitu ya, dua tahun lalu gitu ya, di situ ada salah satu tuh di pojok kiri bawah, itu salah satu konsep acara yang ramah inklusivitas gitu ya, ramah disabilitas, jadi memberikan salah satu penerjemah gitu ya, sebagai bahasa isyaratnya. Jadi akses informasinya bisa disampaikan ke publik yang memang memiliki kebutuhan khusus. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah aksesibilitas sensorik. Yang ini masih jarang ya kalau di penyelenggara Indonesia. Misalnya nih, ruang tenang gitu ya, bagi mereka yang sensitif terhadap suara, pencahayaan berlebih juga butuh nih ruang-ruang tenang seperti ini. Walaupun ini mulai umum ya, kalau festival-festival musik sekarang gitu ya, di luar itu mulai umum diberikan yang namanya aksesibilitas sensorik ini. Kemudian ada juga nih, yang penting juga dan tidak, dan menjadi perhatian gitu ya, aksesibilitas sikap panitia dan relawan yang sudah dibekali itu, cara menyapa, membantu tamu berkebutuhan khusus secara wajar, tanpa canggung dan berlebihan gitu ya. Kadang kan ada tuh kelihatan sangat-sangat memberikan perhatian yang lebih, padahal teman-teman disabilitas, teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus sebenarnya cuma butuh informasi yang sederhana gitu, tidak perlu yang dibantu terlalu berlebihan dan cenderung merendahkan gitu ya. Ini juga yang kita tanamkan Mbak di acara di mahasiswa kita nih di PKA gitu ya, alasannya servis dan pelayanan menjadi salah satu konsep yang penting nih bagi teman-teman, entah itu baik bagi kita ataupun bagi saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus.
1: Oke, nah boleh disampaikan nggak sih Pak, gimana nih cara untuk merancang sebuah event supaya ini bisa, event ini ramah nih untuk para penyandang disabilitas?
0: Oke Mbak, kalau kita berbicara terkait dengan event gitu ya, kita juga tidak bisa terlepas dari yang namanya konsep manajemen gitu ya, proses manajerial. Ada yang namanya planning gitu ya, perencanaannya, ada yang namanya organizing, pengelolaannya, sampai pada tahap evaluasinya. Nah, prinsip yang sering kita tanamkan, itu selalu kita tanamkan, bukan sering ya, ke mahasiswa, bahwasanya aksesibilitas itu harus diperkirakan sejak awal sekali di bagian tahap planning tuh, pada saat penyusunan konsep acara, bukan ditempel di belakang gitu ya, ketika semuanya sudah matang baru tuh ditambah konsep ini, tidak seperti itu. Jadi sejak awal sudah harus ada survei venue gitu ya, tempatnya seperti apa, dari sudut pandang pengguna, misal pengguna kursi roda, pengguna tunanetra dan sebagainya. Jadi kita mencoba memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan opini, bukan kita yang memutuskan gitu ya. Oh ini cocok nih bagi saudara-saudara kita berkebutuhan khusus A gitu. Tidak gitu ya, tetapi kita mencoba merangkul teman-teman berkebutuhan khusus untuk memberikan opini mereka juga. Kemudian kita juga mencoba gitu ya, mengajak komunitas terkait untuk memberikan masukan langsung, termasuk juga anggaran dan sebagainya ya. Kalau secara teknikal gitu ya, kita bisa nih menyusun jalur landai misalnya gitu ya, dan ini sama-sama menguntungkan gitu ya, desain yang ramah bagi saudara-saudara kita berkebutuhan khusus ini juga dapat membantu kelompok-kelompok lain yang saat itu hadir tuh di acaranya. Misal sebagai contoh tadi, jalur landai gitu ya, sama-sama terpakai untuk orang yang membutuhkan stroller gitu ya, atau dorong kursi roda dan sebagainya. Jalur ini juga nanti bisa jadi keuntungan bagi tim produksi untuk mendorong troli, sound system, gitu ya, hal-hal yang berat dan sebagainya. Jadi satu hal yang sederhana yang sering terlewat di kita, itu bisa jadi sesuatu yang beneficial gitu ya, menguntungkan berbagai pihak, baik itu untuk pro event maupun teman-teman dengan penyandang kebutuhan khusus, seperti itu.
1: Oke, tadi sempat disampaikan ya Pak ya, tentang kelompok lain nih selain penyandang disabilitas. Ada nggak Pak kelompok kelompok apa aja nih kira-kira yang perlu kita perhatiin nih dalam konsep event inklusif ini?
0: Ya Mbak, ketika kita berbicara inklusivitas gitu ya, secara tekstual gitu ya, sebenarnya ada banyak sekali yang memang perlu menjadi perhatian kita ya, cakupannya cukup luas kalau kita telaah satu-satu. Ada yang namanya kelompok lanjut usia, mm-hmm. yang membutuhkan lebih banyak tempat duduk kalau misal di meeting gitu ya, convention atau acara atau musik dan sebagainya, dan jaraknya tidak terlalu jauh. Kemudian juga ibu hamil dan menyusui yang memerlukan ruang laktasi gitu ya, anak-anak mm-hmm. yang membutuhkan area bermain atau pengawasan. Atau yang menarik ini ketika ada salah satu wisatawan asing gitu ya mm-hmm. dengan keterbatasan bahasa yang memerlukan penerjemah, hingga kelompok-kelompok yang berpenghasilan rendah gitu ya. Misalnya tantangan di kita adalah keterjangkauan tiket dan juga akses transportasi umum, itu juga salah satu menjadi kelompok inklusif yang perlu diperhatikan. Mm-hmm. Ini juga sejalan ya Pak dengan dunia pariwisata yang erat kaitannya dengan industri kita di MICE gitu ya, bahwasanya mm-hmm. undang-undang kepariwisataan kita sendiri menyebutkan wisatawan dengan keterbatasan fisik, anak-anak, lansia, dan saudara-saudara kita yang lainnya juga berhak mendapatkan fasilitas khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hmm. Jadi cara berpikirnya bukan cuma sudah kehadar rem gitu ya, tadi yang jalur landai, tapi lebih menyeluruh. Apakah rem ini layak secara universal desainnya dan sebagainya. Kira-kira siapa aja yang berpotensi kesulitan dalam sebuah acara untuk akses informasi atau akses entertainment, untuk hadir berpartisipasi secara penuh di acaranya, apa hmm. penyebabnya gitu ya. Mm-hmm. Kalau daftar sebuah acara memiliki daftar list peserta yang cukup panjang terkait dengan partisipan yang inklusif, disabilitas, dan teman-teman saudara kita yang memiliki keterbatasan khusus, itu juga menjadi salah satu pertanda yang baik nih bagi acara ini. Kalau ternyata kita mencoba memberikan aksesibilitas yang luas, seluas-luasnya bagi mereka-mereka yang ingin datang di acara kita. Seperti itu Mbak.
1: Baik, nah pastinya setiap hal, setiap apa yang kita lakukan pasti akan ada yang namanya tantangannya Pak ya. Nah, apa sih Pak tantangan terbesar nih dalam menerapkan konsep inklusivitas pada sebuah event Pak?
0: Baik Mbak, tantangannya saling ini ya, berkaitan ya, kompleks gitu ya. Hmm. Kalau yang pertama soal cara pandang, mau tidak mau, disadari atau tidak disadari gitu ya, aksesibilitas untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas berkebutuhan khusus kadang kerap dianggap sebagai sebuah tambahan biaya yang cukup cukup memberikan impact yang luas gitu ya, terkait dengan anggaran dan sebagainya, padahal semestinya dipandang sebagai sebuah konsep yang kalau kita lihat dari sisi ekonomi gitu ya, dan juga penyerapan tenaga kerja, sebagai sebuah konsep investasi di mana kita bisa memperluas audiensnya gitu ya. Yang semula audiens yang bisa datang ke acara kita hanya audiens yang biasa gitu ya. Mm. Nah, sekarang ternyata bisa lebih luas, teman-teman yang lain juga bisa mengakses, saudara kita yang berkebutuhan khusus juga bisa mengakses gitu ya. Mm. Sekaligus juga ini menjadi salah satu aspek untuk memperkuat reputasi profesional penyelenggara kita sebagai event organizer. Nah, yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Belum banyak nih event-event organizer yang memiliki tim atau bahkan sekedar satu petugas penghubung untuk memberikan pelayanan yang memadai gitu ya, proper untuk teman-teman kita penyandang disabilitas, dan yang benar-benar memahami konsep-konsep teknis gitu ya, kebutuhan saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, ini menarik karena bisa menjadi peluang juga baik kita sebagai penyelenggara event organizer, akademisi, maupun nanti komunitas-komunitas saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus. Dan yang ketiga, ada yang namanya keterbatasan infrastruktur venue di kota sendiri. Jadi kerap kali kita merancang acara gitu ya, yang belum merancang acara namun ternyata tata letak kotanya memang sejak awal tidak mendukung yang namanya konsep aksesibilitas bagi teman-teman penyandang disabilitas, sehingga penyelenggara acara yang sesungguhnya sudah matang dan sebagainya tetapi menghadapi yang namanya kendala struktural. Acara udah bagus, konsepnya udah bagus, aksesibilitas bagus, tapi ternyata tata letak kota dan sebagainya tadi yang saya sebutkan di awal ya, terkait dengan trotoar dan sebagainya, guiding block dan sebagainya, ternyata belum memadai. Itu juga tantangan bagi kita penyelenggara event. Ada juga nih tantangan soal ketenaga kerjaan ya Mbak. Mm-mm. Komisi Nasional Disabilitas sendiri mencatat bahwasannya ada satu hambatan utama, belum adanya pemetaan yang jelas nih terkait dengan jenis pekerjaan di sektor industri untuk beragam teman-teman berkebutuhan khusus penyandang disabilitas, sehingga bagi kita banyak perusahaan yang bingung mau mulai dari mana, kalau di kita mau mempekerjakannya di mana gitu ya, komunitas-komunitas ini gitu ya, walaupun di industri event sendiri ini banyak sebenarnya tadi yang saya sebutkan, ada juga yang bisa jadi desainer, ada juga yang bisa jadi master of ceremony dan sebagainya. Itu sih Mbak.
1: Oke. Nah, ada nggak sih Pak mungkin contoh gitu ya event yang ada di Indonesia nih yang berhasil nih menerapkan inklusivitas Pak?
0: Inklusivitas. Iya. Ada Mbak. Ada. Banyak sekali. Meskipun jumlahnya relatif terbatas gitu ya. Ketika kita mencoba mengkomparasikan, membandingkan dengan industri event kita secara keseluruhan. Salah satu contohnya tadi yang sempat saya sebutkan ya, debat presiden 2 tahun atau 1 tahun lalu saya lupa. Itu salah satu acara yang mampu untuk memberikan informasi seluas-luasnya untuk semua masyarakat Indonesia gitu ya, dengan memberikan kotak ketua, walaupun masih kecil kotaknya gitu ya. Bisa mungkin nanti suatu saat diperbesar gitu ya. Jadi teman-teman yang memiliki keterbatasan untuk mendengar gitu ya, jadi mereka mampu untuk mengikuti apa sih yang dibicarakan orang-orang gitu ya, apa sih yang dibicarakan oleh debat dan sebagainya. Ada juga nih salah satu konser musik ya di tahun 2024, ada yang namanya Sora Music Festival. Itu salah satu contoh penyelenggaraan konser yang baik gitu ya, praktik yang baik dalam membangun ruang hiburan yang inklusif bagi semua kalangan. Mungkin nanti bisa ya pendengar semuanya bisa dicari. Di ranah pemerintah juga sering ya, kalau di ranah pemerintah biasanya kalau ada hari peringatan internasional terkait dengan disability and so on and so forth dan sebagainya gitu ya, biasanya juga mereka menggandeng nih teman-teman, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang memang memiliki kebutuhan khusus. Biasanya ada di Kemenristek gitu ya. Satu, misal ada yang diundang untuk jadi pembicara, ada yang diundang untuk mengisi stand booth dan sebagainya. Gitu, Mbak.
1: Oke. Kalau menurut pandangan Bapak untuk saat ini nih Pak ya, gimana sih untuk prospek event inklusif di Indonesia untuk 5 sampai 10 tahun ke depan, Pak?
0: Baik, Mbak. Saya kasih jembatan dulu mungkin ya. Industri event sendiri di Lampung itu salah satu industri yang saat ini memiliki nilai pertumbuhan yang cukup tinggi gitu ya. Itulah kenapa kita mencoba memberikan ruang gitu ya bagi teman-teman, bagi mahasiswa untuk belajar lebih lanjut terkait dengan pengelolaan event ini sendiri. Industri eventnya saja sudah sangat tinggi gitu ya, demandnya, permintaannya gitu ya. Apalagi nanti ketika industri ini mampu merangkul teman-teman, saudara kita, rekan-rekan kita yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi saya cukup optimis ya perkembangannya, melihat perkembangannya, baik itu dari sisi regulasi, kerangka hukumnya juga sebenarnya sudah cukup kuat gitu ya. Tinggal PR-nya adalah soal implementasi yang perlu terus dikawal, baik itu dari sisi kesadaran publik gitu ya. Trennya juga mulai bergerak positif kalau dari sisi kesadaran publik. Terlebih semakin masifnya nih penggunaan sosial media yang membuat penyelenggara semakin sulit nih untuk update terkait dengan isu-isu ini tanpa risiko adanya sorotan publik. Misalnya ada sebuah konser gitu ya, ternyata ada teman-teman, rekan kita, saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus dan tidak terakomodasi dengan baik, bisa nih dikontrol melalui sosial media yang menurut, yang harusnya nih harus, mereka harus layak nih, harus mampu mengakses konser ini dengan baik, tapi ternyata penyelenggaranya belum mampu. Nah, ini menjadi salah satu tuntutan untuk industri MICE. Jadi, salah satu menjadi tuntutan yang agak sedikit kompleks bagi industri MICE, tapi di sisi lain juga akan menciptakan industri prospek event inklusif yang positif ke depan. Gitu, Mbak.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin ada pesan nggak sih Pak untuk para pendengar kita di luar sana nih yang mungkin mereka mahasiswa juga mungkin ingin berkarir nih di industri event organizer ya, supaya mampu untuk menyelenggarakan event yang inklusif ini seperti apa nih Pak pesannya?
0: Oke, Mbak. Pesannya cukup jelas sebenarnya. Jadikan pemahaman tentang aksesibilitas, inklusivitas sebagai satu kompetensi inti seorang profesional event. Jadi bukan sekedar pengetahuan pelengkap ya yang perlu dipelajari, tetapi pelajari secara serius, secara universal. Biasakan diri melakukan audit aksesibilitas venue gitu ya, ketika nanti teman-teman atau mahasiswa calon mahasiswa ingin belajar gitu ya, sebagai bagian rutin dari riset praproduksi. Jadi semua aspek manajerial yang nantinya bisa diaplikasikan ke dalam event itu harus ada disisipkan konsep inklusif. dan yang paling fundamental gitu ya, bangun relasi yang tulus dengan komunitas berkebutuhan khusus. Dengarkan kebutuhan mereka secara langsung gitu ya, dan menyimpulkan sendiri di balik meja rapat. Jadi terkadang kita buat konser gitu ya, buat meeting dan sebagainya, kita menerka-nerkan kira-kira mereka butuhnya apa sih. Oh, kayaknya butuhnya riding block, kayaknya butuhnya rem gitu ya, dan sebagainya. Padahal ini seolah-olah asumsi kita ya, kita menyimpulkan sendiri tanpa memberikan ruang untuk mereka beropini. Nah, ini yang terkadang kita butuh nih, hal-hal seperti ini, opini dari komunitas-komunitas rekan-rekan kita yang memiliki kebutuhan khusus gitu. Sekalian aja mungkin ya, sekalian saja. Jadi mungkin bagi para pendengar yang saudaranya, rekan-rekannya gitu ya, atau yang mengetahui terkait dengan komunitas disabilitas atau komunitas memiliki kebutuhan khusus di Lampung gitu, dan ingin sekali gitu ya memberikan mereka ruang, ingin sekali memberikan mereka bentuk ekspresif dan sebagainya, mungkin bisa ya nanti kerjasama dengan prodi kita ya, dengan prodi PKK. Jadi nanti misalnya ada komunitas yang tertarik dan sebagainya, bisa nanti menghubungi kita melalui Instagram atau melalui website kita gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Website-nya di mana nih, Pak, kalau boleh tahu?
0: Oke, website-nya di pka.polinela.ac.id. Jadi nanti sekalian saja ya, sekalian mumpung saya ada wadah gitu ya, kita ada wadah, mungkin nanti bisa dijembatani untuk saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya, ingin kerjasama dengan kita, ingin membuat sebuah event gitu ya, sebuah acara yang ramah, mungkin bisa jadi percontohan ya nanti untuk acara-acara kedepannya yang ramah untuk teman-teman inklusif nih, bisa ya nanti bisa di open di pka.polinela.ac.id. Okay. Nanti juga akan terlink ke Instagram kita, jadi nanti bisa saling kerjasama gitu ya, Mbak.
1: Baik, Bapak, terima kasih ya Pak ya nih, sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang nih tentang aksesibilitas untuk semua ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat.

0: resmi dari Badan Pusat Statistik, inflasi di negara kita ini...
1: Inflasi. Panik gak sih kalau kalian dengar berita ancaman inflasi akan melanda negara kita?
2: Selain kebijakan ekonomi yang tidak adil dan distribusi aset produksi yang tidak merata, ada penyebab lain kemiskinan struktural, yaitu korupsi dan kolusi. Kita pasti tidak asing dengan kata yang ini. Korupsi dan kolusi merupakan biang kerok dari rusaknya tata pemerintahan suatu negara, sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan struktural. Pemerintahan yang korup akan menjadikan sebuah negara kehilangan elemen vital sebagai pelindung bagi semua. Akibat korupsi dan juga kolusi, anggaran negara yang seharusnya dipakai untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat dan memeratakan kesejahteraan justru digunakan memperkaya individu. Kondisi ini membuat masyarakat miskin kehilangan sokongan dari negara untuk tumbuh berkembang menjadi lebih sejahtera. Selain itu, kualitas pembangunan SDM yang rendah. Kualitas sumber daya manusia suatu wilayah umumnya ditunjukkan dengan data indeks pembangunan manusia atau IPM. Tingginya IPM menunjukkan kemajuan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kemiskinan struktural seringkali terjadi di wilayah dengan IPM rendah. Ada kalanya satu wilayah memiliki IPM tinggi, tetapi kemiskinan tetap marak karena kualitas sumber daya manusianya tidak merata. Pembangunan SDM memerlukan akses memadai dan mudah kepada fasilitas pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan berbagai program pemberdayaan. Karena itu, pendidikan dan kesehatan mahal. Ini termasuk pemicu kemiskinan struktural. Demikian pula dengan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang rendah akan menurunkan kualitas SDM dan memicu kemiskinan struktural. Apalagi jika ditambah dengan minimnya lapangan pekerjaan dan program pemberdayaan, kemiskinan struktural akan semakin parah.

password atau kata sandi ini menjadi kunci utama untuk mengakses hampir semua hal di dunia digital. Mulai dari email, media sosial, rekening, hingga berbagai aplikasi, semuanya membutuhkan kombinasi huruf, angka, dan juga simbol. Tapi sering berkembangnya teknologi, cara kita masuk ke sebuah akun mulai berubah. Saat ini, kita semakin terbiasa membuka ponsel menggunakan sidik jari, pengenalan wajah, PIN perangkat, atau juga passkey. Pertanyaannya, apakah suatu hari nanti kita benar-benar bisa hidup tanpa password? Teknologi biometrik menawarkan kemudahan karena menggunakan karakteristik tubuh yang relatif unik untuk mengenali seseorang. Sidik jari, wajah, suara, bahkan pola tertentu pada mata dapat digunakan sebagai bagian dari sistem autentikasi. Bagi pengguna, prosesnya terasa sederhana. Cukup melihat kamera atau menyentuhkan jari, kemudian perangkat terbuka. Tidak perlu mengingat banyak password atau khawatir lupa kata sandi. Dan inilah salah satu alasan mengapa autentikasi tanpa password semakin menarik di tengah semakin banyaknya akun digital yang kita miliki. Tapi praktis tidak selalu berarti otomatis lebih aman. Password yang kuat masih dapat diganti ketika bocor atau dicuri. Sementara itu, karakteristik biometrik seperti wajah dan sidik jari tidak bisa begitu saja diganti seperti mengganti password. Karena itu, data biometrik membutuhkan perlindungan yang sangat serius. Jika informasi biometrik disalahgunakan, resikonya bukan sekedar kehilangan akses ke satu akun, tetapi dapat menyangkut identitas digital dari seseorang. Karena itu, keamanan modern sebenarnya tidak hanya bergantung pada suatu teknologi. Sistem yang baik biasanya menggunakan beberapa lapisan pelindung, seperti misalnya perangkat yang dipercaya, PIN atau kode cadangan, enkripsi, serta autentikasi multifaktor. Tapi di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa wajah dan sidik jari bukanlah kunci ajaib yang membuat akun kita itu otomatis aman. Nah, tapi kita juga tetap harus berhati-hati nih pendengar, ketika memberikan izin aplikasi, menggunakan perangkat bersama, mengklik tautan mencurigakan, atau memasukkan data ke situs yang tidak dipercaya. Bahkan teknologi keamanan yang canggih tetap bisa menjadi lemah jika pengguna tertipu dan menyerahkan informasi penting kepada pihak-pihak yang salah. Menariknya nih, perubahan menuju dunia tanpa password ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kepercayaan. Seberapa jauh kita bersedia menyerahkan bagian dari identitas kita ke sistem digital? Apakah kita nyaman jika wajah menjadi salah satu cara untuk mengakses berbagai layanan? Dan siapa yang bertanggung jawab ketika data tersebut disalahgunakan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin penting karena kehidupan kita semakin bergantung pada identitas digital. Dan pada akhirnya, masa depan login kemungkinan bukan sekedar tentang memilih antara password, wajah, atau sidik jari. Masa depan keamanan digital justru mengarah pada sistem yang menggabungkan kemudahan, teknologi kriptografi, biometrik, perangkat yang aman, dan kesadaran pengguna. Tujuannya bukan membuat kita sama sekali tidak perlu melakukan apa-apa, tetapi membuat proses autentikasi lebih aman sekaligus lebih mudah digunakan. Jadi, apakah masa depan login ada di wajah dan juga sidik jari? Hal itu bisa jadi, tetapi yang paling penting bukan hanya bagaimana kita masuk ke akun, melainkan bagaimana identitas kita dilindungi setelah kita masuk. Semakin praktis teknologi, semakin besar pula tanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijak. Karena dalam dunia digital, keamanan bukan hanya persoalan teknologi, tapi juga persoalan kebiasaan dan kesadaran.

terasa selesai sudah kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Semoga informasi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM Pro 1 RRD Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tingkat maskami tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada ASEAN Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park. Dini hari tadi, Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge-Noir. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya, kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya, kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua, situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: Je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there, like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol. Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
1: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen.

0: saja pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua, sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Mandring tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Mandring tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Mandring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: And looking forward to improve.
0: Sirkuit Mandring memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Mandring memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
1: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Mandring akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia. Usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Pendengar Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sehran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua.

Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di IG International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua.

terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu

0: Panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi pembacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya

0: kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang
1: Menteri Pemuda

0: profesional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Sudah 6 tahun dan berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat politik ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi tidak ada untuk penonton datang ke studio, stadion, dan juga ada yang masuk bagi TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Jumlah penonton itu cukup banyak.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

dengan menunggu jadi pacarmu ya. Senoba kita pada pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat siang untuk Anda nih yang malam, yang siang hari ini tentunya sudah bergabung ya di 90,9 FM. Untuk Anda juga yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan atau juga sedang menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Lampung ya pendengar. Ya tentunya tetap jaga kesehatan nih untuk Anda ya. Jangan lupa pakai masker. Karena sebenarnya masker ini gak hanya tunggu ada bencana dulu datang gitu kan ya, tunggu ada virus dulu nyebar, enggak ya. Karena masker ini penting banget digunakan pendengar, banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa kita hindari ya dengan menggunakan masker. Jadi gak ada salahnya nih untuk Anda saat ini tetap menggunakan masker. Walaupun mungkin sekarang alhamdulillah ya debu abu vulkanik juga sudah sangat-sangat berkurang sekali gitu kan ya. Sudah bisa dibilang sudah selesai gitu kan. Tapi gak tahu ke depan gimana. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan sudah gak ada lagi debu abu vulkaniknya gitu kan ya. Tetap jaga kesehatan pastinya untuk Anda, dan untuk Anda juga yang mungkin baru aja sampai di Provinsi Lampung, kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati tempat-tempat wisata ya yang ada di Provinsi Lampung. Pendengar, lilin putih ini dinyalakan nih sebagai bentuk solidaritas untuk 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dan aksi solidaritas ini digelar oleh Pewarta Foto Indonesia atau PFI secara serentak di 22 kota yang ada di Indonesia. Aksi ini juga diikuti oleh jurnalis dari berbagai media, baik itu televisi, radio, ataupun juga media daring di Jakarta. Dan kegiatan ini berlangsung di dekat pos pantau Polsek Menteng, Bundaran Hotel Indonesia. Berdasarkan pantauan, suasana hening saat lilin dinyalakan. Para jurnalis juga menundukkan kepala dan berdoa pendengar agar pencarian 5 jurnalis yang hilang di Selat Sunda ini akan membuahkan hasil. Aksi menyalakan lilin ini dipimpin oleh Ketua Umum PFI Pusat yaitu Dwi Pambudo. Aksi ini berlangsung selama 5 menit tanpa suara. Selain menyalakan lilin, para jurnalis juga menggelar doa bersama yang dipimpin tokoh agama. Mereka mengadahkan tangan ya, memohon perlindungan dan keselamatan bagi 5 jurnalis serta awak kapal yang hingga kini masih dicari. Dwi juga menyampaikan terima kasihnya kepada Basarnas dan pihak lain yang terus mencari keberadaan rombongan jurnalis. Ia berharap kerja keras tim gabungan ini akan membuahkan hasil dan seluruh rombongan akan segera ditemukan. Dwi juga mengatakan aksi solidaritas ini tidak hanya digelar di Jakarta saja pendengar, tetapi juga dilakukan di daerah lainnya seperti Depok, Tangerang, Makassar, Bali, dan Bogor. Menurutnya aksi doa bersama dan penyalaan lilin ini digelar PFI bersama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI dan Persatuan Wartawan Indonesia PWI. Kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga

0: keresahan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Dan siang hari ini kita lihat ya dari CCTV Polresta Bandar Lampung, tepatnya dari pintu masuk Terminal Raja Basa nih. Kendaraan yang melintas cukup ramai sekali ya pendengar ya. Tapi tidak ada kemacetan, lalu lintas tetap berjalan lancar di siang hari ini dari pintu masuk Terminal Raja Basa. Nah, sama-sama ramai kendaraannya. Kali ini dari Simpang Moro Antasari ini agak sedikit macet ya. Cukup macet bisa dibilang nih saat ini dari Simpang Moro Antasari. Kendaraan sangat ramai sekali saat ini sedang melaju. Jadi kendaraan ini agak sedikit merayap bisa dibilang ya dari Simpang Moro Antasari pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda nih yang saat ini sedang dalam perjalanan, yang pastinya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan, gak usah ngebut-ngebut ya pendengar, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Pendengar, keracunan makanan pada anak ternyata bukan sekedar membuat perut mulas aja atau mungkin muntah sesaat ya. Para ahli mengingatkan nih bahwa kondisi ini pendengar bisa berkembang menjadi masalah kesehatan yang jauh lebih serius jika tidak segera ditangani. Anak-anak punya resiko lebih tinggi mengalami komplikasi pendengar karena tubuh mereka lebih cepat kehilangan cairan. Untuk gejala awal biasanya berupa mual, muntah, diare, demam, hingga tubuh yang terlihat lemah. Dan keluhan ini bisa muncul beberapa jam setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri, virus, atau zat berbahaya lainnya. Yang paling dikhawatirkan pada fase awal adalah dehidrasi ya, karena ketika anak terus-menerus muntah dan diare, tubuh mereka akan kehilangan banyak sekali cairan dan elektrolit yang penting untuk menjaga kerja organ-organ vital. Oleh karena itu pendengar, banyak orang tua nih tidak disarankan ya untuk menunggu gejala memburuk. Semakin cepat anak mendapatkan penanganan yang tepat, maka akan semakin besar juga peluang untuk mencegah komplikasi yang lebih berat. Kita akan masih ngobrol ya tentang resiko keracunan makanan pada anak pendengar. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang untuk Anda pendengar, terima kasih ya masih bersama dengan kami di 90,9 FM nih pendengar. Kita masih ngobrol tentang resiko keracunan makanan ya pada anak yang ternyata nih katanya bisa ganggu ginjal hingga sistem saraf pendengar. Jika dehidrasi tidak segera diatasi pendengar, dampak dari resiko keracunan makanan pada anak ini adalah bisa meluas ya ke bagian organ tubuh. Salah satunya adalah komplikasi yang perlu diwaspadai yaitu gangguan fungsi ginjal, karena ginjal ini membutuhkan aliran darah dan cairan yang cukup untuk bekerja dengan baik. Ada beberapa kasus mendengar bakteri tertentu seperti Escherichia coli atau E. coli ini bisa memicu sindrom hemolitik eurmik atau HUS, dan kondisi ini bisa merusak ginjal secara mendadak dan sering juga terjadi pada anak-anak dibandingkan pada orang dewasa. Tidak hanya ginjal aja pendengar, sistem saraf juga bisa ikut terdampak nih pada kasus keracunan yang berat. Gangguan elektrolit akibat kehilangan cairan juga bisa memicu kejang, menurunkan kesadaran, bahkan juga gangguan fungsi otak jika terlambat ditangani. Meski begitu, para ahli menegaskan bahwa tidak semua anak yang keracunan makanan ini akan mengalami komplikasi tersebut pendengar. Resiko itu umumnya muncul pada kasus yang berat atau ketika penanganannya terlambat. Masih bersama Pro 1 akan masih terus menemani Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim.

materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

Mio dan miliknya Dearly, pendengar sudah menemani Anda di siang hari ini ya. Selamat menikmati waktu santap siang untuk Anda nih yang baru aja menikmati waktu santap siang Anda, atau untuk Anda yang masih bingung gitu kan, masih cari-cari di mana sih kira-kira enaknya siang hari ini makannya gitu kan ya. Atau yang saat ini juga masih di rumah nih, masih sibuk di dapur, tetap semangat ya. Dan kembali kami temani Anda pendengar, hadirkan rangkaian informasi. Kita masih ngobrol tentang keracunan ya, keracunan makan pada anak pendengar, yang mana ada beberapa hal nih yang harus kita kenali terkait dengan tanda bahaya dan cara untuk mencegahnya. Untuk para orang tua nih, perlu segera ya membawa anak ke fasilitas kesehatan jika muntah dan diare berlangsung terus-menerus. Atau mungkin anak sulit minum, tampak mengantuk berlebihan, kejang, atau menunjukkan tanda-tanda dehidrasi seperti bibir kering dan buang air kecil yang berkurang. Di rumah, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah memastikan anak tetap mendapatkan cairan yang cukup. Namun, jika kondisinya tidak membaik pendengar atau justru memburuk, Anda bisa periksakan dokter untuk pemeriksaan dokter. Ini bisa menjadi langkah yang tidak boleh untuk ditunda. Pencegahan juga menjadi kunci utama ya. Pastikan makanan dimasak sehingga matang sempurna. Lalu cuci tangan sebelum menyiapkan makanan. Simpan makanan pada suhu yang aman dan hindari mengkonsumsi makanan yang sudah berubah bau atau teksturnya. Dan pesan pentingnya adalah jangan pernah menganggap remeh keracunan makanan pada anak pendengar dengan mengenali gejala sejak dini dan bertindak cepat. Resiko gangguan pada ginjal, sistem saraf maupun komplikasi serius lainnya ini akan bisa diminimalkan. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu.
2: Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu.
0: Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung Siang.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kondisi Waikanan aman dari dampak debu vulkanik letusan anak Gunung Krakatau dan

0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Sabtu 12 September 2026 dengan topik berita. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Bribda Rifki Ardianto, anggota Polri yang diduga terjatuh dari kapal saat berlayar di perairan Sungai Mesuji, Kabupaten Mesuji. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 4 setengah kilometer dari lokasi diduga terjatuh. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, keberadaan angkutan kota atau angkot di Bandar Lampung semakin tergerus. Angkot yang sempat jaya di era 1990 dan 2000-an itu kini semakin terpinggirkan di tengah gempuran modernisasi kota dan kehadiran berbagai jenis transportasi online. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
1: Ya, ngambil ini aja bang, anak sekolahnya aja kita paling pagi doang. Selanjutnya mah sudah sepi semua aja, nggak ada harapan lagi untuk angkot.
2: Kemajuan teknologi dan perkembangan perusahaan transportasi modern yang menyediakan fasilitas transportasi tentu memberikan pengaruh yang cukup besar. Terlebih dalam hal persaingan, transportasi online cukup mudah dijangkau masyarakat. Kehadiran transportasi online membuat angkot semakin ditinggalkan. Akibatnya para sopir angkot mengeluh lantaran sepinya penumpang. Seorang sopir angkot di Bandar Lampung, Agus Lesmana, menuturkan penghasilannya saat ini menurun drastis. Sebelumnya pria ini mengaku dalam sehari masih bisa membawa pulang uang Rp50.000. Namun saat ini penghasilannya hanya cukup untuk menutupi setoran dan membeli bahan bakar. Sebab saat ini rata-rata penumpang merupakan anak sekolah.
1: Ya, ngambil ini aja bang, anak sekolahnya aja kita paling pagi doang. Selanjutnya mah sudah sepi semua aja. Sampai dari selesai anak sekolah sampai pulang anak sekolah itu sepi semua bang. Nggak ada harapan lagi untuk ngangkot.
2: Ini kan ambilan anak sekolah tadi ya bang?
1: Iya.
2: Nah kalau penghasilan kita seperti apa bang? Sehari-harinya bang?
1: Nggak tentu bang. Kadang-kadang setoran doang bang dapat. Kadang-kadang 50 dapat nggak nentu bang, pokoknya kita penghasilannya.
2: Nah itu kita bawa pulang atau gimana bang?
1: Kadang masih kotor bang, kadang dapat minyak, dapat setorannya aja, kitanya nggak dapat.
2: Seorang warga Yasir Abdillah yang tetap memilih menggunakan angkot sebagai moda transportasi menuturkan ia terpaksa memilih naik angkot lantaran tarifnya relatif terjangkau. Hanya saja Yasir harus bersabar karena angkot kerap berhenti lama untuk menunggu dan mencari penumpang. Bang, ini kan masih naik angkot, pilihan kita apa sih? Kenapa sih bang alasannya masih naik angkot bang?
3: Karena salah satunya kita bisa terjangkau gitu kan dengan biaya, mengurangi biaya. Kendalanya cuma kita ini satu aja gitu lah. Apa kita ngantri nunggunya gitu, ngetemnya.
2: Lama,
3: ya? Iya, terkadang kita masih naik udah di mobil bisa setengah jam, bisa 45 menit kita nunggunya itu.
2: Data dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, saat ini jumlah angkutan kota ada sekitar 200 unit yang masih beroperasi. Padahal trayek resmi angkot sudah habis pada 2024 lalu. Namun kenyataannya masih ada 15 sampai 20 trayek yang tetap beroperasi seperti Tanjung Karang Raja Basa, Tanjung Karang Teluk Betung, dan Tanjung Karang Kemiling. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembayaran aktivitas tebang muat tebu petani mandiri PT Pemuka Sakti Manis Indah atau PSMI wilayah Lampung, Sumatera Selatan mulai menemukan titik terang. Pihak kejaksaan dilaporkan memberikan respon positif terkait pengajuan pencairan dana untuk tunggakan pakan lalu hingga kebutuhan operasional 1 bulan ke depan. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
4: Pembayaran aktivitas tebang muat tebu petani mandiri PT Pemuka Sakti Manis Indah PSMI wilayah Lampung, Sumatera Selatan mulai menemukan titik terang. Pihak kejaksaan dilaporkan memberikan respon positif terkait pengajuan pencairan dana untuk tunggakan pekan lalu hingga kebutuhan operasional 1 bulan ke depan. Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Aliansi Petani Tebu Mandiri Mandiri PT PSMI Lampung Sumsel Sartono usai menggelar pertemuan koordinasi bersama perwakilan manajemen PT PSMI. Dijelaskan Sartono, hasil rapat dengan perwakilan manajemen PT PSMI menunjukkan ada respon baik dari kejaksaan terkait pengajuan pembayaran aktivitas tebang muat untuk minggu kemarin dan proyeksi satu bulan ke depan. Kendati menerima sinyal positif, para petani tetap bersikap waspada. Sartono menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu realisasi pencairan dana tersebut hingga batas waktu. Apabila hingga esok hari dana yang dijanjikan belum masuk ke rekening, Aliansi Petani Tebu Mandiri telah mengagendakan pertemuan konsolidasi susulan pada hari Sabtu mendatang. Pertemuan tersebut akan menentukan sikap dan langkah strategis yang akan diambil oleh para petani.
5: Mas Teddy menginformasikan bahwasanya hasil rapat kami dengan perwakilan manajemen PT PSMI respon baik dari kejaksaan untuk pengajuan pembayaran aktivitas tebang muat minggu kemarin dan untuk satu bulan ke depan. Cuman tetap kita tunggu sampai besok. Seandainya memang belum ada dana masuk hari Sabtu, itu kami ada pertemuan kembali yang nantinya akan membahas tentang langkah-langkah selanjutnya.
4: Para petani tebu berharap komitmen dari kejaksaan dan manajemen PT PSMI dapat terrealisasi tepat waktu demi menjamin keberlangsungan aktivitas operasional tebang muat tebu serta kesejahteraan para pekerja di lapangan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk

0: Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Bribda Rifki Ardianto, anggota Polri yang diduga terjatuh dari kapal saat berlayar di perairan Sungai Mesuji, Kabupaten Mesuji. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 4,5 km dari lokasi diduga terjatuh. Berikut laporan selengkapnya.
1: Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi MD dengan jarak kurang lebih 4,5 km.
2: Tim SAR gabungan menemukan Bribda Rifki Ardianto, 23 tahun, anggota Polri yang sebelumnya dilaporkan hilang dan diduga terjatuh dari kapal saat berlayar di perairan Sungai Mesuji, Kabupaten Mesuji. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung, Deden Ridwansah, melalui Komandan Pos SAR Tulang Bawang, Feryansah Putra, mengatakan korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat 11 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penemuan tersebut terjadi pada hari kedua operasi pencarian. Korban ditemukan sekitar 4,5 km dari lokasi korban diduga terjatuh. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi dan dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara, Sumatera Selatan. Feryansah menjelaskan proses pencarian menghadapi sejumlah kendala, di antaranya kondisi Sungai Mesuji yang cukup luas dengan lebar sekitar 70 meter serta jaringan komunikasi yang tidak stabil. Selain itu, tidak terdapat saksi yang secara langsung melihat saat korban diduga terjatuh dari kapal. Meski demikian, tim SAR gabungan terus memperluas penyisiran dengan mengoptimalkan personil dan peralatan yang tersedia hingga korban berhasil ditemukan.
1: Pada pukul 10.00, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi MD dengan jarak kurang lebih 4,5 km dari diduga korban terjatuh. Selanjutnya korban dibawa menuju RS Bayangkara, Polda, Sumatera Selatan.
2: Bribda Rifki Ardianto diketahui beralamat di Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah diduga terjatuh dari kapal ketika berlayar di perairan Sungai Mesuji. Agung Gazali melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Meski saat ini wilayah Kabupaten Waikanan sudah tidak terdampak abu vulkanik, warga tetap diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi paparan sisa abu vulkanik yang berpotensi mengganggu kesehatan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Wilayah Kabupaten Waikanan dan sekitarnya saat ini sudah tidak terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Sebelumnya hujan abu vulkanik sempat terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Waikanan. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, meminta masyarakat tetap menggunakan masker saat beraktivitas. Penggunaan masker diperlukan untuk melindungi diri dari sisa abu vulkanik yang masih berpotensi bertebaran. Menurutnya, sisa abu vulkanik masih dapat tertiup angin dan mempengaruhi kualitas udara. Kondisi tersebut perlu diantisipasi masyarakat meskipun hujan abu sudah tidak terjadi. Ia mengatakan, kondisi kemarau dan kekeringan di sejumlah wilayah Waikanan turut memperburuk situasi. Sisa abu yang menempel di atap rumah dan pepohonan berpotensi kembali berterbangan karena belum terguyur hujan.
4: Untuk saat ini kondisi Waikanan aman dari dampak debu vulkanik letusan anak gunung Krakatau dan alhamdulillah debu tidak lagi mengarah ke wilayah kita. Namun demikian kami tetap menghimbau untuk masyarakat tetap menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, tetap memperbanyak minum air putih karena cuaca masih panas, dan kita juga menghimbau untuk masyarakat Kabupaten Waikanan tidak melakukan pembakaran sembarangan.
3: Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan dari sisa abu vulkanik. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan karena dapat memperburuk kondisi udara dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat tetap mengikuti informasi dan arahan terkait kondisi lingkungan. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi dampak sisa abu vulkanik maupun potensi kebakaran selama musim kemarau. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kegiatan seni pertunjukan kini dimanfaatkan sebagai cara baru untuk membangun kepedulian lingkungan di tingkat masyarakat. Melalui drama dan kegiatan kreatif lainnya, anak-anak diajak memahami pentingnya kebersihan, sanitasi, serta menjaga lingkungan tempat tinggal mereka. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
5: Anak-anak dari RT 27, Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung Selatan, tampil membawakan drama bertajuk Peduli Kebersihan Kampung Texasku dalam rangkaian kegiatan Hari Radio. Penampilan tersebut menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Yayasan Nisayangi Tunas Cilik atau YSC Indonesia. Kegiatan tersebut berangkat dari kondisi kawasan RT27 yang masih masuk dalam wilayah kumuh berdasarkan data pemerintah daerah. Permasalahan sanitasi, pengelolaan sampah, serta akses terhadap lingkungan yang sehat menjadi fokus pendampingan yang dilakukan kepada masyarakat. Berbeda dengan pendekatan sosialisasi pada umumnya, YSC memilih menggunakan seni sebagai media edukasi. Melalui drama, mural, dan berbagai kegiatan kreatif lainnya, pesan mengenai kebersihan lingkungan disampaikan dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan warga. Sekitar 20 anak terlibat dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk anak-anak yang sehari-hari membantu orang tua bekerja atau mencari penghasilan tambahan. Direktur YSC Indonesia, Ifah Rahmi, mengatakan, seni dipilih karena menjadi pendekatan yang lebih mudah diterima masyarakat, khususnya anak-anak dan warga di lingkungan dampingan.
6: Nah, sebenarnya pendampingannya terkait apa? Jadi, kampung RT27 ini kan ditetapkan dalam SK Kumuh Provinsi maupun Kota Bandar Lampung itu sebagai masuk dalam kawasan kumuh kota, gitu, di mana hal-hal basic terkait air sanitasi, kebersihan lingkungan itu masih rendah gitu, sehingga kita diminta untuk melakukan pendampingan masyarakat untuk bagaimana supaya MCK-nya hadir kembali, terkelola, warganya juga mau merawat di situ. Nah, kebetulan kita melihat salah satu strategi untuk masih masyarakat itu kadang-kadang kan pembelajaran orang dewasa itu tidak suka diajari ya, sehingga kita coba masuk lewat kegiatan-kegiatan yang disukai masyarakat. Kebetulan kita melihat di sini itu senangnya seni. Nah, makanya kita ajak anak-anaknya buat main drama, terus pemuda-pemudanya berkesenian, misalnya mural gitu, sehingga apa namanya, memang ayo kita rapikan gitu kampungnya, sehingga juga mendorong warganya untuk membersihkan kembali lingkungannya gitu.
5: Ifah Rahmi menjelaskan, melalui drama anak-anak diajak memahami pentingnya air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, hingga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Menurutnya, keterlibatan anak dalam kegiatan seni juga membantu membangun rasa percaya diri sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan tempat mereka tinggal. Penampilan anak-anak RT27 tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membawa pesan bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari langkah sederhana. Melalui ruang kreatif yang diberikan, anak-anak diharapkan menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di masa depan. Dari Bandar Lampung, Nurina Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kawasan akut atau ISPA yang bertepatan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diminta menggunakan masker dan terus menerapkan protokol kesehatan. Berikut laporan Robi Yudestika.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Muhtadi Arsad Temenggung menjelaskan, berdasarkan data sistem kewaspadaan dini dan respon pada 4 hingga 7 September 2026, terjadi peningkatan laporan kasus ISPA. Pada 4 September, jumlah kasus ISPA tercatat 527 kasus, dari total kunjungan ke puskesmas mencapai 3.380 kunjungan. Tanggal 5 September meningkat menjadi 632 kasus, dan 7 September menjadi 716 kasus. Peningkatan kasus tersebut terjadi di sejumlah kecamatan. Lonjakan kasus terbesar terpantau di Kecamatan Sukarame, Kedamaian, Teluk Betung Timur, Raja Basa, Teluk Betung Selatan, dan Tanjung Karang Pusat. Ditambahkannya peningkatan kasus ISPA ini bertepatan dengan periode erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun berdasarkan data jangka pendek, belum bisa menyatakan secara definitif debu vulkanik menjadi penyebab langsung. Meski demikian, sebagai langkah antisipasi dan meminimalkan kasus ISPA, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung ini meminta kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan menggunakan masker dan terus menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, pihaknya selalu melakukan penguatan surveillance untuk mengetahui dampak real di lapangan secara menyeluruh, sehingga data yang dihimpun akurat. Kesemuanya ini dilakukan untuk memperoleh perkembangan kasus sekaligus mendeteksi sedini mungkin jika terjadi perubahan pola penyakit di masyarakat.
2: Dalam upaya menekan kasus kejadian ISPA di masyarakat, ya terutama akibat dampak abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau, ya seperti yang kita sampaikan ke masyarakat, terutama masyarakat yang melakukan aktivitas di luar, itu menggunakan masker. Kalau dia pengendara, ya itu pengendara kendaraan roda dua utamanya selain masker juga menggunakan penutup mata, baik itu kacamata ataupun helm yang untuk mencegah terjadinya iritasi.
1: Sementara berdasarkan sampling di 148 titik dari sejumlah wilayah, kualitas udara di Kota Bandar Lampung dalam kategori normal dan stabil. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perpustakaan Kota Metro terus berupaya meningkatkan literasi masyarakat melalui perluasan akses, penguatan program, dan optimalisasi layanan perpustakaan. Berbagai kegiatan seperti pojok baca, pelatihan literasi digital, dan gerakan gemar membaca digalakkan agar masyarakat memiliki kemampuan membaca, memahami, dan memanfaatkan informasi secara bijak sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan zaman. Berikut laporan selengkapnya.
3: Nah, kegiatan ini juga, jadi kegiatan ini berharap nggak berhenti sampai di sini, tapi akan terus.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau Perpusda Kota Metro berkomitmen memperkuat ekosistem literasi di Kota Metro. Salah satu langkah konkret yang konsisten dijalankan adalah melalui program Nongki atau Nongkrong Literasi, sebuah ruang dialog santai yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro, Farida, mengatakan bahwa program Nongki merupakan upaya jemput bola untuk mengubah stigma bahwa perpustakaan adalah tempat yang kaku. Kegiatan dirancang sebagai wadah diskusi yang inklusif dan edukatif. Dirinya menjelaskan keberhasilan program Nongki tidak lepas dari sinergi lintas sektor. Pihaknya aktif menggandeng komunitas literasi lokal, pihak penerbit, dan pelaku seni dan budaya.
3: Ini kegiatan ini adalah inovasi dari Dinas Perpustakaan Kota Metro yang namanya Nongki, yaitu Nongkrong Literasi. Ini kegiatan ini dilakukan setiap sebulan sekali. Kegiatan Nongki ini merupakan suatu wadah organisasi yang berkolaborasi dengan para teman baca yang ada di Kota Metro, kemudian para pegiat literasi, kemudian dengan penerbit, komunitas-komunitas, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini juga, jadi kegiatan ini berharap nggak berhenti sampai di sini, tapi akan terus literasi terus bergiat di Kota Metro ini.
4: Dirinya berharap dapat menciptakan jejaring yang kuat hingga geliat literasi tidak hanya bersumber dari pemerintah, tapi juga tumbuh organik dari inisiatif warga. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan angkutan kota atau angkot di Bandar Lampung semakin tergerus. Angkot yang sempat jaya pada era 1990 dan 2000-an itu kini semakin terpinggirkan di tengah

0: Angkot di Bandar Lampung, Agus Lesmana menuturkan penghasilannya saat ini menurun drastis. Sebelumnya, pria ini mengaku dalam sehari masih bisa membawa pulang uang Rp50.000. Namun saat ini, penghasilannya hanya cukup untuk menutupi setoran dan membeli bahan bakar. Sebab saat ini rata-rata penumpang merupakan anak sekolah.
1: Ya, ngambil ini aja bang, anak sekolahnya aja kita paling pagi doang. Selanjutnya mah sudah sepi semua aja. Sampai dari selesai anak sekolah, sampai pulang anak sekolah itu sepi semua bang. Nggak ada harapan lagi. Untuk angkot.
0: Ini kan ambilan anak sekolah tadi ya, Bang?
1: Iya.
0: Nah, kalau penghasilan kita seperti apa, Bang? Sehari-harinya, Bang?
1: Enggak tentu, Bang. Kadang-kadang setoran doang, Bang. Dapat kadang-kadang 50, dapat enggak tentu, Bang. Pokoknya kita penghasilannya.
0: Nah, itu udah bawa pulang atau gimana, Bang?
1: Kadang masih kotor, Bang. Kadang dapat minyak, dapat setorannya aja, kitanya enggak dapat.
0: Seorang warga Yasir Abdillah yang tetap memilih menggunakan angkot sebagai moda transportasi menuturkan ia terpaksa memilih naik angkot lantaran tarifnya relatif terjangkau. Hanya saja Yasir harus bersabar karena angkot kerap berhenti lama untuk menunggu dan mencari penumpang. Bang, ini kan masih naik angkot, pilihan kita apa sih? Kenapa sih bang alasannya masih naik angkot bang?
2: Karena salah satunya kita bisa terjangkau gitu kan dengan biaya, mengurangi biaya. Kendalanya cuma kita ini satu aja gitu lah. Apa kita ngantri nunggunya gitu, ngetemnya. Iya, terkadang kita masih naik udah di mobil, bisa setengah jam, bisa 45 menit kita nunggunya itu.
0: Data dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, saat ini jumlah angkutan kota ada sekitar 200 unit yang masih beroperasi. Padahal trayek resmi angkot sudah habis pada 2024 lalu. Namun kenyataannya masih ada 15 sampai 20 trayek yang tetap beroperasi seperti Tanjung Karang Raja Basa, Tanjung Karang Teluk Betung, dan Tanjung Karang Kemiling. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pintas Lampung Olahraga.
4: Bayangkara Presisi Lampung FC harus puas berbagi poin saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Pelatih Oscar Bruzon menilai timnya sebenarnya memiliki peluang untuk mengamankan 3 poin. Sementara pemain Frankie Misa menyebut hasil tersebut menjadi bahan evaluasi untuk tampil lebih baik di laga berikutnya. Berikut laporan M. Priambudi.
5: Pelatih Kepala Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon mengatakan timnya seharusnya mampu memenangkan pertandingan setelah menciptakan sejumlah peluang. Menurut Oscar, efektivitas menjadi salah satu hal yang perlu diperbaiki karena Bayangkara seharusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol dan mengamankan kemenangan. Oscar juga mengakui Bayangkara mengalami kesulitan pada babak pertama, terutama di area sayap. Dewa United dinilai menaiki posisi fullback dan menciptakan overload di sisi lebar lapangan.
6: Well, the taste of not getting the 3 points.
7: Di babak pertama tadi kita mengalami kesulitan khususnya di sisi kelebaran karena lawan menaikkan fullbacknya dan berusaha untuk melakukan overload di sisi kelebaran. Dan ketika kita bisa mencetak gol dan kita punya beberapa peluang tadi di awal, seharusnya kita bisa memanfaatkan itu dan untuk meningkatkan efisiensi kita, dan kita harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol malam ini dan kita seharusnya bisa menangkan pertandingan.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Presisi Lampung FC Frankie Misa menilai pertandingan berjalan dengan baik bagi dirinya maupun tim. Frankie mengatakan perubahan yang dilakukan Oscar pada babak pertama mampu membantu tim mengatasi permasalahan permainan hingga Bayangkara bisa unggul.
8: Baik buat saya, baik buat tim juga. Kami babak pertama mungkin ada perubahan dari Coach Oscar. Kami mencadangkan masalah itu dan kami bisa unggul di babak pertama. Babak kedua kami mencoba mempertahankan itu, tapi mungkin keberuntungan belum berpihak kepada kami. Kami belajar untuk ke depan lebih baik.
5: Memasuki babak kedua, Bayangkara berusaha mempertahankan keunggulan. Namun Frankie menyebut keberuntungan belum berpihak kepada tim. Hasil pertandingan tersebut akan menjadi bahan pembelajaran bagi Bayangkara untuk tampil lebih baik pada pertandingan selanjutnya. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Nah, demikian berita Daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI Waikana. RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

Media sosial kini menjadi bagian dari keseharian, tempat berbagi informasi, menyampaikan pendapat, hingga membangun komunikasi dengan siapa saja. Namun, di balik kemudahan itu, ada tanggung jawab yang perlu kita jaga. Jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran sebelum mengunggah, berkomentar, atau membagikan informasi. Pastikan kebenarannya. Hindari ujaran kebencian, perundungan, berita bohong, serta komentar yang dapat menyakiti orang lain. Karena ruang digital juga merupakan ruang bersama. Etika bermedia sosial bukan sekedar tentang bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita menunjukkan karakter sebagai bangsa Indonesia. Saling menghargai meski berbeda pendapat, menjaga persatuan di tengah keberagaman, mengutamakan sopan santun, dan mengedepankan gotong royong. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, informasi yang bermanfaat, serta karya yang membanggakan. Ingat, jempol kita adalah cerminan diri, dan jejak digital adalah bagian dari tanggung jawab kita. Mari bermedia sosial dengan bijak, santun, dan bertanggung jawab.

0: Suara yang menemani perjalanan, suara yang hadir di pagi hari, di tengah aktivitas, hingga malam menjelang. Radio bukan sekedar suara yang terdengar. Radio adalah cerita, informasi, hiburan, dan ruang untuk menyatukan berbagai suara dari penjuru negeri. Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional. Menjadi pengingat bahwa radio telah melewati perjalanan panjang mengikuti perubahan zaman dan terus hadir di tengah masyarakat. Di era digital, radio pun terus bertransformasi. Tak hanya mengudara melalui frekuensi, tetapi juga hadir melalui streaming, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, satu hal tak berubah, radio tetap dekat dengan pendengarnya. Dari studio sederhana hingga teknologi digital masa kini, radio terus menjaga perannya sebagai sahabat masyarakat, menyampaikan informasi yang terpercaya, menghibur dengan cerita, dan menjadi jembatan komunikasi bagi Indonesia. Selamat Hari Radio Nasional 11 September. Radio terus bersuara. Radio terus menginspirasi. Radio untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar, tahukah Anda setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Ada yang pendiam tapi jago nulis, ada yang aktif banget dan gampang akrab sama siapa aja. Nggak ada yang lebih unggul, karena emang cara mereka bersinar beda-beda. Kadang tanpa sadar kita suka ngebandingin antar anak sendiri, atau sama temannya, atau juga sama saudara. Padahal yang mereka butuhin cuma didengerin dan didukung sesuai sama minatnya. Saat kita berhenti ngebandingin ingin anak, mereka merasa diterima dan lebih percaya diri buat ngejar apa yang mereka suka. Ayo sama-sama belajar untuk ngerayain setiap proses dan hal kecil yang berhasil anak kita capai. Bikin rumah jadi tempat paling nyaman buat mereka tumbuh jadi diri sendiri.

0: antara deru aktivitas yang padat di tengah keberagaman suku dan bahasa, ada satu ruang di mana kita semua terhubung. Ruang yang selalu mendengarkan cerita, keluh kesah, dan harapan Anda. Lebih dari sekedar media informasi, Radio Republik Indonesia adalah sahabat sejati masyarakat. Kami hadir di setiap ruang keluarga, menemani perjalanan para pekerja, hingga menyapa hangat pelosok desa dan wilayah perbatasan. Menyajikan berita terpercaya, mengawal pelayanan publik dan merawat kebudayaan bangsa, kapanpun dan dimanapun, baik melalui siaran analog maupun aplikasi RRI Digital. Kami berkomitmen untuk selalu ada dan berpihak pada kepentingan Anda, karena suara Anda adalah napas kami, RRI rumah kita bersama, sahabat setia masyarakat Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Memilih jajanan untuk anak tidak boleh sembarangan, asal enak atau sekedar menarik. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilih jajanan yang bersih, tertutup, dan tidak dihinggapi lalat. Kedua, pastikan makanan tidak berbau atau berubah warna. Ketiga, untuk makanan kemasan, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi kemasannya. Keempat, batasi jajanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Atau bisa juga dengan membiasakan anak membawa bekal sehat dari rumah dan ajarkan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Ingat, jajanan aman, anak sehat, orang tua pun tenang.

Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan legendaris ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Tapi tahukah Anda apa itu RRI? RRI adalah singkatan dari Radio Republik Indonesia. Berdiri pada 11 September 1945. RRI adalah lembaga penyiaran publik milik negara. RRI bukan sekedar stasiun radio biasa. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat untuk seluruh masyarakat dari ujung Sabang hingga Merauke, bahkan hingga di perbatasan negara. Lewat berbagai program seperti program 1 untuk pusat pemberdayaan masyarakat, program 2 untuk anak muda, program 3 sebagai pusat berita, dan program 4 yang melestarikan budaya. RRI terus beradaptasi. Kini RRI tidak hanya ada di jaringan analog, tapi juga hadir di genggaman Anda lewat aplikasi RRI Digital. RRI, jembatan informasi dan pemersatu bangsa. Rumah Rakyat Indonesia.

Ayah dan bunda, anak adalah peniru yang hebat. Mengajarkan mereka membuang sampah pada tempatnya bukan hanya soal kebersihan, tapi soal melatih tanggung jawab sejak dini. Ayo beri contoh nyata dan apresiasi setiap kali si kecil berhasil menjaga kebersihannya. Langkah kecil mereka hari ini adalah nafas segar untuk bumi di masa depan.

0: Main game boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Ayo, ajak si kecil keluar rumah. Hirup udara segar, lihat hijaunya pohon, dan main bareng teman sebayanya. Mata sehat, tubuh kuat, hati pun jadi senang. Ayo, simpan HP-mu, mari kita main di luar rumah.
1: Saudara pendengar, tahukah Anda kebiasaan kecil di rumah dapat membawa perubahan besar bagi lingkungan? Salah satunya dengan memilah sampah sebelum dibuang. Pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Jika ini dilakukan bersama, sampah menjadi lebih mudah dikelola dan lingkungan pun tetap bersih. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?

0: Suara yang menemani perjalanan, suara yang hadir di pagi hari, di tengah aktivitas, hingga malam menjelang. Radio bukan sekedar suara yang terdengar. Radio adalah cerita, informasi, hiburan, dan ruang untuk menyatukan berbagai suara dari penjuru negeri. Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional. Menjadi pengingat bahwa radio telah melewati perjalanan panjang mengikuti perubahan zaman dan terus hadir di tengah masyarakat. Di era digital, radio pun terus bertransformasi. Tak hanya mengudara melalui frekuensi, tetapi juga hadir melalui streaming, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, satu hal tak berubah, radio tetap dekat dengan pendengarnya. Dari studio sederhana hingga teknologi digital masa kini, radio terus menjaga perannya sebagai sahabat masyarakat, menyampaikan informasi yang terpercaya, menghibur dengan cerita, dan menjadi jembatan komunikasi bagi Indonesia. Selamat Hari Radio Nasional 11 September. Radio terus bersuara. Radio terus menginspirasi. Radio untuk Indonesia.
1: Sadar enggak, lingkungan kita makin tenggelam dalam sampah. Ini ada 5 jenis sampah yang paling banyak mencemari bumi saat ini. Yang kelima,

mengancam biota laut. Nomor 2, botol minuman plastik. Jutaan botol dibeli setiap menit di seluruh dunia dan mayoritasnya gagal didaur ulang. Dan nomor 1 yang paling mengejutkan, sampah makanan. Secara volume, ini sampah terbanyak yang membusuk di TPA dan menghasilkan gas metana pemicu pemanasan global. Langkah sekecil kita berarti besar buat bumi. Yuk mulai kurangi sampah dari diri sendiri.

dengar, anggapan, bila Radio Republik Indonesia atau RRI itu adalah sebuah BUMN. Itu mitos atau fakta ya? Faktanya, saat ini RRI bukan lagi BUMN. Memang pada tahun 2000 yang lalu, RRI sempat berstatus BUMN berbentuk perusahaan, jawatan, atau perjan. Namun, itu hanya masa transisi. Sejak disahkannya Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, RRI resmi bertransformasi menjadi Lembaga Penyiaran Publik atau RRI. Artinya, RRI berdiri sebagai lembaga non-komersial yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fokus utamanya bukan mencari keuntungan, melainkan murni melayani kebutuhan informasi, pendidikan, dan hiburan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran publik, media milik publik, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Indonesia.

Sadar enggak, lingkungan kita makin tenggelam dalam sampah. Ini ada 5 jenis sampah yang paling banyak mencemari bumi saat ini. Yang kelima, puntung rokok. Ukurannya kecil tapi filternya terbuat dari selulosa, asetat, sejenis

mengancam biota laut. Nomor 2, botol minuman plastik. Jutaan botol dibeli setiap menit di seluruh dunia dan mayoritasnya gagal didaur ulang. Dan nomor 1 yang paling mengejutkan, sampah makanan. Secara volume, ini sampah terbanyak yang membusuk di TPA dan menghasilkan gas metana pemicu pemanasan global. Langkah sekecil kita berarti besar buat bumi. Yuk mulai kurangi sampah dari diri sendiri.

0: Indonesia emas bukan sekedar mimpi tentang masa depan, ia dimulai hari ini dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Dari anak-anak yang belajar dengan semangat, dari generasi muda yang berani berkarya dan berinovasi, dari para petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga pekerja di berbagai bidang yang terus berjuang demi negeri. Indonesia maju tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari disiplin, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Hari ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bersama membangun bangsa dengan tindakan nyata. Karena masa depan Indonesia ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Mari bergerak bersama, melangkah dengan optimisme, mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
1: Saudara pendengar, sebelum Anda membeli makanan atau minuman kemasan, jangan lupa kenali label pangannya. Perhatikan tanggal kadaluarsanya, perhatikan komposisinya, serta

0: Di antara deru aktivitas yang padat, di tengah keberagaman suku dan bahasa, ada satu ruang di mana kita semua terhubung. Ruang yang selalu mendengarkan cerita, keluh kesah, dan harapan Anda. Lebih dari sekedar media informasi, Radio Republik Indonesia adalah sahabat sejati masyarakat. Kami hadir di setiap ruang keluarga, menemani perjalanan para pekerja, hingga menyapa hangat pelosok desa dan wilayah perbatasan. Menyajikan berita terpercaya, mengawal pelayanan publik dan merawat kebudayaan bangsa, kapanpun dan dimanapun, baik melalui siaran analog maupun aplikasi RRI Digital. Kami berkomitmen untuk selalu ada dan berpihak pada kepentingan Anda, karena suara Anda adalah napas kami, RRI rumah kita bersama, sahabat setia masyarakat Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saudara pendengar, pernah kepikiran gak kalau sepiring makanan bergizi di meja sekolah hari ini adalah tiket emas untuk masa depan? Program Makan Bergizi Gratis bukan cuma soal mengenyangkan perut, tapi soal nutrisi otak untuk calon dokter, insinyur, dan pemimpin bangsa 20 tahun lagi. Karena anak yang sehat adalah awal dari bangsa yang kuat. Mari kita dukung MBG.
2: Sejak awal langkah bangsa Indonesia berderap dari getaran frekuensi yang menembus batas kolonial, satu suara teguh mengudara, Radio Republik Indonesia. 11 September 1945 menjadi saksi. Tahun ini 81 tahun sudah RRI setia mengawal kedaulatan informasi di seluruh penjuru Nusantara, melintasi zaman, melampaui batas gelombang analog. Tri Prasetya RRI tetap membakar dada angkasawan angkasawati. Kini RRI tidak sekedar mengudara di ruang dengar Anda, tetapi hadir lebih dekat, lebih cepat, dan adaptif di era digital lewat aplikasi RRI Digital. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, menjadi benteng informasi terpercaya, merawat kebudayaan, serta memperkokoh persatuan bangsa di tengah arus globalisasi. Selamat Hari Radio. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan.

keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Cuaca panas bukan alasan untuk malas bergerak. Menjaga kebugaran tubuh harus tetap jalan, bahkan di tengah musim kemarau. Namun, olahraga saat suhu udara tinggi membutuhkan trik khusus agar tubuh tidak tumbang karena dehidrasi atau heat stroke. Yuk simak tips pintar berolahraga aman di musim kemarau. Yang pertama, pilih waktu yang tepat. Berolahragalah di pagi hari sebelum jam 8 atau sore hari setengah jam 4 sore saat matahari tidak lagi menyengat. Cukupi hidrasi sebelum haus. Minum air putih sebelum, sepanjang, dan setelah berolahraga untuk mengganti cairan yang keluar lewat keringat. Gunakan pakaian yang nyaman. Pilih baju berbahan ringan, longgar, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa pakai topi dan sunscreen. Turunkan intensitas atau pilih opsi indoor. Jika cuaca terlalu ekstrim, beralihlah ke olahraga dalam. Dengarkan sinyal tubuh Anda. Jika mulai merasa pusing atau mual, segera istirahat di tempat yang teduh. Tetap aktif, tetap aman, dan takluklah.

Semboyang kami. Suara itu hadir menembus ruang dan waktu, tanpa batas jarak, tanpa sekat dinding, menemani pagi yang sibuk hingga malam yang sunyi. Setiap tanggal 11 September, kita memperingati Hari Radio Nasional, hari lahirnya Radio Republik Indonesia, RRI, yang menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa, serta denyut nadi informasi dari Sabang sampai Merauke. Radio bukan sekedar kotak suara. Radio adalah kawan setia, penjaga imajinasi, dan perekat persatuan Nusantara. Di era digital ini, gelombang radio tetap mengudara, membawa kehangatan yang tidak tergantikan. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menginspirasi, dan menyuarakan kebaikan untuk Indonesia tercinta.

0: Pendengar, tahukah Anda bersin dan batuk adalah cara alami tubuh mengeluarkan kuman atau debu? Tapi tahukah Anda bersin sembarangan justru bisa menyebarkan jutaan virus ke udara dan menempel di berbagai benda? Jangan sepelekan etika bersin. Ayo mulai terapkan etika bersin yang benar untuk melindungi diri dan orang sekitar. Pertama, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau bagian dalam siku lengan Anda. Jangan gunakan telapak tangan agar kuman tidak berpindah saat Anda bersalaman atau memegang benda lain. Kedua, segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah tertutup. Dan ketiga, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau gunakan hand sanitizer. Bersin yang santun, lindungi sesama dari kuman. Pesan ini disampaikan oleh RRI SPY Kanan.
1: Mohon perhatian, upacara bendera akan dimulai dalam 5 menit. Seluruh petugas dan peserta upacara harap segera bersiap kembali.
2: Teguh, kamu sudah sarapan pagi?
3: Sudah, Bu. Tapi cuma minum teh. Saya malas makan dan belum lapar, Bu.
2: Pantas kamu sering lemas saat upacara. Tubuhmu butuh energi dan gizi yang cukup.
3: Jadi, supaya nggak lemas dan bisa kuat berdiri saat upacara, harus sarapan ya, Bu?
2: Betul, Teguh. Sarapan dengan makanan bergizi seimbang. Ada sumber karbohidrat, protein, sayur atau buah, dan jangan lupa cukup minum air putih.
3: Kalau begitu, mulai besok saya nggak boleh asal kenyang lagi, Bu. Saya mau sarapan bergizi, supaya kuat belajar dan semangat ikut upacara.
2: Nah, begitu dong. Tubuh sehat, belajar semangat, cita-cita pun makin dekat.
4: Masa depan Indonesia dimulai dari rumah, dari setiap piring yang disajikan, setiap makanan bergizi yang dinikmati bersama keluarga. Gizi seimbang bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga membantu anak tumbuh sehat, cerdas, aktif, dan siap meraih cita-cita. Lengkapi menu harian dengan karbohidrat, protein, sayur, buah, serta biasakan minum air putih yang cukup. Jangan lupa, tetapkan pola hidup bersih dan aktif bergerak setiap hari. Karena keluarga yang sehat adalah pondasi Indonesia yang kuat. Mari wujudkan generasi emas Indonesia dengan memberikan gizi terbaik sejak hari ini. Masa depanku dimulai dari gizi yang baik. Gizi untuk keluarga Indonesia, sehat hari ini, hebat di masa depan.

0: Cuaca panas menyengat, angin berdebu dan suhu udara yang tidak menentu. Awas, musim kemarau bisa menjadi tantangan berat bagi daya tahan tubuh kita. Mulai dari dehidrasi, batuk pilek hingga gangguan kulit siap mengintai jika kita lengah. Yuk bentengi diri dan keluarga dengan langkah sehat berikut ini. Minum air putih lebih banyak. Jangan tunggu haus, minimal 8 gelas sehari untuk cegah dehidrasi. Gunakan masker saat keluar rumah. Lindungi saluran pernapasan Anda dari debu, jalan, dan polusi. Pakai tabir surya dan pelindung. Oleskan sunscreen dan gunakan payung atau topi untuk melindungi kulit dari sinar UV. Perbanyak konsumsi buah dan sayur. Berikan tubuh asupan vitamin alami untuk menjaga imunitas tetap. Kesehatan adalah aset paling berharga. Jangan biarkan teriknya kemarau menghalangi produktivitas Anda. Jaga stamina, jaga kesehatan, dan tetap semangat menjalani hari.
1: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita.
2: Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat.

0: Mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.
1: Tahukah Anda, 15 menit tanpa gangguan di meja makan bisa meningkatkan ikatan emosional anak dengan orang tua secara signifikan. Jangan biarkan sinyal internet menjauhkan yang dekat. Mari buat aturan baru, waktu makan adalah waktu kita. Simpan gadgetmu, mulailah bercerita.
2: Kemiskinan bukan sekedar angka. Ia adalah cerita tentang keterbatasan, harapan, dan perjuangan hidup. Di balik upaya pengentasannya, ketenaga kerjaan memegang peran penting. Ketika lapangan kerja terbuka, peluang hidup pun ikut tumbuh. Setiap pekerjaan yang tercipta bukan hanya memberi penghasilan, tapi juga menghadirkan martabat dan kemandirian. Pemerintah bersama berbagai pihak terus mendorong pelatihan, keterampilan, pemberdayaan tenaga kerja, hingga perluasan akses kerja, terutama bagi masyarakat rentan dari desa hingga kota, dari sekitar formal hingga usaha mikro. Semua menjadi bagian dari solusi. Karena sejatinya, pekerjaan bukan hanya tentang mencari nafkah, tapi juga tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Mari dukung terciptanya kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan, sebab dengan bekerja, harapan itu nyata, dan kemiskinan bisa kita kurangi bersama.

0: Tahu nggak sih, program makan bergizi gratis itu efeknya luar biasa sampai ke desa-desa. Telurnya dari peternak lokal, sayurnya dari petani tetangga, dan susunya dari peternakan kita sendiri. Jadi, sambil kita kasih nutrisi buat anak sekolah, kita juga lagi putar roda ekonomi buat saudara-saudara kita para petani dan peternak Indonesia. Dari bumi sendiri, untuk anak bangsa sendiri.
1: Cara agar semangat kerja kembali meningkat adalah dengan mengingat tujuan karir, menetapkan target harian yang realistis, beristirahat cukup, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, kelola stres dengan mengambil jeda, lakukan hobi kecil di sela-sela kerja, dan bangun hubungan positif dengan rekan kerja untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Motivasi diri dan tujuan. Ingat tujuan bekerja dan tetapkan target harian atau mingguan, ubah pola pikir atau mindset, motivasi diri dengan reward, dan lalu kelola manajemen waktu dan lingkungan kerja. Dengan istirahat cukup dan berkualitas, tidur yang cukup sangat krusial agar fisik prima dan luangkan waktu juga untuk beristirahat di sela-sela jam kerja agar otak kembali segar, lalu Anda bisa menata meja kerja, buat meja kerja rapi dan nyaman. Tambah barang penyemangat seperti foto keluarga atau tanaman mini. Dan yang terakhir, hindari multitasking yang produktif. Dengan kerja yang produktif, maka

sawah telah usai dipanen, namun bagi sebagian orang, jerami bukan sekedar sisa pertanian. Di tangan yang kreatif, jerami berubah menjadi sumber daya bernilai. Mulai dari pakan ternak, pupuk organik, hingga bahan kerajinan yang menghasilkan manfaat ekonomi. Pemanfaatan jerami juga membantu mengurangi pembakaran limbah pertanian yang mencemari udara dan merusak lingkungan. Dari desa-desa pertanian lahir inovasi sederhana yang membawa dampak besar. Jerami yang dulu dianggap tak berguna kini menjadi bagian dari solusi pertanian berkelanjutan. Karena alam selalu menyediakan manfaat ketika manusia mau mengelola dengan bijak. Mari manfaatkan sumber daya jerami untuk lingkungan yang lebih bersih, ekonomi yang lebih kuat, dan masa depan pertanian.

0: Zaman boleh makin modern, teknologi makin canggih. Tapi kalau bahasa daerah punah, kita kehilangan salah satu warna terbaik Indonesia. Coba deh hari ini sapa temanmu pakai bahasa daerah. Ajarkan anak cucu kita setidaknya kata-kata dasar, karena menjaga bahasa ibu sama dengan menjaga jiwa budaya. Bahasa daerah kita warisan berharga. Mari bertutur, mari mencatat, mari melestarikan. Bangga berbahasa daerah.
1: Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia terus mendorong transformasi industri lewat program Making Indonesia 4.0 serta dukungan bagi pelaku usaha agar semakin berdaya saing. Karena Indonesia yang kuat adalah pondasi negeri yang maju. Dari UMKM hingga pabrik besar, semua berperan membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Saat kita memilih produk dalam negeri, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. Industri bergerak, Indonesia bangkit.

Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.

Indonesia yang cerdas lahir dari generasi yang gemar membaca dan berpikir kritis. Di berbagai sudut negeri, semangat itu tumbuh dari tangan-tangan muda. Komunitas anak muda hadir membawa perubahan melalui literasi. Mereka tak hanya membaca, tapi juga berbagi, menghidupkan taman bacaan, menggelar diskusi, hingga menjangkau daerah pelosok dengan buku dan pengetahuan. Bagi mereka, literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi jembatan menuju mimpi dan masa depan. Dari komunitas kecil, lahir dampak besar, membangun kesadaran, membuka wawasan, dan menyalakan harapan. Karena saat anak muda bergerak, Indonesia ikut melangkah maju. Mari dukung gerakan literasi. Bersama komunitas anak muda, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas.

Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan legendaris ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Tapi tahukah Anda apa itu RRI? RRI adalah singkatan dari Radio Republik Indonesia. Berdiri pada 11 September 1945. RRI adalah lembaga penyiaran publik milik negara. RRI bukan sekedar stasiun radio biasa. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat untuk seluruh masyarakat dari ujung Sabang hingga Merauke, bahkan hingga di perbatasan negara. Lewat berbagai programa seperti Programa 1 untuk Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Programa 2 untuk Anak Muda, Programa 3 sebagai Pusat Berita, dan Programa 4 yang melestarikan budaya. RRI terus beradaptasi. Kini RRI tidak hanya ada di jaringan analog, tapi juga hadir di genggaman Anda lewat aplikasi RRI Digital. RRI, jembatan informasi dan pemersatu bangsa. Rumah Rakyat Indonesia.

Mereka mungkin tidak bisa bicara, tapi mereka mengerti setiap rasa yang kita punya. Kehadiran mereka di rumah bukan cuma soal hobi, tapi tentang teman yang selalu ada saat dunia terasa sepi. Lewat kibasan ekor atau dengkuran halus, mereka mengajarkan kita arti setia dan cinta tanpa syarat. Memiliki mereka adalah pengingat bahwa kebahagiaan paling tulus seringkali datang dari makhluk yang paling sederhana. Karena rumah terasa lebih hidup dengan adanya mereka. Capek habis kerja, stres karena urusan dunia. Begitu buka pintu dan melihat wajah lucu mereka, semua rasa lelah langsung luntur. Hewan peliharaan punya sihir luar biasa untuk mengubah suasana hati. Mereka tidak butuh hal mewah, cukup kasih sayang dan waktu kita. Yuk sempatkan main bareng mereka hari ini, karena bagi mereka bermain dengan hewan peliharaan di rumah, mereka mengajarkan kita untuk lebih sabar, lebih peduli dan lebih banyak tertawa. Sayangi peliharaanmu karena mereka bukan sekedar hewan, tapi bagian dari cerita indah di rumah kita. Kita adalah seluruh dunianya.

0: Kamu sadar nggak, alam yang kita jaga hari ini menentukan masa depan kita.
1: Iya, makanya kita harus mulai dari hal kecil.
0: Kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik,
1: serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita.
0: Kalau kita bergerak bersama, perubahan besar pasti bisa terjadi.
2: Pernahkah kita membayangkan seperti apa bumi yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Alam bukan hanya tempat kita hidup, alam adalah sumber kehidupan. Generasi muda punya peran besar untuk menjaganya, mulai dari hal-hal sederhana, kurangi penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan energi, serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadilah generasi muda yang bukan hanya peduli, tetapi juga bergerak dan memberi dampak. Hari ini kita menjaga alam, besok kita menikmati manfaatnya. Generasi muda berdampak, menjaga alam, menjaga masa depan. Bumi kita, tanggung jawab kita.
3: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
4: Dilakukan dengan melaporkan ketidaksesuaian data penerima melalui kanal pelaporan data portal digital Bansos. Hal itu disampaikan Metia usai rapat koordinasi persiapan roll out nasional pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi di kantor Dewan Ekonomi Nasional. Menurutnya mekanisme pelaporan tersebut disiapkan agar data penerima Bansos dapat terus diperbaiki. Informasi selanjutnya. Pengawas SPBU di Kelurahan Labuan Raya, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung, Agus Siswanto, tampak sedang mengarahkan pegawai SPBU agar mengatur antrian kendaraan terutama truk yang hendak mengantri BBM jenis solar dengan tertib dan teratur. Pantauan di SPBU Kelurahan Labuan Ratu Raya, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung, Sabtu 12 September 2026, sekitar pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, antrian kendaraan tampak mengular panjang di dua sisi jalan raya. Antrian truk di sisi kanan mengular dari SPBU sampai ke Jalan Sultan Haji, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang. Sisi sebelah kiri antrian memanjang ke arah kantor Kecamatan Labuan Ratu. Demikian sikap Leonardo Nimpasya, selamat debat.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Bapak-bapak suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, minam lagi. Gimana kabarnya di tanggal 12 September 2026 di hari Sabtu ini ya. Dan tentunya Julita Pustika senang kembali ya menemani minam lagi semua di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan minam lagi, kita langsung aja ya masuk dalam program Pro Dangdut, tapi setelah lagu yang satu ini, yaitu Jatuh Bangun.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minamu Egi. Gimana kabarnya nih hari ini nih hari Sabtu gitu ya, tanggal 12 September 2026. Kok udah tanggal 12 aja gitu ya, udah mau pertengahan bulan. Tapi kok saldonya masih banyak gitu. Sombong dikit lah ya, biasanya kayak kerasa aduh masih tanggal berapa gitu. Kalau sekarang enggak kok, masih ya berhemat dulu lah ya. Udah tanggal 12 gitu, ternyata wow saldo masih banyak gitu kan ya. Bercanda gitu. Oke, Minamu Agi kembali bersama Judita Pustika ya, akan menemani Minamu Agi semua di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan masuk di pukul 15 gitu ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan langsung aja masuk Pro Dangdut sore hari ini ya. Dan nanti kita jeda kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan menunggu kumandang azan asar, boleh deh kita buka dulu ya penelpon pertama. Siapa dia yang akan menyapa Minamu Agi semua di Pro Dangdut sore hari ini? Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam perempat, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Edo.
1: Mana Kak Julita kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah baik, Bang Edo gimana kabarnya?
1: Kalau aku sudah gak baik Kak, soalnya udah lewat tanggal 5 Kak.
0: Oh gitu, aku baik-baik aja nih kayaknya, kayaknya ya.
1: Iya, soalnya tadi kakak bilang saldonya masih ada aja gitu kan. Benar aku dengarnya itu Kak.
0: Gitu, tapi kan nggak tahu kan di balik saldo itu masih ada makanan aku apa gitu.
1: Kalau itu biarin aja Kak, nggak apa-apa. Apa yang kita makan itu dinikmatin aja.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi kita bersakit-sakit dahulu gitu, lalu bersenang-senang kemudian, benar nggak sih?
1: Betul. Kalau Edo ini senangnya itu sebelum tanggal 5, Kak.
0: Oh gitu. Setelah tanggal 5 ya wassalam lah ya gitu ya.
1: Nah, kalau udah tanggal 5 soalnya apa pembayarnya terakhirnya tanggal 5, Kak.
0: Oh gitu. Siap deh, udah kayak komedi ya.
1: Iya benar. Benar, aku ini apa korban Kak Medi ini nih, pinjol.
0: Oh gitu. Aduh, astagfirullahalazim. Mudah-mudahan cepet tobat lah. Gak apa-apa, yang penting tetap dibayar ya.
1: Betul.
0: Gak apa-apa.
1: Soalnya mau beli iPhone. Kalau Kak Medi kan udah kejadian tuh beli iPhone-nya. Kalau aku belum Kak.
0: Oh gitu, siap deh. Mudah-mudahan nanti apelnya gak jadi keroak ya, jadi apel utuh gitu ya.
1: Nah iya, aku tuh maunya utuh aja Kak.
0: Cocok banget ya, biar gak kayak digigit bekas gigit tupai gitu ya.
1: Nah, enak kalau digigit tupai, kalau digigit kamedi.
0: Aduh, serem ya.
1: Serem lagi. Teratur kena rabies lagi dipegang-pegang apelnya.
0: Iya, betul. Oke deh, nih menjelang kumandang azan asar ya. Kita ya, lagunya ada Permohonan Kasih dari Yunita Ababil, Memandangmu dari Ikke Nurjanah, sama Sambelado dari Ayu Ting Ting.
1: Memandang Kak Julita aja.
0: Oke, siap deh memandang Bang Edo. Mau salamnya, silahkan.
1: Salamnya buat Uwa Putri sama Udo aja ya. Spesialnya nenek, karena ini mau sebentar lagi mau azan. Semoga kita semua selalu dikasih kesehatan ya Kak Julita ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Kak Julita. Assalamualaikum. Tampun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Tuh kan Bang Edo mah enak gitu ya. Mau kumandang azan asar langsung dicepetin, ditutup gitu. Pokoknya gak ketinggalan adalah salam spesial untuk Nenek Serati. Semoga sehat selalu ya. Oke deh, Minamu Agi, kita kumandang azan asar dulu ya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan nanti setelah kumandang azan asar, kita akan lanjut lagi di Pro Dangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan tetap bersama kami 8,5 FM Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Rina Muari, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri, dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis,

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Menemu lagi, baru aja kita dengerin ya lagu dari Ayu Ting Ting, Sambal Lado. Wah, kalau dengerin lagu gini gitu kan ya, rasanya tuh pengen gak cuman duduk aja gitu ya, minimal kepala lah ya, mata lunjuk bisa ikut goyang-goyang dikit gitu kan ya. Dan untuk minum lagi yang masih bareng Cinta Musika di sore hari ini, jangan kemana-mana. Tentunya kita masih lanjut lagi pro dangdut, karena dangdut adalah kita ya. Tentu masih banyak banget nih lagu-lagu pilihan dan juga lagu-lagu yang tentu tidak kalah sedikit goyangan gitu ya, dari Ayu Ting Ting juga banyak lah ya, yang tentunya akan menemani minum lagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Oke, kita lanjut lagi pro dangdut sore hari ini. Kita angkat lagi. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Iya pun, Bang Apin, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Kok tidak jadi sahabat?
0: Lemas amat sih, Bang.
1: Lewat darat.
0: Oh gitu.
1: Tapi jangan lupa sholat.
0: Oh masya Allah.
1: Zakat.
0: Ais.
1: Dan juga sholawat.
0: Sholawat. Apalagi?
1: Mudah-mudahan malaikat menjadi sahabat.
0: Amin.
1: Di akhirat.
0: Amin.
1: Mas Yuta sehat ya?
0: Alhamdulillah. Bang Apin gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Sehat walaupun kemarau.
0: Kok lemas sih, Bang? Udah ngopi belum sih, Bang? Apa baru bangun tidur?
1: Mau masak.
0: Mau masak. Aduh.
1: Nyapu halaman.
0: Kenapa?
1: Mau nyapu halaman.
0: Nyapu halaman. Masih banyak debu nggak, Bang?
1: Masih, di sini kan bukan paving block.
0: Oh gitu, jadi
1: rawa-rawa.
0: Angin was-was itu malah bikin ini ya, tanahnya jadi mubat-mabit ya.
1: Iya, tapi enak, rumput nggak tumbuh,
0: siap. Nggak perlu nyemprot ya kan?
1: Nggak perlu nyemprot.
0: Benar.
1: Nyemprot hati aja.
0: Nyemprot hati, Dede Epa biar, masuk.
1: Biar adem.
0: Biar ada.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Permohonan Kasih dari Yunita Ababil, Bukan Jodohku dari Ikke Nurjana, sama Jangan Pura-Pura dari Mansyur S.
1: Nah, itu aja nak.
0: Jadi Ikke Nurjana.
1: Lagu favorit.
0: Oke, Ikke Nurjana Bukan Jodohku.
1: Bukan yang Pura-Pura.
0: Oh, Jangan Pura-Pura Mansyur S. Boleh, iya. Siap.
1: Lagu favorit itu.
0: Mangga lah, silakan. Silakan, silakan lanjut.
1: Sama keluarga besarnya saya selalu ya.
0: Amin.
1: Sukses lancar.
0: Amin.
1: Lancar ibadah, lancar bekerja, lancar juga bercinta ya.
0: Amin.
1: Sukses semuanya dunia akhirat ya.
0: Amin.
1: Bapak Ferry Widodo ya, sama ibu ya. Yang Ferry Nuryadi, Bang Leonardo Mangbili Rawan ya. Sama siapa tuh? Untuk Pak Nurul Milang Susi ya, Mbak Mita Jayadi, sama Mbak Nona Karisma, Bang Reja, sama Operator Lina semuanya ya, Satrol ya, dari Pos 1, Pro 2, STO Kanan juga, Pro 4, sukses lancar ya. Lanjut ya.
0: Iya.
1: Keluarga besar Lisa Su ya, dari apa sama ibu, keluarganya sehat selalu ya, sukses pokoknya ya. Selamat dari Trimo ya, Bang Ramli, Bang Jeka, Bang Munir, sama Bali Darman ya. Pak Suryati, sukses selalu semua ya di sana ya. Lanjut, Bang Senen, Bang Jomblo, sama Bang Hamham, Mbak Eni, Mbak Satu, Mbak Darmi ya, sehat selalu ya. Bang Nudin, Bang Entop ya, sama siapa itu, yang di jauh di sana ya, Sulawesi ya, sehat selalu ya. Sama Bunda Samba, sama Bang Panji, sama Lebi, Woputri, Maudo ya, Bang Gali, Bunda Raja Gabaya, Bunda Kedamaian, Mbak Irma Gunter, sama Mbak Armansa ya, sama Lebi, sama Kang Irin ya. Bang Sultan Sebuai, Datuk Rapal, Larang Tulisan, pada Katiman, Bahrain ya, sama itu ya, sama Debi, Bang itu ya, Bang Awi ya, sama Abang Sapri Bunda Moy, sama Debi ya, lanjut ya, sama ini ya, yang Sari Natar, Mbak Lidia, Riko, sama Debi, sama ini nih, di Panjang ya, siapa itu, Mbak, apa Mbak?
0: Siapa?
1: Oh, Pak Amin, Pak Amin, ACD ya, sama Bang Buyung, sama Debi, sama Mbak itu siapa yang biasa masuk kan baru itu dah, sama yang di sana ya, Jambi ya, saya terlalu ya.
0: Siap.
1: Oh, Mbak Sherly, saya terlalu ya, sama yang di Palembang untuk Mbak Usia paksa-paksa terlalu. Spesial untuk diri Pak Adil ya, saya terlalu. Ucapannya I love you, tetap semangat. Buat Mbak Juwita, sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Sukses semuanya.
0: Amin.
1: Makasih.
0: Iya.
1: Lagunya yang tadi. Perempat Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, Bang Apin udah masuk. Belakang Bang Apin juga udah masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Kenalan dulu dong.
0: Kenalan Dede Epa bukan sih?
2: Ya kali.
0: Ih, kok gitu sih? Dengan siapa di mana ini? Kenalan dulu boleh dong.
2: Kak Julita.
0: Oh, Dede Epa. Mending bisa barengan gitu loh. Dari abang langsung ke Dede Epa. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Masih semangat nggak?
2: Insya Allah.
0: Insya Allah. Apa mau request lagu?
2: Iya, aku mau request aja.
0: Apa judul lagunya?
2: Tadi jangan pura-pura ya.
0: Mm-mm.
2: Aku requestnya Mana Ku Percaya.
0: Oh gitu. Ada nggak ya?
2: Dari Patty Vera ya.
0: Mana Ku Percaya dari Patty Vera, nanti dicariin ya. Mana Ku Percaya ya. Oke, okay. Terus mau salam apa?
2: Salamnya udah diwakilin tadi dari Adam Fedek ya. Spesialnya ya biasa. Ya di sini Puro. Buat Kak Julitanya semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya.
0: Berkah
2: selalu ya.
0: Amin.
2: Iya. Udah ya, gitu aja ya Mbak Julita ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Sahain ya, lagunya ya.
0: Iya. Dan yang nyanyi siapa?
2: Betty Vera.
0: Mana Ku Percaya siapa yang nyanyi ini ya? Oke,
2: siapa aja deh.
0: Siapa aja ya? Oke, boleh, siap. Nanti
2: Mana Ku Percaya sama Kak Julita ya.
0: Oke, siap. Terima kasih ya.
2: Iya, udah. Oh, Mbak Dini mau ketemu selalu ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku bingung nih ya. Ada Abang Apin, ada Dede Epa. Aduh, jangan lupa, jangan pura-pura sama Mana Ku Percaya. Kayaknya mungkin diselesaikannya di belakang udara aja gitu ya. Aku takut nih terjadi rame gitu kan ya. Oke deh, mohon maaf ya. Untuk minum lagi semua, mungkin di Perodang Sore hari ini kita dengan lagu yang udah disajikan aja ya sama musik director kita ya. Karena takut juga nih aku ya. Oke deh, belakang di depo juga udah masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rumpat.
3: Waalaikumsalam
0: Bang Senen.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bang Senen gimana kabarnya?
3: Sehat.
0: Sehat. Lagi sibuk apa Bang?
3: Lagi ngopi.
0: Lagi ngopi cocok sama apa?
3: Sama goreng singkong.
0: Goreng singkong. Asik benar.
3: Asik lagunya.
0: Lagunya. Oke, Prodanok sore hari ini ada Jangan Pura-Pura dari Mansyur S, Permohonan Kasih dari Yunita Amabil, sama Bukan Jodohku dari Ike Nurjana. Mansyur S.
3: Bunda Ramad Kusuma.
0: Ya.
3: Bunda Raja Baya, semoga sehat. Nana Gila dan Sembar, Nana Yusu, Kusuma. Saya mau pula panggung, bunda tambah yang timur, Lidia Kepelaran, Lidia Kepelaran, Lidia Kepelaran, Balai Kepi, Dasar Baru Wasa, Dasar Pasar Tanya, Mama Kuki, Dasar Aku Kepelaran, Jemli, Dua Tangan, Dua Tangan, Dua Tangan, Dua Tangan, Dua Tangan, Pak Dharma utama
0: juga. Ini
3: ya.
0: Iya.
3: Semoga kamu sehat.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen ya. Oke, belakang Bang Senen juga ada masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
4: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Iya pun, dengan siapa di mana ini?
4: Aa Cibi di Panjang.
0: Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Panjang, udah ada gerimis belum?
4: Belum, masih kering.
0: Masih kering, panasnya luar biasa ya.
4: Iya, ngiyang-ngiyang.
0: Ngiyang-ngiyang. Udah ngopi belum Pak Cibi?
4: Sudah dari tadi.
0: Apa teman kopinya sore hari ini?
4: Pisang goreng,
0: mantep banget ya. Bang Senen ada singkong, ini pisang goreng. Aduh, cocok ya.
4: Apa kabarnya Julita?
0: Alhamdulillah baik. Cibi gimana? Sehat juga di sana?
4: Sehat.
0: Oke lah.
4: Cuman meriang.
0: Kenapa?
4: Cuman meriang.
0: Meriang apa ini?
4: Biasalah, karena panasnya kenceng banget.
0: Oh gitu, kirain merindukan kasih sayang siapa gitu kan? Enggak ya? Oke deh Haji, lagunya nih ya yang mau diputerin ada Jangan Pura-Pura dari Mansyur S, Permohonan Kasih dari Yunita Amabil, sama Bukan Jodohku dari Ike Nurjana.
4: Bukan Jodohku.
0: Oke, boleh. Salamnya silahkan.
4: Yulita kan bukan jodohku.
0: Iya, betul. Mari kita cari jodoh-jodoh yang lain, Bang.
4: Aku bujangan ya. Belum punya istri.
0: Cari, Bang. Jodoh masih banyak, Bang.
4: Iya.
0: Salamnya silahkan.
4: Watopan, Edo, Pendi, Dato Atin, Jomblo, Alvin Bolo-Bolo, Nurdin Pulau Sebesi, Mama Pungki, terus Eni Pulpa, Minan Wati di Serengsem, terus Ramli di Wekanan, Hika di Wekanan, Iyai Munir di Wekanan, terus Puyung Hampa Lampung Timur, Amir Lampung Timur, Ham-Ham Pringsewu, terus Bunda Samba Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Dato Atin, Dato Rapa, Dato Lemo, Dato Penata, Riku, Yogi, Sultan Sebuai, terus Pasir, Pasar Tani, Kemiling, Jaini, Kemiling, Irin, Gunung Batu, terus Darson, Raja Basa, terus Lydia, Pesawaran, Amja Yusuf, Jambi, Ika, Jambi, Dayu, Maluku Tengah, Pulau Seram, terus Ajudin, Sulawesi Utara, Minahasa, Asrun, Palu, Bahrain, Lampung Timur, Iran, Lampung Barat, terus apa lagi ya, Rohayati, Dinatar, terus Wah Putri ya, di Wah Halim, Wah Putri sama udahnya, semoga pada sehat semuanya lah, fansen lah, sehat semuanya. Dan kru-krunya juga pada sehat semuanya.
0: Amin.
4: Ada pantun.
0: Boleh, silahkan.
4: Hujan gerimis bepayung batok.
0: Cakep.
4: Ketemu sama Pak Titik.
0: Cakep.
4: Yulita Puspita, orangnya manis, montok, dan juga cantik.
0: Waduh, siap, terima kasih.
4: Satu lagi.
0: Boleh, silahkan.
4: Buah jakum, buah sukun.
0: Cakep.
4: Assalamualaikum Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ACB dipanjang. Wah keren banget ya sore hari ini. Tetep ya, ada dua pantun dari ACB deh. Oke deh, Mina Mogi kita rehat dulu ya. Kita dengerin dulu lagu yang udah di request tentunya sama Mina Mogi semua. Takutnya nanti gak keputer gitu ya, lagu-lagu yang udah di request. Nanti tenang, setelah Wahce pukul 16 kita lanjut lagi Pro Dangdut ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin dulu lagu yang satu ini, yaitu dari Mansyur S, Jangan Pura-Pura.

0: aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang, dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: Budaya Lampung.
1: Waktu jam 16.
2: Minamwangi dimanapun Minamwangi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ratusan paket seragam sekolah gratis dibagikan pemerintah kabupaten atau Pemkab Lampung Barat kepada pelajar SD dan SMP sederajat sekecamatan Kebun Tebuk pada Sabtu 12 September 2026. Penyerahan dilakukan langsung Bupati Lampung Barat para sil mapsus di lapangan Pura Bakti Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebuk, dan 688 penerima masing-masing mendapatkan 3 setel seragam dan buku tulis. Para sil mapsus menyebut bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk meringankan beban orang tua di awal tahun ajaran. Menurutnya, pemenuhan perlengkapan sekolah adalah bagian penting dari dunia pendidikan. Selain proses belajar di kelas, siswa juga perlu didukung sarana yang layak. Para sil menegaskan sektor pendidikan menjadi prioritas pembangunan Lampung Barat. Selain bantuan seragam, pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun ini juga menyiapkan program beasiswa. Sulastri, salah satu wali murid Kecamatan Kebun Tebu, menilai program seragam gratis pemerintah Kabupaten Lampung Barat ini merupakan program yang tepat sasaran. Beralih ke informasi selanjutnya, kualitas udara Bandar Lampung masuk kategori sedang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Lampung menyebut peningkatan konsentrasi partikel halus di udara dapat berasal dari berbagai sumber emisi lokal. Perakirawan BMKG Lampung, Febri Sugriansyah, mengatakan abu vulkanik GAK sudah tidak terdeteksi dalam pengamatan terbaru. Karena itu, kondisi kualitas udara kategori sedang tidak dapat langsung dikaitkan dengan aktivitas erupsi gunung api tersebut. Menurut Febri, sejumlah aktivitas di sekitar wilayah perkotaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi PM2,5 di udara. PM2,5 merupakan partikel udara berukuran sangat kecil, yakni 2,5 mikrometer atau lebih kecil. Partikel tersebut dapat terhirup hingga masuk ke saluran pernapasan dan konsentrasinya diukur dalam satuan mikrogram per meter kubik. Selain aktivitas kendaraan dan industri, sumber lain dapat meningkatkan konsentrasi PM2,5 di Lampung adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta pembakaran lahan. Febri mengatakan kedua sumber tersebut dapat menjadi faktor penting terutama ketika memasuki musim kering. Demikian Wajah pukul 16, Maluku Tunggadi Wajah selanjutnya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, minum lagi, kita lanjut lagi ya di Pro Dan Lut sore hari ini. Silahkan yang mau bergabung bersama kami tentu masih ditunggu ya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow, kemana aja bang?
1: Aku tadi tuh mandi dulu, soalnya kan yang siaran kan cantik.
0: Oh gitu, jadi harus ganteng dulu ya.
1: Ya, istilahnya kan dandan serapi mungkin gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Kayaknya nanti kayak mana coba, penyiasnya lo cantik.
0: Betul, jadi mau dangdutan juga geol-geol, gelang-gelang, gelangnya kan udah ganteng gitu kan cocok ya.
1: Betul. Ini yang ngono.
0: Iya, pantesan wanginya udah sampai sini, bang.
1: Oh, ngono ya.
0: Iya.
1: Mau masak apa, mau nih mama?
0: Aku masak apa ya? Oh, hari ini aku tidak masak.
1: Ya terus? Iya, mangannya catering.
0: Mangannya kondangan, bang.
1: Ya terus?
0: Iya.
1: Suaminya?
0: Suaminya kondangan. Kita kondangan tadi, bang.
1: Nah terus engkau bengi, arah tinggir dia engkau bengi tidur.
0: Oh engkau bengi tenang, meruput mau makan masak.
1: Mau nungguin lah mau jadi males.
0: Oh iya, nggak apa-apa, justru enak tau bang, masak mendadak gitu kan kayak masih panas-panas gitu. Abang tim panas atau tim dingin?
1: Iya, nah aku sih sudah hangat-hangat kuku.
0: Oh gitu, jadi tapi enak kan, habis mateng gitu kan langsung makan cus gitu ya.
1: Ya enak lah, pemula sing siaran sulita.
0: Enak pol, mau lagu mau lauknya tahu tempe, pokoknya enak aja ya bang.
1: Pokoknya enak pol.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah tambah ganteng.
0: Alhamdulillah tambah ganteng. Udah mandi, udah cakep, pokoknya mantep lah ya.
1: Pokoknya PP BGT lah.
0: Top BGT, pokoknya, pokoknya orang lewat depan rumah mah pokoknya nggak meleng aja pokoknya. Udah.
1: Pokoknya kalau nonton cewek-cewek lewat kayak kalau on air di Pro 4 pokoknya, pokoknya mantep lah.
0: Wes cocok.
1: Nah iya.
0: Tapi gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat malam.
0: Alhamdulillah
1: ya.
0: Sehat.
1: Selimut biru diputer ya.
0: Selimut biru lagunya dari siapa musik, sih? Mega
1: Mustika sama Jenis Kanari dulu.
0: Oh gitu. Ntar dijalin tenang. Apa nanti yang enggak untuk abang ganteng ini?
1: Asik.
0: Siap. Nanti, apa?
1: Nanti jam 5 nih kan suruh nyanyi ya.
0: Ganti apa bang? Jangan niken terus ya bang.
1: Oi, kayak suaranya kayak bang, kayak nyanyi ini ikhlas lo.
0: Gitu, man judulnya ganti lah.
1: Judulnya? Lamunan enak ora.
0: Niken, nanti dicariin. Jangan Tresnamu jadi kenangan terus lo.
1: Lamunan lagi.
0: Oh lamunan.
1: Ngelamun kesulitan.
0: Ois cocok. Nah, kalau judulnya Lamunan ini kan jadi kelihatan gitu loh, umurnya masih muda gitu kan.
1: Ya oke.
0: Sih.
1: Ampun, aku protes terus di rumah Napri loh.
0: Repot pokoknya ya kan kalau Tresnamu jadi kenangan jadi kelihatan gitu loh umurnya.
1: Ah iyalah yo percaya yo yo. Awas kuy.
0: Oke deh, silakan salamnya.
1: Ya salamnya untuk Om Airin, ada Topan, Om Ramli, ada siapa lagi ya? Untuk Mbak Eni, terus untuk Yogi di Lampung Timur, ada siapa lagi ya? Namanya Pak Jarwo. Terus nggak lupa juga untuk di panjang tadi dan salam super mega spesialnya buat dirimu aja.
0: Oke, siap.
1: Ada tos selimut birunya?
0: Ada, tenang nanti dicariin.
1: Nanti Lamunan aja lali ya.
0: Iya, siap. Pokoknya semua siap, selimut biru, Mega Mustika, siap.
1: Oke, Niken siap.
0: Niken Lamunan siap.
1: Alhamdulillah, motor nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, ada Bang Abdullah, Bang Baradatu ya. Oke, Waikanan mana nih? Kok belum pada absen nih Waikanan? Biasanya Waikanan ada banyak nih. Ada Bang Ramli gitu ya kan ya. Ada Bang JK gitu. Ada yang Mang siapa ya? Mang Darman apa siapa? Aku lupa, yang di seputaran rel gitu ya. Boleh, ayo warga-warga Waikanan absen dulu pro download sore hari ini ya. Oke deh, deh masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum berempat. Halo Bang Irin.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bang Irin gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Bang?
2: Enggak, lagi nyantai.
0: Lagi nyantai. Nyiram enggak hari ini?
2: Hah?
0: Nyiram enggak hari ini?
2: Enggak.
0: Enggak. Walaupun kemarau tetap enggak nyiram ya, Bang?
2: Iya.
0: Oke, Bang, lagunya nih yang mau diputerin di sore hari ini ada Selimut Biru dari Mega Mustika, Karena Dia dari Arafik, Bunga dan Kumbang dari Camelia Malik. Mau lagu apa?
2: Karena Dia aja.
0: Boleh, silahkan.
2: Salam-salam ya.
0: Iya.
2: Dari yang Abang Ganteng ya berturun tuh ya.
0: Betul.
2: Terima kasih senggolnya. Nah, tadi ada Seneng ya, enggak lupa juga Alvin Bolbolo. Ya. Topan, Edo, Ibu Ros, Kedamaian, Bunda Ros ya. Gak lupa juga ya. Sama ini ya, Bang Romli ya. Darman, sama ini juga ya. Atribi, tadi ada ya. Nabila, Minanwati, gak lupa juga ya. Sama yang ini Jomblo ya. Sama, bukan Wai Kanan, sudah Wai Kanan lah ya. Gak satu-satu ya. Sama ini ya, wah, yang di Kimiling itu siapa? Teman?
0: Bunda ini.
2: Bukan, yang tadi siapa tadi?
0: Oh, Bang Basir.
2: Ya, Basir ya. Sama ini juga ya. Abang Pendi ya. Gak lupa juga di Luku Selatan ya. Gak sehat selalu ya. Nordin, Sebelah Bisi ya. Mbak Jarwo. Sama ini ya. Arifin Bol-Bol. Semuanya aja lah ya.
0: Oke, siap.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Irin ya. Oke deh, Belangar Mangin juga masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ramli Lama ini, Mbak.
0: Oh, oke, siap. Yang udah disebut baru Bang Ramli nongol nih ya.
3: Oh, iyalah.
0: Kemana aja, Bang? Kemana aja baru absen nih?
3: Nih, main jalan-jalan ini, Mbak.
0: Waduh.
3: Dari Painan ini.
0: Wah, asik banget dari Painan.
3: Iya.
0: Nyari apa di sana?
3: Pokoknya capek di jalan ini.
0: Capek di jalan. Aduh. Nah. Tapi seneng, Bang,
3: apa
0: jalan-jalan.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Halo? Juga. Halo, suaranya saya
3: ya,
0: terdengar enggak?
3: Sehat ya, Mbak ya.
0: Alhamdulillah sehat, Bang Ramli. Gimana Bang Ramli?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, lagunya, Bang, yang mau diputerin ini ada Selimut Biru dari Mega Mustika, Karena Dia dari Arafik, Bunga dan Kumbang dari Kami.
3: Nah, dari Arafik aja dulu, Mbak.
0: Oke, siap.
3: Salam-salamnya buat yang baru turun dari ACB ya. Oh, selamat Debi, ada Bang Irin ya, ada Apin Bolo-Bolo, ada Bang Topan, ada Edo ya, ada Bang Senen, selamat Debi, Bang. Ada Mbak ini, ada Mbak Nai. Ada Mak Nengnya, yo sama Debi, ada Bunda Samba, ada Topan juga, ya. Ada siapa lagi? Bang Edi Chanyago, yo sama Debi. Ada Bang Dharma, ya. Ada JK juga. Siapa lagi kira-kira ya? Bunda Samba kak aduh, yo. Siapa lagi ya? Yuk nyanyi gak apa Bang, halo Mbak.
0: Oke, siap Bang.
3: Mbak Julitanya semoga diberi kesehatan sekeluarga ya.
0: Amin.
3: Oh, ada toh, oh ini orang tampan tadi udah masukkan ya, lupa saya.
0: Iya udah masuk.
3: Ini ada saya ini, Sekri ini.
0: Oke.
3: Selamat lebih juga.
0: Iya.
3: Untuk Mbak Julitanya semoga diberi kesehatan, panjang umur. Mau rezeki dilancarkan segala urusannya Mbak Julita ya.
0: Amin.
3: Makasih atas waktunya. RRI perempat suara budaya Lampung tadi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun. Oke deh Bang Ramli ya di Waikanan ya. Dan tentu warga Waikanan boleh nih merapat gitu ya, bergabung bersama kami di Pro Danu sore hari ini ya. Karena kalau udah sore gini pasti bawaannya ada dua gitu ya, antara ngantuk gitu ya kan, sama mikir kapan nih jam waktunya pulang, bentar lagi pulang, bentar lagi pulang gitu ya. Daripada pusing-pusing, kita kayaknya harus request lagu dulu gak sih, kita dangdutan dulu ya kan, dangdut adalah kita gitu. Oke deh, silakan yang mau bergabung masih ditunggu di 255112 ya. Halo, assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya Bang?
4: Dengan Bang JK yang ada di Waikanan.
0: Bang JK di Waikanan. Kayaknya emang harus diabsenin saat namanya satu-satu gitu ya, baru dia nongol absen ya.
4: Kalau nggak sih, sebutkan satu-satu.
0: Oh gitu, jadi harus disebut dulu ya.
4: Gimana kabarnya Mbak
0: Cinta? Alhamdulillah baik Bang JK, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Ada ngopi belum Bang?
4: Ini dari ngopi sambil makan bakwan.
0: Walah, cocok banget. Tinggal nunggu dangdutan aja ya Bang.
4: Nah, sambil nunggu Mbak Cinta ini.
0: Betul.
4: Karena Mbak Cinta sangat asik kan?
0: Masya Allah, terima kasih. Oke Bang JK, lagunya nih yang mau diputar ada Selimut Biru, karena dia dari Arafik sama Bunga dan Kumbang dari Camelia Malik.
4: Dari kami lagi malik-malik.
0: Oke siap, salamnya silahkan Bang.
4: Selamat buat Bang Ramli tadi, selamat sore. Buat Bang Senen, selamat sore. Buat Bang Itu, selamat sore.

0: buat Bunda Sambah yang ada di Lampung Timur, selamat sore. Buat Mbak Nampilannya, selamat sore. Buat Bang Senen, selamat sore. Buat Bang Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Yang ada di Waikanan, buat Mbak Eva, selamat sore. Buat Bang Darman, buat Mbak Isinya Munir, selamat sore juga. Buat semuanya lah Mbak Cinta ya.
1: Oke, siap Bang.
0: Mudah-mudahan berkesehatan selalu bersama keluarganya Mbak Cinta.
1: Amin.
0: Waktunya RRI Prompat Suara Bidaya Lampung. Assalamualaikum Tabikun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ada Bang JK ya dari Waikanan ya. Dan untuk Minam Wagi gini ya, kalau sore-sore gini gitu ya, kira-kira Minam Wagi ini biasanya lebih suka dangdut apa gitu ya? Dangdut yang bikin goyang gitu ya, apa dangdut yang bikin romantis gitu, atau dangdut dangdut yang tentu liriknya justru bikin kita teringat sama seseorang gitu ya. Pokoknya apapun pilihannya ya, kita dangdutan dulu sore hari ini ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Halo, Assalamualaikum Rambat.
2: Assalamualaikum juga Mbak Bonita.
1: Iya.

0: Ini lagunya Mang yang mau diputerin ya. Sore hari ini ada Selimut Biru karena dia dari Arafik sama Bunga dan Kumbang dari Camelia Malik.
1: Arafik aja Mbak Gita.
0: Oke, boleh. Silahkan salamnya Mang.
1: Salamnya tadi sudah diwakilkan sama Pak JK. Untuk kru-kru Bandar Lampung selalu diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Dan kru RRW kanan ada Bang Aris, Bang Nando, Mbak Tina, Mbak Yani, Mbak Bonita. Selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya aja.
0: Amin.
1: Mbak Juwita.
0: Amin,
1: Mang. Mbak Juwitanya amat panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Ke keluarga besar. Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati Mbak Juwita ya.
0: Iya, Mang.
1: Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tabi pun.
0: Iya pun. Oke deh Mang Darman ya, di seputaran rel tentunya ya. Dan minum lagi di Prudang sore hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi gitu ya. Pokoknya udah lebih nih dari 1 jam gitu ya perjalanan sore hari ini Pro Dangdut bareng Julita gitu ya. Dan untuk Minamogi mungkin yang lagi sibuk di perjalanan gitu ya, atau mungkin yang lagi menyelesaikan pekerjaan gitu ya, menyelesaikan perjalanan gitu, atau mungkin juga yang kayak Mang Darman nih menikmati kopi gitu ya sambil dengan gorengan rebusan gitu. Kita lanjut pokoknya sore hari ini sama Pro Dangdut tentunya dengan lagu-lagu pilihan. Dan juga Minamogi bisa request lagu ya, ataupun juga kirim salam tentunya masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 720 9885.

0: Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minang pagi masih ditemenin sama Julita ya. Tentunya sore hari ini kita masih lanjut di program Prodangdut ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Minang pagi mungkin yang ingin bergabung gitu ya, Prodang sore hari ini silahkan ya. Tentunya masih ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-72-09-885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Suara Budaya Lampung. Waalaikumsalam tadi pun.
0: Iya pun, Bang Jomblo tuh kan bener absen. Seneng deh aku kalau Bang Jomblo absen nih. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya Alhamdulillah sehat. Sama juga Mbak, dan juga total Mbak Tiara.
0: Alhamdulillah ya kan, sehat. Seneng deh kalau aku ditemenin Bang Jomblo nih.
1: Gak, namanya penyiar favorit
0: tuh. Waduh, seneng banget deh aku ditemenin Bang Jomblo. Gimana kabarnya di sana?
1: Sehat, Alhamdulillah, cuacanya panas.
0: Alhamdulillah sehat, panas ya. Lagi sibuk apa nih Bang?
1: Ya ini habis pulang Mbak.
0: Habis pulang, udah tinggal istirahat di rumah ya kan?
1: Ya, di kopi.
0: Betul.
1: Penyiar favorit tuh.
0: Betul, ngopi, dengerin radio, pencet-pencet HP gitu. Pokoknya syahdu ya kalau udah sore nih ya Bang ya.
1: Iya, adem ayem.
0: Adem ayem. Temen kopinya apa tuh?
1: Roti Mbak.
0: Roti, mantep bener sore-sore gini ya kan. Oke okay.
1: Cuma sayang Mbak Julitan jauh, terlalu deket antarin rotinya.
0: Diantarin rotinya boleh deh, entah aku mentar aku mendekat aja deh sama okay, Bang Jomblo kalau gitu ya. Siap. Oke okay, lagunya yang mau diputerin ya di sore hari ini ada Bulan Bintang dari Roma Irama, Emas Buloh dari Duo Anggrek, sama Sebuah Janji dari Evi Tamala.
1: Yang pertama aja Mbak.
0: Bulan Bintang ya.
1: Bulan Bintang.
0: Oke boleh, silahkan salamnya.
1: Salamnya. Salamnya buat Bang Hamham, ada Bang Irin, Bang Zaini, ada Mama Rido, Mama Pungki, ada Nenwati, Bunda Samba Nabila, ada juga Teng Basir, Teng Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo, dan juga Kak Eva yang dari kanan, Mat Sore.
0: Oke okay.
1: Salamnya semuanya Mbak ya.
0: Oke okay, siap Bang.
1: Atin Bulan Bintang.
0: Iya yeah.
1: Buat Mbaknya selamat tugas.
0: Iya yeah.
1: Selamat selalu ya.
0: Amin.
1: Selamat bos sama aku ya.
0: Iya okay. Siap.
1: Satu ya.
0: Boleh silahkan.
1: Subur-subur pohon salak.
0: Cakep.
1: Tumbuh di bawah pohon jati.
0: Cakep.
1: Kalau ada kataku yang kurang enak,
0: iya,
1: tolong jangan diambil hati.
0: Cakep.
1: Ada Mbak ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun Bang Jomblo sudah kembali aktif sore hari ini absen bareng Julita. Karena udah lama banget nih Julita gak ditemenin sama Bang Jomblo juga ya kan. Bang Hamham juga mana nih? Biasanya di mana ada Bang Jomblo? Di situ ada Bang Hamham ya kan. Dan tentu di mana ada Prodangdut? Di situlah ada Julita ya kan. Dan menjelang akhirnya ada 15 menit terakhir nih Prodangdut sore hari ini ya kan. Mungkin untuk Minamogi yang baru pulang kerja gitu ya, hati-hati di jalan. Karena memang lagu dangdut itu kan enak gitu ya untuk ngelupain jalan. Ngelupain mantan. Dan untuk Minamogi semua, ayo deh kita lanjut lagi ya Prodangdut sore hari ini gitu ya. Dan mungkin yang masih sibuk bekerja gitu ya, semoga pekerjaan hari ini tentu dimudahkan ya. Dan semoga bisa segera selesai tanpa ada tambahan tugas mendesak. Karena yang paling menegangkan itu bukan film horor gitu ya, tapi ketika bos bilang sebelum pulang ada sedikit pekerjaan tambahan. Aduh, Mina mau lagi yang mau cerita keluh kesah boleh bersama Julita Prodangdut gitu kan, biar nggak tegang-tegang amat pekerjaannya gitu. Boleh relax dulu gitu ya warga Waikana nih yang mau absen juga, baru sedikit nih warga Waikana yang absen karena udah tinggal 15 menit terakhir nih gitu ya. Jadi boleh tentu silahkan, atau mungkin yang lagi sibuk gitu ya, gak sempet nelpon boleh ya. Langsung aja WhatsApp kita di 08 11 72 09 885. Nanti Julita bacain gitu ya. Dan mau request lagu apa boleh, nanti Julita puterin ya. Dan kita dengerin dulu ya lagu yang udah di request tentunya sama Bang Jomblo tadi gitu, yaitu ada Bulan Bintang dari Roma Irama.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, minum lagi ya. Dan gak cuman lewat telepon ya. Dan sore hari ini tentu juga ada yang WhatsApp nih, udah masuk di WhatsApp kita ya. Dari siapa nih ya? Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Absen nih, dari pendengar lama gitu ya. Katanya dari Bunda Kamti Azam dari Pesawaran. Request lagunya dari Evita Mala. Terima kasih. Selamat bertugas, sekali di udara tetap di udara. Salam angkon kemuakian. Oke deh, Bunda Kamti Azam ya, dari Pesawaran. Nanti udah dibacain salamnya ya. Nanti kita puterin lagunya Evita Mala, ada nih dari Dokter Cinta ya. Dan minum lagi, sepertinya di perudang sore hari ini kita juga sudah harus berakhir ya. Terima kasih banyak nih Minamagi semuanya yang udah request lagu gitu ya, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita ya sore hari ini. Dan tentu kebersamaan bersama Julieta masih berlanjut ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan lagu penutup ya di perodang sore hari ini yang udah di request dari Bunda Kamti Azam di Pesawaran sebagai penutup perodang sore hari ini bareng Julieta, yaitu kita dengerin lagu nih dari Evita Mala dengan Dokter Cinta.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebanyak lebih dari 37,27 ribu ton beras dialokasikan untuk penyaluran bantuan pangan beras di Provinsi Lampung untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Bantuan tersebut menyasar lebih dari 1,2 juta penerima bantuan pangan atau PBB di seluruh Provinsi Lampung. Dan masing-masing PBB mendapatkan 10 kg beras setiap bulan. Sehingga untuk alokasi 3 bulan, setiap penerima memperoleh total 30 kg beras. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani di Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 11 September. Kegiatan tersebut turut didampingi pimpinan wilayah kantor wilayah Lampung Perumbulok Rindo Saputra, dan dalam kesempatan itu Zulkifli Hasan dan Ahmad Rizal Ramdhani menyerahkan bantuan beras secara simbolis kepada sejumlah perwakilan PBB. Di Kabupaten Lampung Selatan, bantuan pangan beras menyasar 182 ribu PBB dengan total alokasi hampir 5,5 ribu ton beras. Sementara khusus Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, bantuan diberikan kepada 233 PBB dengan total hampir 7.000 kg beras untuk dialokasikan 3 bulan. Zulkifli Hasan memastikan program bantuan pangan beras akan kembali dilanjutkan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Ia mengatakan bantuan lanjutan tersebut penting untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat, terutama saat memasuki masa penceklik. Beralih ke informasi selanjutnya, kebakaran lahan di kawasan perbukitan Pekona Tambah Rejo Barat, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu kembali memunculkan titik api. Tim gabungan siaga bencana Polres Pringsewu, TNI, dan BPBD pun berjibaku memadamkan api hingga tengah malam. Kasih Humas Polres Pringsewu, Ibda Rahmat Basuki, mengatakan kebakaran yang melanda kawasan perbukitan yang ditumbuhi pohon jati dan semak belukar itu pertama kali terjadi pada Kamis 10 September siang. Api sempat berhasil dipadamkan pada Jumat 11 September sore, namun pemadaman belum sepenuhnya berakhir. Sejumlah titik api kembali muncul sehingga tim siaga bencana gabungan yang memang harus bersiaga di lokasi kembali bergelak melakukan pemadaman. Rahmat mengatakan petugas harus berjibaku di tengah kondisi medan yang cukup sulit. Sebagai titik api berada di kawasan perbukitan dengan kontur curam sehingga tidak seluruh lokasi dapat dijangkau menggunakan peralatan pemadam kebakaran. Kondisi tersebut membuat petugas harus melakukan pemadaman secara manual dengan menggunakan peralatan seadanya dan menyisir titik-titik yang masih mengeluarkan api maupun asap. Setelah dilakukan penanganan secara bersama-sama, api akhirnya kembali berhasil dipadamkan pada tengah malam. Demikian Wahca pukul 17, Melukutung Adi Wahca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Coba bayangin aja gitu ya, kalau di rumah kita gitu ya, apalagi musim kemarau gini kan susah air gitu ya, mau masak susah gitu kan ya, mau masak air bingung gitu ya, mau mandi bingung, bahkan mau bikin kopi pun gitu ya, tentu ikut pusing bingung gitu kan ya. Dan Mina Wangi ini ada kabar baik nih dari Bengkulu Tengah, di mana pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah ini memasang 1000 sambungan air bersih gratis untuk masyarakat. Dan informasinya yaitu pemerintah kabupaten atau Pemkab Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, akan memasang 1000 sambungan baru air bersih secara gratis kepada masyarakat di wilayah tersebut pada 2027. Pemasangan sambungan air bersih tersebut dilakukan setelah usulan-usulan anggaran 12 miliar dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2027 disetujui pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Direktur Perusahaan Air Minum Daerah atau Perumda Tirta Raflesia mengatakan angka penerimaan bantuan 1000 saluran rumah air bersih tersebut belum menjadi keputusan final, sebab tim pemerintah pusat akan turun ke lapangan untuk memeriksa lokasi dan memastikan usulan yang diajukan. Ia menjelaskan penambahan sambungan baru tersebut sebagian dari perusahaan proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Seluma atau Kobema. Dan usulan sementara penerima program tersebut yaitu di Kecamatan Pondok Kelapa, tepatnya di Desa Pondok Kelapa, Desa Sunda Kelapa, Desa Harapan, Desa Abu Sakim hingga Desa Padang Betuah yang berada berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Mofizal menerangkan anggaran yang diusulkan kemungkinan akan dibangun jaringan dan penambahan sambungan baru bagi masyarakat di wilayah sasaran agar akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih di kawasan selama ini membutuhkan jaringan baru semakin mudah. Dan penambahan sambungan baru tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pipa induk dari SPAM Kobema untuk mendukung perluasan jaringan pelayanan air minum kepada masyarakat. Dan minum lagi keren ya gitu ya, kalau kebutuhan dasar masyarakat ini ternyata bisa benar-benar diperhatikan seperti ini. Bayangin aja gitu ya, 1000 sambungan air bersih gratis gitu ya. Tentu bukan cuma soal air yang mengalir ke rumah ya, tetapi juga tentu soal kenyamanan, kesehatan, dan juga membantu meringankan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Karena kalau air bersih sudah tersedia, tentu urusan rumah tangga gitu bisa jadi tenang ya. Mau masak, nyuci gitu ya, mau mandi, semuanya akan menjadi lebih mudah. Dan semoga program seperti ini terus bisa berlanjut ya, dan semakin banyak juga masyarakat yang bisa terus merasakan manfaatnya.

Minamuaiki, kembali bersama Julita Pustika ya. Dan kalau biasanya kita ngelihat gitu ya, lukisan ini kan dibuat dari cat gitu ya, kanvas atau mungkin juga pensil warna ya. Nah, satu ini ada agak beda gitu ya, tentu juga unik gitu ya. Bayangin aja, lumpur yang selama ini gitu ya kita anggap kotor dan harus segera dibersihkan, ternyata ini bisa menjadi disulap gitu ya, bisa menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Bahkan nih karya ini mendapatkan perhatian gitu ya, hingga dibawa ke Jakarta. Kayak penasaran apa gitu ya. Dan ini informasinya adalah Menekraf ini membawa 10 lukisan lumpurnya anak Tamiang yang akan dibawa ke Jakarta. Dan informasinya itu Menteri Ekonomi Kreatif atau Menekraf Tekur Rifki Harsya ini memilih 10 karya lukisan anak-anak terdampak bencana Kabupaten Aceh Tamiang untuk dibawa ke Jakarta guna dipamerkan dan dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif bernilai tambah. Karya tentang bencana alam tersebut ini bakal dipamerkan dan dikembangkan menjadi produk bernilai tambah seperti art print atau merchandise, sehingga semangat bangkit dari Aceh Tamiang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Rifki mengaku bangga melihat karya seni yang menggunakan pigmen alami dari lumpur dan sisa dan debu sisa bencana banjir bandang tersebut. Dan lukisan ini menurutnya menyampaikan pesan kuat kepada dunia bahwa anak-anak Aceh Tamiang mampu mengubah trauma menjadi keindahan dan membangun jiwa melalui seni. Dan amatan di lapangan, salah satu lukisan pigmen lumpur yang menarik pengunjung adalah tentang suasana bencana banjir dan juga pohon tumbang, di mana pelukis menggambarkan kegiatan warga desa bergotong royong mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah warga. Padahal sebelumnya mereka tak saling tegur sapa. Dan Menekraf sendiri hadir di Aceh Tamiang membawa semangat pulih bersama bangkit berdaya sebagai bagian dari upaya pencegah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera dan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dan hingga ini Rifki mengatakan sebanyak 30 kegiatan telah terlaksana dengan memfasilitasi 2.216 peserta, dan masih terdapat 73 kegiatan lainnya yang menyasar 3.572 peserta dilaksanakan secara bertahap hingga akhir tahun. Dan khusus di Aceh Tamiang, kegiatan melukis dan bermain board game diikuti oleh para siswa dari 8 sekolah SD dan SMP. Sementara itu Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengapresiasi atas kehadiran Menekraf beserta jajaran dan ini memberikan motivasi terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di tengah pemulihan pasca bencana. Dan ia menegaskan Pemkab Aceh Tamiang terus mendukung ekosistem ekonomi kreatif melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pelaku usaha, komunitas lokal demi membangun kembali masa depan ekonomi daerah. Dan minamuagi, dari sesuatu yang sederhana bahkan mungkin sering dianggap gitu ya tidak bernilai, ternyata bisa lahir gitu ya sebuah karya yang punya cerita dan juga nilai seni. Lukisannya lumpur anak Tamiang ini juga tentu menjadi bukti ya kalau kreativitas itu bisa datang dari mana aja, tinggal bagaimana gitu ya kita bisa melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Dan tentu menarik gitu ya, di mana 10 lukisan tersebut akan dibawa ke Jakarta oleh Menekraf. Dan semoga karya anak-anak Tamiang ini semakin dikenal dan bisa membuka ruang bagi talenta-talenta muda daerah gitu ya untuk terus berkarya. Yeah.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi akan kami hadirkan lantunan nada-nada islami yang akan menjadi pengantar kita untuk nantinya bergabung ke Prosatuan RRI Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan kajian ayat suci Al-Quran, dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
5: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
4: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan kajian ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur kelebihan kemuliaan dan derajat yang tinggi serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji wahai zat yang maha penyayang.
1: Trompet FM, suara budaya Lampung.

menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

0: besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
1: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
2: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
3: Loh, ini untuk apa ya?
2: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
4: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Biasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
3: Oh iya, lagu apa sih itu?
2: Kalau gak salah judulnya itu Sahumi Rulai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
3: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
2: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
3: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
4: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

88,5 FM suara budaya Lampung. Minam lagi masih ditemenin Julita Pustika ya di malam hari ini. Dan minam lagi nih ada informasi di mana Universitas Mataram atau UNRAM mendorong pemerintah dan masyarakat di Nusa Tenggara Barat atau NTB untuk memperkuat mitigasi dalam menghadapi kemarau panjang yang beriringan dengan fenomena El Nino. Dosen Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Mataram Hilman Ahyadi mengatakan, musim kemarau merupakan fenomena periodik setiap tahun. Namun kondisi ini beriringan dengan El Nino berpotensi memperparah kekeringan. Hilman menuturkan, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas dan memperpanjang periode kemarau, sehingga berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat maupun lahan pertanian. Ketersediaan air irigasi yang berkurang dapat menurunkan produktivitas tanaman dan meningkatkan resiko gagal panen apabila petani tidak melakukan penyesuaian terhadap kondisi cuaca. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap aktivitas pembakaran, baik pembakaran sampah rumah tangga maupun pembukaan lahan guna mengurangi berbagai resiko tersebut. Selain mitigasi kebakaran, Hilman mendorong sektor pertanian melakukan langkah adaptasi dengan menyesuaikan pola tanam berdasarkan kalender pertanian, serta memilih tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan. Dan Hilman juga mendorong petani untuk melakukan konservasi air di lahan pertanian untuk mempertahankan ketersediaan air selama periode kemarau berlangsung lebih panjang. Dan di tingkat rumah tangga, masyarakat juga perlu menghemat penggunaan air dan menghindari pemakaian secara berlebih. Penyimpanan air untuk kebutuhan hari-hari harus memperhatikan kebersihan tempat penampungan agar tidak terjadi tempat berkembang biak nyamuk pembawa penyakit. Hilman juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga sanitasi dengan tidak membuang limbah domestik ke selokan maupun lahan terbuka karena kondisi kekeringan dapat menyebabkan limbah menumpuk dan menjadi tempat berkembangnya vektor penyakit seperti nyamuk, tikus, lalat, dan juga kecoa. Dan selain kekurangan air, kemarau pun panjang juga disertai suhu tinggi dan tentu meningkatkan resiko dehidrasi terutama bagi masyarakat yang bekerja di luar ruangan seperti petani, peternak, dan juga nelayan.

lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun,

0: ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Siap-siap berarti, lampu kuningnya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung nih, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.

0: Suara Budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julita Pustika menemani Minamwagi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana ya, karena setelah ini akan ada Kak Medi Irawan ya, yang akan menemani Minamwagi semua hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Tabi pun.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam rekan-rekan di mana pun Anda berada. Tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung ke Pro 3 ya, mendengarkan warta berita.

0: teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
1: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
2: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daul jurnalis Anadolu, dan Donald Husmi jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
2: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan kita Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan, harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFI Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit sudah dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, keluarnya ya. Pertama, pernapasan. Terus penglihatan. Terus pernapasan, penglihatan. Terus perjalanan-perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin enggak.
15: Ya, itu tidak mampu ya. Ya.
16: Itu mungkin enggak mampu. Ya itu carinya hari yang enak. Ya mungkin ya, kayak itu yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
2: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
17: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar astur yang diperlukan oleh heli.
18: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
17: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar astur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang
18: belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
19: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
20: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kapila, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kapila dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 Dewan Hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
22: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
0: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
22: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
1: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
22: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
4: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
23: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata-kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
4: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
23: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
4: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan. RRI.
2: Selamat mendengar dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan tentunya salah kita akan juga segera bergabung ke program 2 RRI Barat Lampung untuk mengikuti yaitu musik live chat belajar Sumba di edisi hari ini yaitu Sabtu 12 September 2026. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Siagian feat Oki nomor 2. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal lagu ini, pasti yang kebayang adalah ketika lu ketemu orang atau mungkin lu kenalan dari sosial media, pas ketemu offline atau mungkin pas ketemu langsung, meet langsung, eh kok kayak beda, gak kayak di foto gitu kan ya. Ada yang pernah gak? Atau mungkin lu jadi salah satu korban dari kefakean Instagram atau mungkin sosial media atau Mompro 2. Dan paling sering sih Instagram ya, karena Instagram tuh kayak nuntutin kita buat estetik. Gak tahu gue dari mana itu kamusnya atau mungkin pakemnya gitu ya. Tapi kebanyakan orang-orang yang main Instagram itu mereka menuntut diri mereka estetik di postingannya gitu ya. Dan menuntut mereka juga ada beberapa yang mungkin berbeda sama kehidupan aslinya tuh juga ada gitu ya. Tapi jangan sampai ya, karena lu pengen kelihatan okay, pengen kelihatan dianggap sama teman-teman lu atau mungkin mutualan lu di Instagram

Pro 2 gue lihat kasusnya sekarang tuh mereka tuh pengen gaya-gayaan tapi gak pakai duit mereka sendiri, entah pakai duit orang tua atau mungkin minjem temennya gitu kan. Ya itu mungkin ada yang pernah ngerasain, gue jujur pernah, aduh. Ya menurut gue sih kayak kalau misalkan lu gak ada duit gitu ya, atau mungkin belum ada duit, lu bisa nabung atau mungkin lu bisa tahan jajan lu yang mahal itu, dan mungkin bisa sesekali aja gitu, jangan sering-sering kayak gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan gak ada duit dan nuntut gaya hidup lu yang hedon itu, dan lebih memilih mengorbankan pertemanan gitu ya, itu sih menurut gue parah banget sih. Ada yang pernah relate atau pernah sama kayak gue, kayak dipinjemin duit nih tapi buat dia gaya-gayaan kayak gitu, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Porky Sa, Cinta Laura, Teman Pro 2. Kalau misalkan lo pengen dengerin lagu yang kayak tadi, upbeat ya Teman Pro 2 di malam minggu ini, nanti bakalan ditemenin bareng Ocit di Break the Beat malam hari ini Teman Pro 2. Jadi tenang aja, yang mau seru-seruan di jam 9 malam nanti gue bakal hibur lo dengan Break the Beat. Dan pastinya playlistnya udah gue siapin, jadi tenang aja ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal malam minggu ya, ini kira-kira lu pada kemana nih? Soalnya malam minggu ini nih gue liat-liat ada pertandingan Persija melawan Persib di GBK. Yang kayaknya nih kalau setiap pertandingan ini nih pasti kayaknya tuh rame banget jalanan, rame banget GBK ya apalagi ya. Dan pastinya kayak mungkin kalau misalkan lu sebelumnya punya rencana lari di GBK gitu ya, akhirnya memutuskan untuk dilari karena takutnya keramaian gitu ya, lu bisa pindah larinya mungkin ke Monas atau mungkin ke Lapangan Banteng. Tapi Lapangan Banteng juga ada acara juga Teman Pro 2. Atau mungkin lu punya rekomendasi tempat lari selain GBK di Jakarta, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2. Siapa tahu gue bisa lari di sana Teman Pro 2.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, malam ini juga malam kamu bakal temenin sama gua Ica Adiska dan
1: Arya Sadewa, tentunya kita dari jam 8 sampai jam 10 malam hanya di Zero Limit.
0: Feel the beat, cheese the night.

0: Yeay, teman Pro 2 masih bersama kita. Gua Ica Diska
1: dan Arya Sedewa tentunya kita akan nemenin kalian dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Iya, ke opening lagi nih. Oke, jadi kita ada apa aja malam ini? Yang pastinya kita bakal ada open tabs, teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin hal yang seru-seru di malam minggu kali ini. Dan kita bakal bahas apa sih, Ar, malam ini?
1: Kita bakal bahas
0: ada Lowkey, We All Do It. Jadi santai aja. Kita bakal bahas hal-hal yang mungkin semua orang bakal lakuin kalau lagi malam minggu atau lagi gabut ya.
1: Betul
0: gitu.
1: Banget, betul.
0: Selanjutnya
1: betul.
0: Ada apa, Ar?
1: Ada listener check-in nih. Yaitu tentang
0: apa ya,
1: curhatan orang-orang.
0: Iya,
1: sebenarnya
0: kita bakal dengerin curhat-curhatan teman Pro 2, curhatan kamu teman Pro 2. Terus kita juga bakal main games di ada games yes or no tadi.
1: Seru berarti
0: nanti,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Atau kalian mau ikut game di kita juga bisa live, sambil live di TikTok kita ya.
0: Di @pro2bdl di TikTok kita bisa dipantengin atau kirim ke nomor WhatsApp kita di 08117089225 atau di Instagram kita
1: Pro2BDL.

0: Oke, kita langsung aja kali ya. Kita ke langsung ke Open Tabs. Jadi kita bakal bahas apa nih, Ar? Jadi ada kita tema kita malam hari ini itu namanya Low Key We All Do It.
1: Apa tuh?
0: Yang jadi artinya tuh santai aja. Inggris, kita soalnya semua tuh sebenarnya ngelakuin itu kok. Jadi lu jujur aja gitu. Tapi sebelum kita masuk ke Open Tabs, kita mau nanya-nanya kabar kalian dulu, kabar lu dulu si Ar gua. Karena lu paling dekat sama gua mau nanya kabar lu dulu. Apakah kita udah lama banget gak ketemu?
1: Ada 2 bulanan?
0: Iya, ada 2 bulan kayaknya gua gak ada canggung-canggungnya gitu, ada rasa canggung-canggungnya.
1: Ya kan, kalau lo gimana nih kabarnya? Baik atau enggak nih?
0: Lo tau lah ya, gue habis liburan kan. Gue habis liburan.
1: Liburannya panjang banget.
0: Panjang banget. Dan seneng lah gue. Gue akhirnya siaran lagi bareng Arya Sadewa. Oke, teman berdua, kalian juga boleh langsung pantengin live TikTok kita. Ya, yang melihat muka, kok muka lo sendiri sih Ar di sana ya? Gue juga mau dong.
1: Sorry okay. Ya teman-teman, gue pakai kacamata hitam.
0: Biar apa?
1: Sebenarnya bukan biar apa-apa, kayak mata gue agak beler sedikit sebenarnya. Maksudnya kurang tidur.
0: Okay.
1: Tidur. Disclaimer, gue kurang tidur, jadinya gue pakai kacamata.
0: Emangnya lu abis dari mana ya malam tadi?
1: Gue biasanya malam biasanya nongkrong, kayak kali di Zero Limit ini kan, gue nemenin kalian nongkrong di Sabtu malam Minggu gitu.
0: Kita sayang banget sama temen Produa.
1: Betul banget.
0: Enggak nongkrong ke kafe enggak kita. Kita nongkrongnya di box siaran buat nemenin malam Minggu kalian. Jadi kalian juga temenin malam Minggu kita dengan pantengin terus live kita dan dengerin kita di RRI Digital
1: atau di sosial media kita di @produabdl.
0: Iya, juga bisa kirim cerita kalian di nomor WhatsApp kita 08 11 7208 925.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelang pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Yeay, training season dari Dua Lipa ya teman-teman dua. Oke, okay, lu tahu gak sih apa arti lagunya?
1: Apa tuh?
0: Ini artinya tuh kayak doa. Gua tuh mau cowok yang, apa ya bahasanya? Yang ngomong gua kah? Gitu. Nah, oke, okay. Nah,
1: kalau
0: tapi
1: soal ngomong-ngomong ya, tapi kita itu punya temen yang selalu pastinya yang selalu tempat ngomong kita,
0: iya
1: istilahnya
0: sih,
1: tempat curhat kita.
0: Ngerasa dimomong gitu ya sama teman, benar sih. Dan juga biasanya teman-teman kayak gitu tuh naikin mood, karena
1: betul,
0: kayak kita abis curhat-curhat sedih-sedih biasanya, jadi kayak udah-udah it's okay gitu kan. Terus jadi kayak oh mood gue jadi balik nih gitu.
1: Betul banget. Nah, tapi kalau hal itu yang kita mood

0: Dan kita juga kan pastinya have fun ya sama orang-orang ya.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Tapi lu pernah enggak nongkrong tapi enggak mood gitu loh. Kayak kenapa ya? Kayak atmosfernya tuh tetap ngebuat gua overthinking, tetap ngebuat gua enggak mood gitu. Padahal tuh teman-temannya tuh gua suka, teman-temannya asik, tapi kadang enggak mood aja padahal biasanya gua suka gitu. Lu pernah enggak sih ngerasain kayak gitu?
0: Nah, mungkin lu sering ngelakuin diem-diem kayak scroll sosial media berlebihan ya? Kayak lu jadinya burn out ataupun ngelihat yang FOMO-FOMO dan lu enggak ya antusias lu turun lah istilahnya.
1: Oh, enggak, emang ngaruh gitu ya?
0: Ngaruh banget karena sampai kalau kita ngelakuin hal yang sama-sama aja dan kita itu bakal burn out gitu.
1: Burn out, oke.
0: Okay. Burn out.
1: Mungkin karena kebanyakan doom scrolling kali ya. Jadi kayak otak kita tuh jadinya ke apa ya, ke HP gitu ya. Jadi kayak enggak tenang rasanya gue mau scroll TikTok aja gitu.
0: Bener kali. Benar banget. Ya. Karena satu hal yang perlu lo tahu, malam ini kita bakal bahas. Oke, we'll do it.
1: Jadi itu Lauki we'll do itu kayak tenang aja. Sebenarnya ini tuh enggak rahasia. Menurut lu rahasia, tapi sebenarnya mungkin kita semua tuh ngelakuin gitu kan.
0: Iya, benar banget.
1: Benar. Nah, jadi
0: kayak rahasia sendiri-sendiri padahal mas semua orang juga ngelakuin kayak gitu.
1: Contohnya, kita kasih contohnya.
0: Apa tuh?
1: Menurut lu apa?
0: Menurut gua kebiasaan yang kita sering lakuin itu kayak nunda-nunda.
1: Boleh sih. Kayak misal nunda-nundanya mungkin kalau misal malam minggu kayak gini kayak gua udah OTW nih padahal baru mau mandi gitu.
0: Iya, benar-benar. Itu kayak apa namanya, kita OTW-nya dibilang OTW jam 7, nyampenya jam 8.
1: Lu enggak sih, Ar? Jujur.
0: Sebenarnya itu tuh macet, karena macet. Okay, karena apalagi Sabtu malam Minggu ya. Sabtu malam Minggu kita tuh sibuk banget dengan kegiatan kita yang masing-masing ya. Mungkin teman Prodo juga pernah ngalamin hal serupa, jadinya kalian bisa apa namanya? Bisa ngeles cerita, kayak gitu.
1: Iya, benar, bisa ngeles. Tapi juga bisa kalau misalkan teman Pro 2 punya rahasia, tapi ya sebenarnya enggak rahasia-rahasia banget karena mungkin semua orang melakukan itu. Bisa ceritain ke kita di WhatsApp kita di 0811 7208925 atau di Instagram kita di
0: @pro2bdl.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.
2: RRI Bandar Lampung.

0: Yeay, teman berdua. Masih bersama kita malam minggu kali ini. Dan selanjutnya kita masih di Open Tabs. Tapi kita bakal apa?
1: Bukan.
0: Belum dong.
1: Belum. Gak sabar main, soalnya. Gue gak sabar.
0: Main?
1: Yes or no.
0: Yeah, kita bakal main game yes or no teman berdua. Seperti kalau kalian denger
1: Iya sayang.
0: Kalau kalian minggu kemarin ngikutin pasti udah tahu cara mainnya sih. Ya. Gimana? Kita jelasin lagi Ar, gimana cara mainnya?
1: Yes or no itu kita itu bakal sebuah game. Tapi kita itu bakal ada pertanyaan di mana lu harus jawab yes dan or no.
0: Jawabannya
1: yes
0: ingat, yes or no. Just yes or no, enggak boleh yang lain. Nanti kita bakal tanya si alasannya ya.
1: Dan iya, tentunya. Dan kalau teman pro 2 juga kalau memang mau ikutan, benar, tinggal jawab aja di apa namanya TikTok kita di @pro2b Bandar Lampung ya.
0: Ya, @pro2bdl kalian bisa ikutin dan ikut jawab juga teman pro 2. Atau kalian mau apa kasih pertanyaan juga kayak kira-kira Arya Sadewa dan Icha Diska yes or no sih melakukan hal ini gitu.
1: Benar banget.
0: Oke, kita mulai kah? Gitu. Kita sudah punya beberapa pertanyaan yang kita ambil dari berbagai sumber terpercaya.
1: Kayak ini ya, jurnal ya. Kayak jurnal
0: jadinya. Semuanya itu kan enggak boleh hoax ya.
1: Mentang-mentang udah semester akhir ini gue nih kayak kena sindir mulu ini.
0: Jangan gitu. Lu pikir lu sendiri. Oke. Lu duluan apa gue duluan?
1: Lu duluan aja.
0: Kita jawabnya bareng ya tapi.
1: Hah?
0: Kita jawabnya bareng. Yes. Kayak gue bacain pertanyaannya terus kita yes or no 1, 2, 3 yes or no gitu.
1: Oke.
0: Gue duluan ya.
1: Satu aja. Satu. Soalnya nanti teman pro 2 bingung nih. Jadinya
0: Oke, boleh.
1: Satu-satu aja.
0: Okay. Gue duluan bacanya.
1: Oke,
0: yang pertama, ini basic.
1: Apa tuh? Apaan tuh?
0: Kamu pernah gak stalking crush?
1: Stalking crush itu pernah. Tentunya kita itu kalau lagi nongkrong ya, kita itu bakal apa namanya bakal khawatir kalau memang crush kita itu gak ngejawab WhatsApp kita kan.
0: Oh jadi lu ngestalknya sambil nongkrong. Lagi nongkrong lu ngestalk crush lu.
1: Iya, enggak setiap hari kalau tiap nongkrong enggak, tapi waktu itu kejadian di mana kayak buka-bukaan kartu lah.
0: Itu kayaknya depan gua deh. Enggak ya?
1: Enggak. Bukan-bukaan kartu di mana kita itu harus apa namanya? Jujur dengan jawaban kita sendiri
0: bener.
1: Mau gak mau kita harus pegang tanggung jawab kita sebagai
0: gitu. Lu mau tahu jawaban gue gak sih sebenarnya? Tanya dong.
1: Boleh, apa tuh? Apaan tuh?
0: Lu kan udah tahu sih jawabannya. Pasti pernah dong ya. Mau di depan umum, mau di belakang umum, mau on air ataupun off air, gue pasti pernah ya namanya stalking crush gitu.
1: Nah kalau teman pro 2 gimana nih, yes atau or no nih?
0: Yes atau or no?
1: Yes or no. Kebanyakan atau pakai down ya.
0: Oke. Lanjut Ar, apalagi itu pertanyaannya?
1: Lanjut kemana nih, ke panjang?
0: Lucu sih lu makin lucu. Sebulan gak ketemu, lu makin lucu sih Ar.
1: Makasih, tambah gemes gak gue?
0: Udah, lanjut. Gue bacain aja deh, yang kedua. Lu pernah nggak pura-pura nggak lihat chat padahal sebenarnya lu udah lihat dari notifikasi?
1: Sebenarnya udah pasti. Gue tuh kayak gini, kalau gue
0: nggak usah alasan yes or no.
1: Yes. Karena gue ini kadang lupa. Gue kira itu udah gue chat. Rupanya itu udah 2 jam kemudian. Aduh, gue lupa gue jawab. Jadinya gue males.
0: 2 jam doang? Yakin lu 2 jam doang?
1: 2 jam atau
0: 3 jam? Gue punya bukti nyata 3 hari. 3 hari ya.
1: Itu biasanya ketimbun. Terus paginya ketimbun. Tuh. Jadinya gak bales-bales gitu.
0: Teman pro 2 kalian dengar sendiri. Kalau misalkan yang ngechat Arya banyak.
1: Enggak, maksudnya itu tuh apa namanya, enggak bukan prel gimana-gimana ya teman pro 2. Enggak maksudnya gitu lah intinya.
0: Okay.
1: Banyak kerjaan lah intinya. Okay.
0: Ayo.
1: Kalau lo nih gimana nih?
0: Kalau gue
1: yes or no?
0: Yes sih jujur. Karena ada beberapa saat gue tuh males ngerespon orang, males buka chat gitu. Tapi bukan berarti gue enggak baca. Gue baca, cuma gue memilah dan memilih apakah hal ini, chat ini layak untuk gue balas atau enggak gitu. Kalau sekedar lu misalkan chat kayak this atau cha gitu kayak ah udahlah pasti gabut nih orang gitu, kayak cari info gitu kan, gue lagi nggak mau gitu, nggak bakal gue balas. Tapi emang pernah gue nggak balas chat lu?
1: Pernah.
0: Oke, lanjut.
1: Kita lanjut.
0: Baca.
1: Lanjut. Apa nih? Bentar. Ada yang request nih,
0: Oke. Kita bakal tampung ya teman Pro 2 yang request di WhatsApp, yang request di TikTok, kita bakal tampung setelah talk ini, kita bakal puterin.
1: Iya, tapi kita selesain dulu nih. Yes kita, or no-nya
0: kita atau main dulu.
1: Bener, atau kakak pengen ikutan gitu, yes or no gitu.
0: Kalian boleh kasih pertanyaan juga.
1: Lanjut. Hai Roger, ada yang salam juga.
0: NPD banget, nanti dulu bacanya.
1: Oh iya,
0: baca
1: lanjut,
0: pertanyaannya
1: lanjut,
0: dulu ini.
1: Lanjut.
0: Ini yang FOMO ini.
1: Oke.
0: Okay. Yang otw dulu.
1: Pernah FOMO liat story temen gak lo?
0: Pernah sih. Pernah. Kayak misal
1: FOMO apa nih? Dalam hal apa?
0: Dalam pikiran gue kan FOMO liat story temen tuh, misal kita lagi kumpul, terus temen gue ngeliat story temen gue yang lain gitu kan. Terus gue kayak, ih apa tuh? Coba lu lihat. Ujung-ujung jadi apa? Jadi gibah sih.
1: Kok bisa digibahin? Kenapa tuh?
0: Ya mungkin unik atau menarik.
1: Apa lu coba kok aneh rasanya gitu?
0: Iya, ada seperti itu. Kayak, kok dia cocok seperti itu? Kok gue kelihatannya aneh gitu? Kalau pernah nggak?
1: Kalau gue FOMO untuk bukan untuk style, tapi lebih ke apa namanya, jalan-jalan.
0: Oh, jadi kayak, wah tempat bagus nih, lihat story orang, jadi pengen kesana gitu.
1: Iya benar, kayak tempat rekomendasi orang yang ditampilin di SG, jadinya gue masuk list aja gitu.
0: Oke. Selanjutnya
1: apaan
0: ini
1: tuh?
0: Ini kayaknya gue udah tahu jawaban lu sih, Ar.
1: Apa?
0: Pernah gak bilang OTW padahal masih di rumah?
1: Sebenarnya lagi mandi.
0: Awas lu bilang no, awas.
1: Sebenarnya OTW mandi. Gue kan jujur ya, OTW ya, kita kan gak ngejelasin, emang ada miskomunikasi ya teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 sendiri pernah gak kayak gitu ya?
0: Iya,
1: gak
0: salah sih, OTW mandi. Coba yang lengkap gitu. Di mana? OTW
1: soalnya,
0: mandi.
1: Soalnya
0: gitu.
1: Udah lagi.
0: Gue kan jadinya nunggunya 2 jam, Ar. Gila lu ini.
1: Jadinya kan OTW nih, lupa mandinya gitu. Lupa mandinya.
0: Kok mandinya yang lupa? Sampai lupa mandi.
1: Maksudnya ngetiknya gitu.
0: Oke, tapi jujur gue juga pernah sih.
1: Gak pernah mandi?
0: Maksudnya juga pernah bilang OTW padahal gue belum OTW. Kayak, aduh ya ampun, mereka udah gupek tuh. Dimana? Ya udah OTW gitu. Padahal kayak, please 5 menit lagi gitu. Oke lanjut
1: nih. Pernah gak nongkrong tapi pikiran lu malah kemana-mana?
0: Ini sih.
1: Kemana-mana, pikiranku tenang. Maksudnya ya, gitu.
0: Kita. Gue duluan?
1: Ya, boleh. Kan gue yang ngasih pertanyaan ke lo.
0: Oh iya, ya kan siapa tau lo mau jawab sendiri.
1: Masa ada angin yang lewat nih?
0: Pernah gak nongkrong tapi pikiran masih kemana-mana? Pernah sih.
1: Pernah. Mungkin... Kenapa tuh? Pikiran lo di sana?
0: Iya.
1: Atau lo kan, tubuh lo di sini?
0: Jadinya... Iya kan? Kayak kita lagi ngobrol nih. Kayak sekarang mungkin aja kita lagi ngobrol. Tapi mungkin pikiran gue bukan di box siaran ini.
1: Pikiran lo kemana nih? Aneh-aneh?
0: Teman Pro 2 yang ada di sana.
1: Aneh-aneh di Bali.
0: Kok gitu sih lu? Jangan mancing-mancing gua ya. Kalau lu pernah enggak?
1: Kalau gua pernah apa nih?
0: Pernah enggak? Kalau bisa nongkrong tapi pikiran lu tetap kemana-mana, tetap overthinking mungkin gitu ya kali ya.
1: Kalau pikiran itu pasti pernah, tapi tetap enjoy kalau memang diajak ngobrol. Pastinya kita ngilangin apa namanya? Otak-otak yang kita bikin pusing gitu lah.
0: Berarti tetap bakal nyambung lah lu ngerasanya.
1: Benar. Jadinya enggak boring kalau memang temennya asik dan enak dia ajak ngobrol gitu.
0: Ini sih yang terakhir ini krusial nih.
1: Apa tuh?
0: Pernah enggak lu upload story tapi padahal cuma buat satu orang? Lama jawabnya.
1: Kalau gua ya.
0: Aduh, kebuka.
1: Belum pernah sih.
0: Yakin
1: karena story yang gue buat itu untuk diri gue sendiri sebenarnya, bukan untuk seseorang gitu. Paling kalau memang tuh untuk kalau ada yang galau ataupun itu paling gue suka gitu.
0: Suka lagunya
1: jadinya upload aja padahal mah nggak galau.
0: Suka
1: itu
0: videonya gitu.
1: Pengalian isu aja.
0: Pengalian
1: itu
0: isu.
1: Supaya insight naik.
0: Oke.
1: Kalau lo sendiri gimana nih?
0: Kalau gue jujur pernah, tapi sekarang nggak ada akses ke orangnya, jadi nggak pernah.
1: akses kemana nih? Akses menuju tak terbatas dan melampauinya.
0: Iya betul, kesana lah ya pokoknya. Oke. Okay.
1: Kesana lah.
0: Kira-kira ya. Masih ada nggak Ar lo?
1: Kalau bu, mungkin last ya terakhir last. Untuk gua yaitu.
0: Last device and share.
1: Bukan. Cepetan dong. Pernah upload story cuman karena berharap satu orang tertentu yang dilihat gitu.
0: Tadi kan udah
1: ya?
0: Kan di terakhir ini itu.
1: Oh, aduh.
0: Guys, ini adalah contoh maksudnya, nyata karena misalkan dia di sini tapi pikirannya kemana-mana.
1: Maksudnya lu pernah upload story nih tapi lu cuman untuk kayak tertuju cuman satu orang doang, kayak lu bintangin satu orang, pernah gak?
0: Oh, jadi kayak sebenarnya cuma buat beneran literally cuma satu orang doang gitu.
1: Iya betul, pernah gak? Pernah. Kan ada soalnya gue pernah. Iya pernah. Soalnya kawan-kawan gue juga pernah kayak gitu. Dan gue belum pernah ngelakuin hal itu.
0: Jujur pernah.
1: Tapi dilihat gak?
0: Dilihat. Terus setelah
1: kayaknya status WA itu ya.
0: Kok
1: soalnya kawan-kawan gue kalau Instagram kebanyakan.
0: Iya benar.
1: Instagram kebanyakan.
0: Kayak merusak estetika sih kalau di Instagram. Tapi kalau di WA gak? Apalagi sekarang WA ada fitur teman dekatnya kan.
1: Bintang
0: gitu. Itu. Jadi kayak makin mudah banget kita menunjukkan satu orang gitu.
1: Betul.
0: Beneran
1: banget.
0: Cuma satu orang banget. Kadang gue mau ngode mak gue aja, kadang gue kayak kirim ke mak gue sendiri gitu. Oke, teman berdua, itu tadi permainan.
1: Bukan permainan.
0: Games. Itu tadi games yes or no dari kita. Setelah ini kita bakal dengerin cerita-cerita kalian di listener check-in. Jadi kalian ada yang mau cerita mungkin relate dengan pembahasan kita pada malam hari ini.
1: Betul banget. Ataupun orang pengen cerita tentang pacar, enggak. Maksudnya yang tentang tongkrongan lah, tentang tongkrongan intinya.
0: Mungkin
1: ya.
0: Kalian ada masalah di tongkrongan kalian, lagi
1: slack gitu.
0: Slack bisa. Kita akan coba.
1: Slang itu lagu bukan sih?
0: Slang dong.
1: Oh, slang.
0: Itu kan makin lucu sebulan gak ketemu. Bisa kirim ke WhatsApp kita teman-teman ceritanya di 08 11 7208 925. Atau di Instagram kita di mana Arya?
1: @pro2bdl.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Dewa 92 masih bersama gua Ica Adiska dan
1: Ariasa Dewa.
0: Gua semangat banget, jadi pengen kenalan terus gitu.
1: Kenalan apa dulu deh?
0: Kenalan kita, nama kamu siapa? Enggak ya.
1: Kayak Dilan 1997 ya.
0: tapi yang gua enggak diramal sih. Yang ini enggak bisa meramal, guys. Oke. Okay. Kita mau ngapain sini sebenarnya?
1: Sebenarnya kita itu lagi pengen hal-hal yang tongkrongan banget ya.
0: Tongkrongan banget.
1: Coba cek dari WhatsApp kita coba.
0: Oke, boleh kita. Oh, kita mau bacain ceritanya. Oke, kita mau bacain cerita dari teman-teman Pro2. Udah ada yang ngirim ini beberapa di WhatsApp dan di DM Instagram kita. Oh, ada nih, turunin dikit. Oke. Okay. Udah. Oke, okay, jadi ada dari
1: Oh, Nora ini Aisyah, kita bukan
0: Nora sini. Aisyah, ya. Bukan. Gua dong. Oh. Kita baca, kita salin dulu. Oke. Okay. Oh, nih. Dari langsung bacain aja nih. Lu penasaran enggak?
1: Apa tuh?
0: Ceritanya.
1: Aduh, gue penasaran banget.
0: Nggak excited. Guys, nggak jadi gue bacain. Oke, okay, kita excited. Kalian juga yang masih mau cerita di kolom komentar TikTok kita boleh banget, oke? Okay? Nah, oke, okay, kita bacain dulu cerita pertama dari, tapi benar namanya Anissa. Namanya Anissa di 0895959 sekian. Katanya, benar kak, setiap habis upload story pasti gue cek lagi 5 menit kemudian. Bukan apanya ngapa-ngapain nih? Cuma ngecek aja. Terus 5 menit lagi ngecek lagi. Kayak gue gak tahu NPD atau apa ya, suka aja ngeliat diri gue sendiri. Dia bilang, lu relate gak tapi sama hal itu?
1: Kalau gue
0: relate sih. Jujur gue relate. Gue kayak gue suka aja melihat-lihat ngulang-ngulangin story gue maupun mau SW mau Insta story gitu kan,
1: karena kan kita yang kepedean kita kan di situ.
0: Iya.
1: Jadinya kan hal cantik kita atau hal ganteng kita juga maksudnya istilahnya hal
0: kepercayaan diri kita. Bener, nggak apa-apa guys, emangnya ada yang marah, emangnya
1: bentuk
0: masalah
1: apresiasi gitu. Loh itu
0: iya, nggak masalah.
1: Bener, betul.
0: Kalian tidak usah malu dengan hal itu, kamu tidak sendiri. Iya, kamu tidak sendiri, kita semua seperti itu sepertinya.
1: Sama.
0: Coba lu bacain yang dari IG itu, dari
1: anak malam minggu nih.
0: Ada tuh.
1: Yaitu gue kalau malam minggu bilangnya enggak keluar kalau mager, padahal sebenarnya enggak ada yang ngajak. Waduh.
0: Oh, jadi kayak misal, lu enggak malam mingguan? Enggak nih, mager, padahal enggak ada yang ngajak.
1: Aduh, ini mah bukan mager ya teman Pro2. Ini mah menjaga harga diri aja ini.
0: Iya. Gue dengernya takut sih mau break, kayak sedih sebenarnya, sudah sedih. Ajak VR, lu kan anaknya malam minggu banget.
1: Sebenarnya anak malam minggu ini kita ini nggak juga sebenarnya, nggak juga.
0: Anak setiap malam.
1: Tapi kalau setiap apa namanya khusus apa nih?
0: Khusus apa? Khusus teman Pro2, teman Pro2 yang dengerin Zero Limit, kita ada setiap malam minggu.
1: Iya, tentunya.
0: Oke, okay. Lanjut dari 0813 83 sekian. Gua kalau bilang terserah tuh sebenarnya nggak pernah terserah, jujur. Ini penyakit aja sih kayaknya. Jadi gua masih sakit hati, dibilang. Itu iya sih, penyakit sih jujur itu. Kayak kalau lu punya keputusan sebenarnya kenapa masih bilang terserah gitu kan? Itu kan jadinya ngerugiin diri sendiri enggak sih?
1: Betul. Jadinya kita bingung sendiri, kita menongkrong di mana nih? Jadinya terserah ujung-ujungnya di tengah jalan nih.
0: Iya, benar. Udah ngabisin waktu gitu. Terus kalau misalkan tempatnya enggak sesuai sama apa yang kita mau, jadinya juga kayak aduh, apa ya namanya, sipe ya bahasanya, sipe sendiri nanti kan.
1: Kalau gue sendiri sih gue jalan aja dulu sampai ketemu tempatnya nih. Jadinya kalau memang ujung-ujungnya terserah, jadinya susah sendiri nih untuk kita semua.
0: Dari Instagram masih ada lagi enggak? Oh, ada,
1: ada
0: nih dari @sukanyasar. Katanya, gue pernah sih kak pura-pura sibuk main HP pas ketemu orang yang gue kenal tapi nggak terlalu kenal ya. Gue bingung mau nyapa tapi takut dia nggak inget gue, malu gitu, emot nangis banyak banget. Kebiasaan Gen Z adalah emot nangis banyak banget gitu. Lu pernah nggak kayak gitu, kayak aduh kayaknya gue kenal tapi males banget negornya, jadi
1: kalau gue bukan bentukan belakangnya ini sama kayak temen gue ceritanya, di mana gue pengen negor nih, gue masih bingung dia atau bukan masalahnya.
0: Masih ragu.
1: Dan tibalah saatnya waktu di kayak lagu nih jadinya, tibalah saatnya. Jadinya gue ragu, gue lihat dulu nih. Terus gue maju. Gue tonjok, enggak.
0: Dong. Agak mengerikan, enggak. Tonjok aja.
1: Langsung gue tegur. Eder, kata gue.
0: Arya.
1: Rupanya siapa coba?
0: Siapa?
1: Lu siapa? Gue...
0: Ternyata bener salah orang.
1: Makan
0: lu gak usah terkenal gitu, semua orang lu kenal gitu.
1: Enggak, masalahnya bentukannya itu mirip sama kawan gue. Bentukannya. Dan rupanya berbeda dari gitu, belakang
0: dari
1: ya.
0: Belakang.
1: Dan gue sempat emang langsung, kan gue ngechat dulu. Rupanya dia belum balas lama bener, jadinya gue tegur duluan. Dan ternyata, siapa ya jadinya? Orang lain.
0: Mikir, plot twistnya mikir, masa cerita mikir.
1: Okay. Jadinya orang lain gitu, bukan temen gue. Kalau lo sendiri pernah nggak kayak gitu?
0: Pernah sih, jujur. Kayak, aduh malas banget. Biasanya itu kalau gue lagi sama temen gue yang lain. Kalau gue sendiri biasanya gue suka kalau ketemu teman-teman gue yang lain. Jadi kayak semua bakal gue gue tegor gitu. Tapi kalau gue lagi sama temen gue yang lain kan takut nggak enak kayak gitu. Jadi kayak pura-pura nggak lihat aja, kita pura-pura ngobrol gitu.
1: Kalau gue mah tetap tegor aja sih.
0: Iya sih. Sebenarnya mereka tergantung siapa orangnya nggak sih.
1: Benar.
0: Selanjutnya ada nih dari
1: Bagas.
0: Oke, apa katanya?
1: Bagas 01. Kalau lagi jalan sama temen, gue bisa ketawa-ketawa normal. Tapi pas pulang baru kepikiran semua masalah hidup paket lengkap nih. Nah, itu juga relate banget nih. Kadang kalau kita juga kayak cerita sama kawan dan ngumpul sama kawan, bener. Melepas untuk sementara gitu, kelepasan untuk hidup lah. Enggak, kelepasan untuk hidup sih.
0: Kelepasan untuk hidup gimana ya?
1: Kelepasan untuk inilah, apa namanya? Lebih masalahnya enggak terlalu dipikirin lah.
0: Iya, benar-benar gitu. Benar.
1: Ketawa, ngobrol, bercanda gitu kan. Jadinya kita lupa sampai suasana yang masalah-masalah gitu.
0: Ini sih itu saat kita nongkrongnya itu cuma ngedistract doang gitu.
1: Betul.
0: Masih ada enggak Art itu ceritanya?
1: Enggak sih, enggak ada.
0: Ya, enggak ada.
1: Mungkin
0: yang lain sebenarnya banyak teman pro 2, tapi kalau kita baca itu sebenarnya sama-sama aja ya kasusnya ya. Tapi kalau dari gua pribadi, gua mau bertanya sama lu. Tanya dong, A. Jawabnya apa ya?
1: kayak Mama Dedeh nih, jadi Mama Dedeh nih.
0: Kayak yang di awal tadi, apakah
1: Gua agak deg-degan.
0: Enggak bertanya tentang hal itu kok. apakah pernah formal banget pernah gak lu kalau lagi nongkrong tapi lu tuh tetap overthinking, jadi kayak bawaan mood lu nggak bagus aja karena otak lu tuh masih penuh gitu loh. Pernah gak?
1: Kalau gue pernah. Tapi
0: terus apa yang lu pikirin?
1: Kalau gue pikirin itu bakal meledak sih. Waktunya nongkrong. Memang kalau memang overthinking itu, kita itu bakal kepikiran terus ya. Ujung-ujungnya. Dan bakal stres gitu. Gak bakal fokus untuk nongkrong itu sendiri. Tapi menurut gue, kalau lu lagi have fun di situ, dan kalau lu pengen senang-senang aja dulu sebentar, baru lu ngerjain hal yang membuat lu overthinking, gak apa-apa.
0: Jadi lu bisa ngedistract diri lu ya.
1: Karena kalau lu apa-apa overthinking dan setiap waktu itu jadinya ngebatasin diri lu sendiri sih. Apalagi kalau lu lagi main sama temen dan jarang gitu kan. Ya waktu itu memang lagi banyak inilah istilahnya, lagi banyak masalah ceritanya. Tapi gue bisa ngebalance untuk itu.
0: Tapi benar sih. Tapi ya itu.
1: Tapi kayak oke banget ya gue ya jadinya ya. NPD banget ini gue.
0: Gue agak kaget teman pro 2 mendengar hal itu. Karena tapi kalau gue, lu nggak, dia nggak ada feedbacknya, gue nggak ditanya balik loh.
1: Kalau lu sendiri nih gimana?
0: Gitu. Gue seneng kalau ditanya
1: balik. Atau teman pro 2 nih gimana?
0: Ya kalau teman pro 2 gimana? Tapi sebelum teman pro 2 jawab, gue dulu. Kalau gue, kalau misalkan lagi overload banget, gue pasti ngajak teman gue nongkrong emang. Tapi itu tuh nggak melulu selalu bisa ngilangin hal itu. Jadi ujung-ujungnya gue bisa nangis di tempat tongkrongan gitu loh. Kayak ujungnya tetap overload, walaupun yang niat awalnya gue pengen have fun, tapi ternyata nggak bisa, masih gitu. Mungkin itu beda cewek sama cowok ya. Katanya cowok emang lebih mudah ngedistract kayak gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Lebih ke logika lah, lebih tepatnya kalau
0: logika.
1: Kalau lo sendiri nih lebih perasaan aja. Tapi kalau teman Pro 2 sendiri lebih ke logika atau perasaan, tentunya kita bakal ngebahas di mana.
0: Di segmen selanjutnya.
1: Kita gak bakal ngebahas perasaan, tapi kita bakal bahas senang-senang. Tetap di Zero Limit. Feel the beat.

0: There's no going back.
1: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.
2: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
3: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
2: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: on.
1: Gimana teman Pro 2 dari tadi yang kita bahas banyak betul ya ya Cadis ya,
2: Ica.
1: Dari pertanyaan tadi hal random, benar, yes or no, sampai pembahasan dari ngulik-ngulik teman Pro 2 sendiri nih. Mungkin teman Pro 2 sendiri udah pantengin kita udah lama, kayaknya udah dari seminggu yang lalu ya. Enggak ya, kejauhan.
2: Jadwal kita aja kayaknya. Kayak, tapi gue percaya teman Pro 2 ini memang setia sama kita.
1: Kayak gue nih, kayak gue orangnya setia banget ini.
2: Agak diragukan. Kalian kalau misalkan nonton live bisa melihat ekspresi gue. Terima kasih buat yang sudah, aku udah terima kasih aja. Enggak. Kita belum mau berpisah ya, maksudnya. Iya, ini soalnya dari tadi ada penonton setia kita 8 orang nggak keluar-keluar, alhamdulillah. Juga buat ya,
1: yang udah request ya tadi ya, dan mungkin itu serunya malam ini kita jadi tahu kalau ternyata nggak sendirian dalam melakukan hal-hal random nih.
2: Benar.
1: Kalau hal-hal random yang kalian lakuin ataupun kalian menurut kalian itu apa namanya, kayak
2: apa ya, kayak
1: bikin gua unik, red flag ataupun bener, gimana,
2: kayaknya
1: bukan kalian sendiri, jadinya kita berdua juga pernah ngalamin gitu.
2: Jadi kayak menurut kalian itu malu-maluin, walaupun memang malu-maluin, tapi itu kita semua lakuin kok guys. Jadi lucky we all do it. Jadi tema malam ini
1: kayak semakin malam semakin tahu nih apa yang kita bakal bahas dan apa yang kita bakal tuntaskan.
2: Benar.
1: Kayak tadi kita tuh bakal tuntaskan salah satu tema kita yang tadi yang Ica bilang itu. Dan mungkin teman Pro 2 sendiri ya. Kalau teman Pro 2 sendiri kalau pernah ngalamin hal-hal serupa bisa juga apa namanya, apa
2: cerita
1: di TikTok ini ya, masih ada waktu untuk cerita-cerita.
2: Kita masih sampai jam 10 nanti kita bakal tetap bacain. Walaupun enggak dibacain di on air, kita tetap bacain. Mungkin kita tetap bacain minggu depan.
1: Kalau kalian juga pernah ada suara-suara tadi, mungkin suara ya, yang
2: itu iklan.
1: Agak-agak iklan sedikit enggak apa-apa ya guys ya.
2: Tapi mengerikan sih Ari. Kita kan cuma berdua ya, itu suara apa ya?
1: Ini bukan ini kan program yang sebelah kan?
2: Bukan dong. Itu kan malam Jumat itu ya.
1: Jumat Kliwon. Kalau kita kan Sabtu malam Minggu yang penuhnya ceria-ceria, dan kita bakal bahas tentang tongkrongan, anak-anak muda dan
2: tentang random
1: no limit
2: stuff kita gitu ya. Benar, no limit. Zero limit. Kita beneran enggak ada limit. Maksudnya enggak ada limit di sini adalah kita bakal bahas tentang pikiran-pikiran random kita guys.
1: Gue
2: jadi dengerin lagu itu sih. Oh ya, buat yang belum tahu guys, kita malam minggu ini kita wayahnya. Ini buat dilanjutin. request lagu yang EDM. Apa tuh Kak EDM? Electronic
1: Diskotik.
2: Enggak. Ya pokoknya yang
1: ya EDM lah, yang upbeat lah istilahnya.
2: Yang kayak ngebuat kalian tuh happy dan pengen goyang.
1: Bener banget. Iya, mungkin kalau gitu. Kalian sendiri yang lagi senyum-senyum sendiri ngelihat gua atau Cadis ya di sini ya, tapi enggak apa-apa. Kalian bisa datang ke apa namanya, TikTok kita.
2: TikTok kita. Gua kira nyuruh datang ke studio.
1: Boleh. Apa namanya, dikasih hadiah boleh?
2: Kok minta?
1: Enggak. Bercanda teman Pro 2. Kalau kalian pengen dengerin kita selanjutnya ataupun kita pengen request ataupun gimana-gimana lah
2: ya, bisa langsung ke WhatsApp kita 08 11 720 8925 atau ke Instagram kita @pro2bdl dan TikTok kita @pro2bdl.

0: time for Flash Info.
1: Kedua dari nasional, Presiden Prabowo Subianto tiba di India untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS ke-18. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi bagian dari agenda Indonesia dalam forum kerjasama negara-negara BRICS atau BRICS setelah Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan membawa sejumlah kepentingan dan memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota BRICS, termasuk di bidang ekonomi dan pembangunan. KTT BRICS ke-18 sendiri menjadi salah satu momentum bagi Indonesia untuk memperluas kerjasama internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah perkembangan ekonomi global. Itu dia teman Pro 2 plus info dari Ica Diska. Untuk informasi menarik lainnya bisa cek di website rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store or Play Store.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Yo, bye bye Clean Bandit yang menjadi lagu penutup kita pada malam hari ini.
1: Ya benar kali, lagu kita lakuin yang ternyata We All Do It malam ini udah kita spillin, so it's time for us to choir.
0: Ya, yeah. Terima kasih juga buat teman produ yang udah ngikutin live kita dan udah request lagu di WhatsApp dan di TikTok, dimanapun di sosial media kita.
1: Dan terakhir dari kita,
0: let's defy shares and expressing willingness only with produ air Bandar Lampung, teman terbaik kamu, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now, bye.

Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2 Fili. Temenin kamu malam hari ini di cerita penutup hari. Cuma sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat, 23 ya. Jadi jangan kemana-mana, terus keep on shooting. Sekali lagi barengan sama Fili di cerita penutup hari.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah, sini-sini gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh, udahlah viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu. Kedua, di Bantu Lampung.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

0: teman berdua dihabiskan dengan kegiatan apa? Kumpul bareng sama teman-teman atau makan di luar bareng sama keluarga, atau ada yang udah di jalan pulang habis ngediet bareng sama pacarnya? Hati-hati di jalan dan terus dengerin Produa dari Bandar Lampung pastinya ya. Di hari ini Fili undang kamu untuk gabung barengan sama Fili, ceritain hari ini malam minggunya kamu ngapain, atau ada spesial cerita yang pengen kamu bagi, hal yang kayaknya enggak bisa kamu ceritain sama teman, sama keluarga, atau bahkan lagi marahan sama pacar jadi enggak kontak-kontakan ya. Boleh kamu bagi di 08 11 72 08 925. Nanti bakal Fili bacain satu-satu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat aja. Karena dari 23 sampai dengan 24 nanti akan ada lagu-lagu yang disiapin sama music director Fili untuk nemenin kamu istirahat. Kayaknya sih gak istirahat ya kalau malam minggu ya. Oke deh, untuk nemenin kamu menghabiskan malam minggunya ya. Kalau gitu jangan kemana-mana. Sekali lagi keep on trading terus cuma di Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa RRI Bandar Lampung.

0: beli makanan.
1: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
2: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Satu lagu dari Tulus, teman Pro 2. Mungkin kamu abis datang ke salah satu event musik di Lampung, terus abis nyaksi, ada Tulus ya, bener gak sih?
1: Ada.
0: Ya, bener. Ada Tulus nih mungkin. Mungkin kamu lagi nyanyi-nyanyi lagunya gitu ya di perjalanan pulang. Dan mungkin di antara kamu semua juga sekarang ada yang ngerasa kayaknya aduh kurang deh lagunya tadi, yang ini gak dinyanyiin, yang itu gak dinyanyiin. Tenang aja ya, nanti di Pro 2 Terdebar Lampung kamu bisa request lagu-lagunya Tulus yang lain ya teman Pro 2, supaya kamu masih bisa menikmati lagu-lagu yang lainnya juga, oke? Okay? Ya udah, kalau gitu buat kamu yang masih keep on tuning di Pro 2 Terdebar Lampung, tadi Fili udah undang, boleh diarahin ke sini ini? Emang si Arya si Tanggang ini agak ini ya. Mau sih mana? Di antara kamu semua ada yang udah kirim WhatsApp atau mungkin masih cobain untuk kirim WhatsAppnya. Nanti masih bakal Fili coba bacain satu-satu. Tapi kalau kamu request lagunya kayaknya gak bisa ya. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk dan isinya request lagu. Sayangnya malam hari ini gak bisa Fili bacain. Gak apa-apa ya. Yang dibacain malam hari ini yang kirim cerita aja, oke? Okay? Ya udah kalau gitu untuk kamu semua nih teman Pro 2 yang malam hari ini masih pengen nikmatin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Fili, jangan kemana-mana, keep on tuning terus, Fili masih temenin kamu di cerita penutup hari.

0: informasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Kedua, di Bantu Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

Pro 2, satu lagu dari Hindia dan Arah Sekar, Membasu harus jadi lagu terakhir untuk Fili temenin kamu di cerita penutup hari malam hari ini ya. Terima kasih sudah keep on tuning barengan sama Fili. Maaf untuk segala keterbatasan, kita ketemu lagi lain waktu. Setelah ini di pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kamu akan menikmati lagu-lagu yang sudah disiapkan sama music director Fili ya. Sekali lagi, terus keep on tuning karena masih akan ada lagu-lagu pilihan dari music director Fili yang akan temenin kamu sampai tengah malam nanti. Fili pamit. Terakhir, let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Now, bye everyone.

0: Handphone baru nih, gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh.
1: Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
2: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online, aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Judi online dari sekarang. Judi online dari sekarang.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 90,5 FM.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan? Eh, tapi lo tahu gak sih? Keseringan pakai earphone kegedean itu ya, bahaya loh. Karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

Kelapa katlur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Mau kemana itu?
3: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Wai Kanan, sampai di sini kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 103,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali udara tetap udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Uwai Kanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu di tanggal 13 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang pagi hari ini sudah senantiasa bergabung bersama kami RRI Waikanan, baik itu di frekuensi 103,6 MHz, atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming ya, RRI Digital. Pendengar, Yeni Listiana menemani Anda semua di Waikanan pagi ini untuk edisi Minggu 13 September 2026, yang mana menemani Anda semua sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, Waikanan pagi ini sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung pagi ini hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 8 hingga pukul 9 kita akan kembali di 103,6 MHz Waikanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SP Waikanan. Dan di pukul 9 hingga pukul 10 kita kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti Lampung pagi ini. Untuk itu pendengar, kita langsung saja bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
3: 7,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Anda mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi, kami ucapkan untuk Anda ya pendengar. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, pagi hari ini tentunya bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan terus menemani Anda dalam menjalankan aktivitasnya di hari ini, edisi Minggu 13 September 2026. Dan pendengar, saat lagi ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan acara Mutiara Pagi. Nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Yubsir Hasani SAG dari Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita nanti akan ngobrol, berbincang tentang makna serta juga keutamaan memuliakan Rasul. Dan untuk Anda, Anda juga bisa ikut bergabung nanti pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Anina akan tentunya menantikan kebersamaan Anda di pagi hari ini. Namun mendengar, sebelum kami akan hadirkan acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda, terlebih dahulu kami akan hadirkan pengajian Al-Quran ke ruang dengar Anda dengan surat Al-Isra ayat 1 hingga 4 bersama Amri Muhammad. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan ya pendengar, sehingga pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Yubsir Hasani SAG dari Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan berbincang bersama beliau tentang makna dan keutamaan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan langsung saja sapa Bapak Ustadz Yubsir Hasani. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat, semoga kita semua sehat dalam berkah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Pak Ustadz, seperti biasa nih dalam acara Mutiara Pagi, nanti kita juga akan undang ya Pak Ustadz pendengar kita untuk ikut berinteraksi nih dalam acara Mutiara Pagi Pak Ustadz. Namun sebelum kita akan undang pendengar kita untuk ikut berinteraksi Pak Ustadz, mungkin terlebih dahulu bisa diberikan tausiahnya nih tentang makna dan keutamaan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi huwa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'adzim. Pendengar RRI Bandar Lampung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang terlimpah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat, karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Bandar Lampung, kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di penghujung Rabiul Awal. Sebuah momentum yang sangat bersejarah bagi kita akan kehadiran kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul adalah hamilur risalah, penyampai atau pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus beliau atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwatu tatbiqur risalah. Dia adalah teladan dalam menegakkan risalah itu. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah, pagi hari ini kita sedikit bicara tentang memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita memuliakan Rasul dengan tiga cara ya. Pertama, komitmen dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bagian bukti kita beriman kepadanya, meyakini apapun yang disampaikan olehnya, yang risalah-risalah itu. Ya, berkomitmen untuk berada dalam keimanan, berada dalam keyakinan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Demikian Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kemudian, dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, bentuk atau pembuktian kita memuliakannya adalah meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beribadahnya Rasul. Bagaimana Rasul sebagai bagian dari kehidupan ini, sebagai seseorang pribadi, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga, bahkan sebagai seorang pemimpin. Yang kemudian semua menjadi penting, ya. Dan bahkan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladaninya, tentu semampu dan kekuatan yang ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga, dengan membela dan memperjuangkannya atau menyampaikan risalah-risalahnya. Ya, karena alhamdulillah kita dalam risalah Islam, agama Islam ini adalah karena Rasulullah SAW menyampaikan risalah itu. Kemudian diteruskan oleh para sahabat, kemudian tabi'in, sampai kepada kita. Jadi risalah itu harus disampaikan, ya. Karena dia sampai kepada kita karena ada alur-alur yang terus dilakukan, ya. Jadi oleh karenanya setelah kita mampu menguatkan komitmen beriman kepadanya, meneladaninya, kita juga sebagai bagian dari memuliakannya adalah membela dan menyampaikan risalah-risalah itu kepada orang yang menjadi bagian dari kehidupan kita, keluarga kita kah atau masyarakat kita kah. Seluas-luasnya dan semampu-mampunya kita menyampaikan itu. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian dari yang pertama tadi, komitmen dengan ajaran Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW juga bersabda bahwa aku tinggalkan, ya, wasiat, aku tinggalkan wasiat kepada kalian dua perkara, ya, di mana kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada dua hal tersebut, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian inilah yang menjadi bagian penting dalam komitmen itu. Yang kedua terkait dengan teladan, ya. Cara kita memuliakan Rasulullah adalah dengan meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW diutus di dunia ini untuk menjadi tauladan bagi setiap muslim. Ya, Rasulullah SAW yang paling pantas ditauladani karena beliau mendapat legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seyogianya bagi kaum muslimin untuk mengenal kehidupan Rasul dengan membaca sirah atau sejarah-sejarahnya, mendengar dan terus membaca hadis-hadisnya. Dan yang ketiga adalah menyebarkan, ya, risalah-risalahnya. Jadi selain kita menghidupkan risalah Rasulullah dalam kehidupan, kita juga menyebarkan. Karena dengan itu akan terwarisi segala risalah-risalah ini sampai kepada anak cucu keturunan kita kelak setelah kita wafat. Barangkali ini beberapa hal yang dalam konteks ini memuliakan, ya. Tentu selain itu kita mahabbatuhu, mencintainya, dan mencintai orang-orang atau siapapun yang dicintainya. Kemudian melaksanakan apa yang disukai olehnya, juga meninggalkan apa yang tidak disukai olehnya. Nah, ini oleh karenanya momentum ini menjadi penting untuk kita membuktikan, pembuktian kita memuliakannya. Dan yang terakhir juga sebagaimana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Masya Allah, Allah, malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada Rasul. Maka kita bersalawat kepadanya, memuliakannya, mengucapkan penghormatan kepadanya. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar dari diskusi kita pada pagi hari ini. Sementara itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih tausiahnya Pak Ustadz. Kita akan langsung aja nih undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung. Silahkan, Anda bisa gabung bersama kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Bisa langsung telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp pagi hari ini. Dan tentunya pagi hari ini kita berbincang ya. Baik, kita langsung aja angkat telepon nih Pak Ustadz. Ada yang sudah ingin ikut bergabung pagi hari ini ya. Halo, Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun,
0: ya
2: Pak Munir di Wai Kanan pun.
0: Iya, silakan pertanyaannya Pak Munir di Wai Kanan.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ini Pak Ustadz ada pertanyaan. Itu kan hadis Nabi itu mengatakan taraktu bikum amroini lan tazilu ma tamasaktum bima kitabullahi wa sunnati rasulih. Jadi Nabi itu bersabda bahwasanya kutinggalkan kepada kalian adalah dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, dijamin tidak akan sesat, yaitu kitabullahi wa sunnati rasulih, yaitu kitabnya Allah dan sunnahnya Rasul. Itu aja Pak Ustadz pertanyaan saya, Pak Munir di kanan, untuk Pak Ustadznya mengucapkan alhamdulillah syukur jazakallahu khairan. Untuk Pak Diannya alhamdulillah syukur jazakallahu khairan.
0: Iya, maaf Pak Munir, untuk pertanyaannya terkait dengan hadis Nabi tersebut gitu ya.
2: Iya betul Pak.
0: Baik,
2: terima kasih. Assalamualaikum Pak Munir di Wakanan Negeri Baru.
0: Iya, waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ya, silakan Pak
1: terima
0: Ustaz.
1: Kasih. Jadi menegaskan kembali terkait dengan hadis riwayat Imam Malik, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan wasiat atau aku wasiatkan kepada kalian dua perkara di mana kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada kedua hal tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Artinya kita diperintahkan untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, satu sisi kita menjadi bagian dari kita mengikuti Rasulullah SAW, mentauladani dia. Dan di sisi lain ini menjadi kebutuhan kita untuk selamat kita dalam kehidupan ini. Bahkan kita diselamatkan dari ketersesatan. Akan dijamin, ya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dua hal itu. Al-Quranul Karim, maka ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk terus bersama Al-Quran, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan suatu kaum dengan Al-Quran dan menghinakannya dengan Al-Quran itu pula. Jadi betul bahwa teruslah kita bersama Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita amalkan Al-Quranul Karim, bahkan kita dakwahkan Al-Quran itu adalah bagian dari juga kita memuliakan Rasulullah, meneruskan risalah-risalahnya. Dan ini keuntungannya atau menjadi kebutuhan bagi kita. Karena itu kemuliaan-kemuliaan yang akan didapat karena kita bersama Al-Quranul Karim, bahkan kita terus berteman dengan Al-Quran dalam kehidupan ini. Bahkan bukan hanya dalam kehidupan, berteman setelah kematian. Kemudian yang kedua juga terkait dengan hadis, sunnah-sunnah beliau menjadi sesuatu yang pegangan-pegangan dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian kita terselamatkan dari ketersesatan itu. Barangkali ini terima kasih sudah di...
0: Baik Pak Ustadz, kita undang lagi untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung. Silahkan Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah ikut bergabung pagi hari ini Pak Ustadz. Oke, ini dari siapa nih? Baiklah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak Ustadz, meneladani Rasul, kita mengikuti segala yang dilakukan. Berat, paling tidak bersifat sabar, tawakal, istiqomah, menjaga sholat, berjamaah. Mohon kiranya Pak Ustadz untuk

0: kata, ya pun bukti dari memuliakan itu juga bukan hanya kata-kata, tapi realitas kehidupan. Bagaimana kemudian soal ibadahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika tiga orang sahabat datang kepada Rasul ingin melihat amalnya Rasul itu seperti apa, ibadahnya Rasul itu seperti apa. Kemudian mereka bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kebetulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak ada di rumah. Kemudian mereka bertanya kepada Aisyah tentang ibadahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah menyampaikan bahwa ibadahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa, sholatnya, kemudian Al-Qur'annya, ya. Bahkan disebutkan qalat khuluqul Qur'an. Jadi akhlaknya Rasul itu bahkan Al-Qur'anul Karim. Jadi dalam konteks inilah kemudian betapa kita taat kepada Allah, rukuk, sujud, sholat, melakukan ketaatan kepada Allah itu adalah satu sisi memang ketaatan kita kepada Allah, tapi sisi lain kita meneladani betapa Rasulullah SAW. Bahkan di antara ketiga sahabat itu pun ingin sangat luar biasa keinginannya mencontoh Rasul, menteladani Rasul, bahkan ingin seperti Rasul, ya. Di antara ketiga sahabat itu ada yang bergumam dalam hatinya, kalau gitu sepertinya Rasul ini kan maksum, tapi dia tetap ibadahnya luar biasa. Maka ada sahabat yang bergumam, kalau begitu saya mau sholat terus, nggak mau tidur, ya. Yang sahabat yang satu lagi, kalau gitu saya mau puasa terus, engkau tidak mau berbuka. Yang satu, saya tidak mau menikah, khawatir menikah itu menghambat ibadah kepada Allah. Walaupun kemudian disempurnakan oleh Rasulullah, lakinna ana usolli wa naum wa saum wa uftir wa tazawwajun nisa wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, akan tetapi saya sholat, tapi saya juga tidur. Saya puasa, tapi saya berbuka dan saya menikahi wanita. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan golonganku. Jadi kita membaca keinginan sahabat untuk meneladani Rasul sebagai bukti cinta dan memuliakan Rasul itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi kemudian Rasulullah SAW memberikan satu nasihat keseimbangan, ya. Karena kebutuhan kita itu juga harus seimbang, ya. Kita sholat, tapi kita juga harus istirahat, ya, butuh istirahat. Kita puasa, tapi kita berbuka, tidak puasa terus. Dan kita menikah wanita itu bagian dari fitrah kehidupan. Jadi Allah Rasulullah SAW di satu sisi menguatkan betapa luar biasa ketaatan beliau, tetapi di satu sisi ada keseimbangan kemanusiaan. Keseimbangan kemanusiaan, ya. Jadi itu yang luar biasa, tapi sekali lagi bahwa menyempurnakan ibadah sholat dengan kesempurnaan sholat. Seperti kesempurnaan sholat itu kan sholatu alal waktiha, sholat tepat waktu. Bahkan Allah menyampaikan, aqimis sholat inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Lakukanlah sholat, kerjakanlah sholat, tegakkanlah sholat yang telah ditetapkan waktunya. Kemudian yang kedua, berjamaah sekuat-kuatnya untuk berjamaah, ya. Kemudian mungkin berjamaah di masjid, di tempat-tempat yang di sana dilaksanakan sholat berjamaah, itu kesempurnaannya. Demikian juga amal-amal yang lain, ya. Sampai kepada amal bagaimana sikap kita kepada tamu, sifat kita kepada tetangga, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal ya'kul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata benar atau lebih baik diam. Luar biasa. Jadi kesempurnaan dan keseimbangan yang diberikan keteladanan oleh Rasulullah SAW. Demikian.
1: Baik, Pak Ustadz. Kita angkat kembali telepon, ya, Pak Ustadz. Ya, halo, Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, apa kabar?
1: Kabar baik, Afin sehat, ya.
2: Alhamdulillah, walaupun kemarau, Mbak.
1: Alhamdulillah.

0: Silakan pertanyaannya, Afin.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Afin.
1: Ya, mudah-mudahan Pak Ustaz juga sehat, Pak Ustaz ya. Bagi ya, Bang Dina, ya. Ini apa bedanya, Pak Ustaz, hari gini? Apa bedanya kalau kita memuliakan Nabi Muhammad sama Al-Quran? Katanya Al-Quran itu, Nabi Muhammad itu seperti Al-Quran berjalan. Tadi kalau kita memuliakan tetangga, tapi kalau tetangganya nggak baik, bagaimana kita memuliakan tetangga, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih. Bukan kita memutuskan silaturahmi, bukan Pak Ustadz ya, dalam garis bawah ya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Mbak Nana, saya tahu ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Salam udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Terima kasih, Marvin. Jadi, menteladani Rasul, memuliakan Rasul, kemudian bersama Al-Quran itu satu paket ya. Ketika kita bertamul, berinteraksi dengan Al-Qur'an, itulah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika kita memuliakan tetangga itu juga yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tentu ada hal-hal yang juga terkait dengan sikon ya, situasi dan lain sebagainya. Ada kalanya kita kan juga dihadapkan kepada sesuatu yang kita sukai, kita bersyukur dengan sesuatu yang kita sukai, kita dihadapkan kepada sesuatu yang tidak kita sukai, kita sabar. Itulah realitas kehidupan yang dihadapi. Tentu ada momentum-momentum yang kemudian tegas mungkin, ada momentum-momentum yang kita mungkin lemah lembut dan lain sebagainya. Tapi secara umum bahasa awalnya adalah berbuat baik, ahsan ya, ahsan ya, dengan tetangga. Ya mungkin siapa tahu dengan kita berbuat baik, walaupun kemungkinan dia tidak baik, dengan itu dia akan kemudian menyesuaikan. Itu boleh jadi itu jalan kebaikan kita, dan boleh jadi juga itu jalan kita bagaimana kemudian menebar risalah itu ya. Tentu memang masing-masing kita itu kan ujiannya juga bisa berbeda ya. Ujiannya dengan tetangga misalnya ada hal-hal yang sepertinya tidak pas. Kita juga diajarkan untuk yang demikian, untuk menyampaikan sesuatu itu secara bil hikmah wal mawa'izatil hasanah. Oh, ada sesuatu yang tidak baik dari tetangga misalnya, mungkin secara baik kita sampaikan bil hikmah itu tadi ya. Tentu siapapun kita ingin dimuliakan ya. Maka siapapun kita tidak ingin aibnya diumbar ya. Maka batas-batas dan hal-hal yang terkait dengan adab-adab itu juga menjadi penting ya. Ya, kita menyampaikan sesuatu dengan kebenaran itu akan menyempurnakan ya. Walaupun sesuatu itu benar, tapi cara menyampaikannya juga belum pas, maka dia juga akan perlu disempurnakan. Jadi, oke, oleh karenanya tidak ada sesuatu yang dipisahkan dari itu ya. Al-Quran, hadis, kemudian sunnahnya Rasul itu adalah satu paket kemuliaan, paket yang memang kalau Rasul mengatakan demikian tentu dia berdasarkan Al-Qur'anul Karim ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman, kemudian ditanya oleh Rasul kepada Mu'az bin Jabal, wahai Mu'az, apa yang akan engkau lakukan seandainya di tempatmu nanti ada sesuatu yang harus diselesaikan? Apa kata Mu'az bin Jabal? Saya akan sesuaikan dengan apa perintah Al-Quranul Karim. Ada di dalam Al-Quran, saya cari di dalam Al-Quran. Kalau tidak ada, bagaimana? Saya akan mencari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak ada, dan saya akan berpikir atau kemudian mencari jalan-jalan kebaikan yang seirama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Artinya, ada apa? Al-Quran, As-Sunnah, kemudian Ijma' dan lain sebagainya itu adalah urutan dari sesungguhnya bagaimana Al-Quran itu menyampaikan. Karena memang mungkin juga di dalam Al-Quran ada yang sifatnya umum ya. maka dijelaskan oleh hadis. Jadi sekali lagi, antara satu dengan yang lain, apalagi hadis dengan Al-Quran atau yang lain dengan Al-Quran itu sebagai bagian penting dari menerjemahkan Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi termasuk hal-hal yang sifatnya hubungan sosial ya, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua, ada tetangga dan sebagainya, sesuatu yang juga memang perlu kita lihat contoh-contohnya Rasulullah SAW. Demikian.
0: Iya, baik Pak Ustadz. Kita bacakan dulu WhatsApp nih ya Pak Ustadz, dari Ibu Wulan ya. Katanya mau tanya Pak Ustadz, kalau orang dulunya masih muda banyak dosa, terus dia taubat nasuha, apa orang itu masuk neraka dulu Pak Ustadz, baru masuk surga? Dari Ibu Wulan Pak Ustadz.
2: Masya Allah. Iya. Bertaubat itu ya, taubat dari kesalahan-kesalahan itu penting ya. Allah, ada dua hal yang pertama, Allahu Ghafurur Rahim. Jadi kesalahan-kesalahan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang afun, ya kesalahan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan rahmatnya akan memasukkan seorang hamba itu ke dalam surga atas rahmatnya. Ya, jadi tentu yang paling penting memang kan nanti ada mizan, ada timbangan di sana. Jadi sekali lagi bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan kemudian karunia Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih luas dari kesalahan seorang hamba. Bahwa kita salah itu manusiawi ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'una at-tawwabun. Bani Adam itu atau manusia itu tempatnya salah. Sebaik-baik orang yang bersalah itu dia bertaubat dengan kesalahan. Jadi satu kebaikan yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah akan berikan dan Allah akan dengan rahmatnya memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
0: Baik Pak Ustadz. Kita angkat kembali telepon ya Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum RRI. Ya, halo. Assalamualaikum. Dari siapa di mana? Ya, baik. Halo, Assalamualaikum. Ya, dari siapa di mana nih?
3: Dari Mbak Maimuna.
0: Ibu Maimuna ada di mana saat ini? Guntar. Oke, ya. Silakan pertanyaan Ibu Maimuna.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam, Bu Maimuna.
3: Saya ada mau apa yang tanya nih. Ada orang dia mengajarkan anaknya 10 tahun ke masjid, nah sholat, tapi dia bapaknya itu mengajarkan kan, tapi yang mengajarkan itu dia nggak mau ke masjid atau sholat, itu bagaimana Pak Ustaz? Tolong penjelasannya ya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nana.
0: Iya, terima kasih Bu Maimuna. Ya silakan Pak Ustaz, mungkin bisa langsung tanggapi.
2: Ya, terima kasih ya. Artinya dia sudah mengajarkan sholat kepada anaknya dan melakukan sholat tapi tidak di masjid ya.
0: Iya Pak Ustaz.
2: Makanya itulah artinya sholat dia diterima ya. Artinya kesempurnaan sholat itu kan sebagaimana tadi, pertama bahwa dia alal waktiha, tepat waktu ya. Nah, karena semua waktu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ayat tersebut ya. Kemudian yang kedua berjamaah. Ya berjamaah itu kan tentu di masjid atau ada tempat yang bukan masjid tapi digunakan untuk sholat berjamaah. Itu maknanya betapa penting kita ke masjid itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surah At-Taubah itu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, mereka mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukti dari keimanan, bahkan satu-satunya orang-orang yang mampu memakmurkan masjid itu karena Allah keimanannya. Jadi barangkali tentu ini mungkin ya dikomunikasikan, mungkin dia tidak sempat untuk di masjid yang terdekat rumah misalnya, ada tempat yang lain, atau di waktu sholat dia sedang tidak di masjid itu, boleh jadi satu kemungkinan. Satu yang kedua ya tentu kalau memang tidak mungkin di silaturahim, sampaikan dengan hikmah ya, artinya memang perlu dikomunikasikan secara hikmah kepada yang bersangkutan ya. Walaupun tetap kita lihat pertimbangan awal, oh, mungkin dia di masjid lain kalau pas sholatnya. Karena kadang kita melihat, oh seharian, dua hari nggak ada. Padahal sebenarnya mungkin dia lagi di mana, kemudian dia sholat di masjid yang lain dan tidak di masjid itu. Ada kemungkinan seperti itu ya. Walaupun kemudian juga harus dikomunikasikan. Itulah satu bagian paket kesempatan kita menyampaikan kepadanya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini juga paket kita menyampaikan risalah itu sendiri. Barangkali ini.
0: Baik, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, sebelum kita mengakhiri obrolan kita pagi hari ini, mungkin ada hal pentingkah yang ingin disampaikan tentang makna dan keutamaan memuliakan Rasul. Silakan, Pak Ustadz.
2: Ya. Pendengar Heri Bandar Lampung yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin rahimakumullah, kita ingin menjadikan setiap momentum-momentum yang Allah hadirkan itu sebagai sebuah pelajaran dan sebagai sebuah momentum untuk terus meningkatkan diri kita untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka di momentum-momentum seperti ini pula kita ingin menguatkan kecintaan kita kepada Rasul, menguatkan pemuliaan kita kepada Rasul. Karena sungguh yang menyampaikan salawat itu bahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Maka mudah-mudahan terus kita berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma rahamna bi ummati Muhammad, dan Allah berikan rahmat kepada kita. Kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, kita bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan berteladan kepadanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Yubsir Hasan SAG dari Kementerian Agama Provinsi Lampung. Dan pendengar, semoga apa yang disampaikan, tausiah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau gak sih?
1: Apa? Entah, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan satu bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dalam hal terjadi demikian, ancamannya batal. Jadi hakim juga hendaknya pasti berkeinginan juga agar mengadili suatu perkara dengan dakwaan yang jelas.
2: Kita sebagai pembeli padi daripada masyarakat ini tentu akan sedikit banyak memutus rantai tengkulak yang ada di Kecamatan Bentong.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Minggu 13 September 2026 dengan topik berita. Mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi melalui tim penasehat hukumnya mengajukan eksepsi atas kasus dakwaan jaksa atas surat dakwaan jaksa penuntut umum. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, untuk memutus mata rantai tengkulak, Koperasi Desa Merah Putih KDMP Nuar Maju siap mengelola penggilingan padi demi kesejahteraan petani. Berikut laporan Teddy Herianto.
3: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Nuar Maju tengah menyiapkan langkah strategis untuk mendongkrak kesejahteraan petani khususnya di Kecamatan Buai Bahuga. Koperasi ini berencana mengelola fasilitas penggilingan padi milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Waikanan. Ketua KDMP Nuar Maju Supangat menegaskan bahwa inisiatif ini lahir dari keprihatinan terhadap panjangnya rantai distribusi yang selama ini kerap menekan margin keuntungan petani. Dengan mengelola fasilitas penggilingan tersebut, KDMP Nuar Maju dapat membeli gabah hasil panen langsung dari tangan masyarakat. Dijelaskan Supangat, salah satu tujuannya adalah memutus rantai tengkulak yang selama ini beroperasi. Melalui pengelolaan penggilingan padi ini, pihaknya akan menyerap padi langsung dari para petani. Kehadiran koperasi sebagai pembeli langsung diproyeksikan mampu menjaga stabilitas harga jual gabah kering panen agar sesuai dengan harga acuan pemerintah. Tentu petani akan langsung bisa merasakan hasil yang sangat tinggi. Sebaliknya, ketika petani menjual melalui tengkulak, harganya akan jauh berbeda.
4: Salah satu rencana daripada KDMP Nuar Maju adalah pengelolaan RMP, penggilingan padi menjadi beras milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan. Nah, salah satu tujuannya apa, nanti tentunya kita sebagai pembeli padi daripada masyarakat ini tentu akan sedikit banyak memutus rantai tengkulak yang ada di Kecamatan Buai Bahuga. Sekarang saya contohkan seperti ini. Misalkan harga dari bulog kita 6.500 kering panen. Nah, ketika nanti kita bisa membeli harga 6.500 sesuai dengan standar daripada pemerintah, tentu petani itu akan langsung bisa merasakan hasil yang sangat tinggi. Tetapi ketika nanti petani itu melalui tengkulak, tentu petani akan jauh lebih berbeda harganya. Bisa turunannya itu bisa 1.000, bisa 500 ya. Kalau seandainya 6.500, mungkin kalau melalui tengkulak petani hanya mendapatkan harga 6.000, 61, 62 dan sebagainya. Artinya di sini peran KDMP tentu sangat membantu petani.
3: Langkah proaktif KDMP Nuar Maju ini membuktikan peran vital koperasi di wilayah pedesaan. Program ini tidak hanya menjadi solusi perlindungan harga bagi petani lokal saat masa panen tiba, tetapi juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi melalui tim penasehat hukumnya mengajukan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan dalam sidang perdana beberapa hari lalu. Berikut laporan Galih Prihantoro.
5: Mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi telah menjalani sidang perdananya dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan participating interest 10% di wilayah kerja offshore SOTE Sumatera atau WKOSES. Dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung Rabu lalu, Arinal melalui tim penasihat hukumnya mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum. Tim penasihat hukum Arinal Henry Yosodiningrat menilai surat dakwaan jaksa penuntut umum masih kabur dan tidak cermat. Menurut Henry, beberapa persoalan tersebut berkaitan dengan kejelasan uraian perbuatan, kewenangan Arinal hingga dasar penetapan kerugian negara.
1: Prinsipnya jangan sampai orang itu diadili dengan satu dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap dan kabur. Ya, karena di KUHAP sendiri disebutkan dalam hal terjadi demikian ancamannya batal. Gitu. Jadi hakim juga hendaknya pasti berkeinginan juga agar mengadili satu perkara dengan dakwaan yang jelas, yang lengkap, yang cermat, dan tidak kabur.
5: Sebelumnya dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Nilam Agustini Putri menyatakan, Arinal Junaidi didakwa melakukan intervensi dalam proses penunjukan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD sebagai penerima participating interest atau PI 10% di wilayah kerja offshore SOTE Sumatera WKOSES yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 268,76 miliar rupiah.
6: Terdakwa Insinyur Arinal Junaidi bin Haji Musalim sebelum dilantik sebagai gubernur telah mengumpulkan pejabat pemerintah Provinsi Lampung, akademisi, politisi dan pihak lainnya pada tanggal 7 Mei 2019 di KP Western Jalan Ulin Sumoharjo Halim Kota Bandar Lampung untuk membalas PI 10% dan kemudian secara tanpa hak terdakwa memutuskan PT LJU sebagai penerima PI 10% dan meminta Biro Perekonomian untuk mengusulkan 3 nama calon anak usaha dari PT LJU yang nantinya sebagai pengelola PI 10%.
5: Sidang kasus mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi dijadwalkan akan digelar kembali pada Rabu mendatang dengan agenda mendengarkan jawaban JPU Kejati Lampung atas eksepsi atau pembelaan terdakwa Arinal Junaidi. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebutuhan tenaga kerja Indonesia di sektor kesehatan, pertanian, dan hospitality di luar negeri menjadi peluang bagi lulusan SMK di Lampung. Melalui program SMK Go Global, BP3MI Lampung menargetkan 1.460 peserta mendapat peningkatan kapasitas dan keterampilan tahun ini.
7: Global ini merupakan direktif dari Bapak Presiden melalui kementerian kita.
8: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Lampung menargetkan sebanyak 1.460 peserta mengikuti program SMK Go Global yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan calon pekerja migran Indonesia. Kepala BP3MI Lampung Kombes Pol Mulia Nugraha mengatakan program tersebut disosialisasikan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, kepala dinas dari 15 kabupaten kota, komunitas hingga sekolah menengah kejuruan. Menurut Mulia, program SMK Go Global merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas lulusan SMK maupun masyarakat umum agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Untuk di Lampung, dikatakan Mulia pada tahun ini mendapatkan target 1.460 peserta. Ia menjelaskan terdapat sejumlah sektor yang menjadi sasaran peningkatan kapasitas dalam program tersebut, diantaranya sektor kesehatan, pertanian, dan hospitality.
7: Go Global ini merupakan direktif dari Bapak Presiden melalui kementerian kita terkait peningkatan kapasitas bagi baik itu lulusan SMK maupun umum. Kemudian untuk di Lampung ini kita mendapatkan target ada 1.460, ada 3 sektor yang untuk bisa diisi oleh beberapa calon kandidat, yaitu kegiatan sektor kesehatan, kemudian hospitality, kemudian dan sektor pertanian.
8: Mulia menyebut kebutuhan tenaga kerja pada sejumlah sektor itu cukup besar di luar negeri. Karena itu pelatihan diharapkan dapat membekali calon peserta migran dengan keterampilan yang dibutuhkan sebelum ditempatkan ke negara tujuan. Ia menambahkan salah satu kendala yang selama ini dihadapi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri adalah biaya pelatihan vokasi dan pelatihan teknis. Melalui program itu, pemerintah memberikan dukungan pembiayaan sehingga peserta dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan tanpa biaya hingga memperoleh sertifikasi. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pasca abu vulkanik yang menyelimuti sejumlah wilayah di Bandar Lampung, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung terus melakukan penyiraman dan pembersihan. Sejumlah sekolah menjadi prioritas guna memastikan lingkungan sekolah bersih dan tidak berdebu saat kembali digunakan. Berikut laporan Robi Yudestika.
1: Petugas Damkar dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung melakukan penyiraman di sejumlah sekolah untuk membersihkan abu vulkanik yang menempel di halaman, ruangan, hingga atap bangunan sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi agar abu vulkanik tidak kembali berterbangan dan mengganggu aktivitas siswa saat sekolah kembali dibuka. PLT Kabid Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Ajis mengatakan, hingga kini Damkar Kota Bandar Lampung mencatat setidaknya 29 titik yang memerlukan penanganan. Dari jumlah tersebut, penyiraman telah dilakukan sekitar 20 hingga 25 lokasi.
2: Hari ini kebanyakan kita bersih-bersih sekolahan. Kita pak sebutnya sekolahan ini, kita siram. Antisipasi nanti kalau anak sekolah masuk sekolah, biar enggak kedua. Kita yang tercatat sekarang aja 29 titik, cuman yang masih terlaksa, yang udah kita proses penyiraman ini udah sekitar 20 sampai 25 tempat.
1: Dalam pelaksanaannya, kebutuhan air di setiap sekolah berbeda, tergantung luas area yang dibersihkan. Satu mobil pemadam memiliki kapasitas air sekitar 4 hingga 5.000 liter. Bahkan untuk sekolah dengan area yang luas, penyiraman dapat membutuhkan 2 hingga 3 mobil. Upaya pembersihan ini diharapkan dapat meminimalisir paparan abu vulkanik, sekaligus memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman saat kembali digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perjalanan ke Malaysia menjadi kesempatan bagi pelajar Bandar Lampung untuk membawa cerita tentang Indonesia kepada anak-anak yang masih memiliki hubungan dengan tanah air. Lewat program kebudayaan, mereka akan berbagi tentang budaya Indonesia sekaligus mengajak generasi muda mengenal kembali identitas dan akar budayanya. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Salah satu peserta didik MAN 1 Bandar Lampung, Bintang Fidianza Samhan, terpilih sebagai Young Diplomat Duta Kebudayaan Indonesia dalam program Parameswara of Malacca. Ia dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan di Malaysia pada 15 hingga 20 September 2026 setelah melewati sejumlah tahapan seleksi kebudayaan. Dalam program tersebut, ia akan bergabung dengan peserta lainnya dari beberapa daerah di Indonesia. Ia membawa misi memperkenalkan kebudayaan Indonesia dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung di Malaysia. Salah satu kegiatan yang akan dijalani yakni kunjungan ke Rumah Sanggar Malaysia. Tempat tersebut menjadi ruang bagi anak-anak imigran yang memiliki darah Indonesia namun tinggal di Malaysia untuk mengenal kembali budaya dari negara asal keluarganya. Bagi Bintang, pertemuan tersebut menjadi bagian menarik dari perjalanannya. Budaya yang dibawa tidak sebatas budaya dari satu daerah, melainkan kebudayaan nasional yang dapat memperkenalkan keberagaman Indonesia kepada masyarakat internasional. Jelang keberangkatannya, ia bersama peserta lainnya telah mengikuti sejumlah briefing. Materi yang akan disampaikan dalam audiensi maupun kegiatan kebudayaan dipersiapkan secara rinci agar pesan yang dibawa dapat tersampaikan dengan baik.
4: Jadi itu kami kan dari Yayasan Arunika Cipta Abadi ya Kak, yang menaungi Duta Kebudayaan Indonesia. Jadi ada seleksi-seleksi di awal, seleksi wawancara, seleksi soal dan lain sebagainya tentang kebudayaan. Akhirnya kami berdua, Ulia ini terpilih dari MAN 1 untuk berangkat ke Malaysia gitu kan. Singkat ceritanya. Ya, jadi kami itu karena cakupannya ini ya Kak, kami mewakili Indonesia, kami berdua, kemudian ada satu teman dari Lampung Timur, satu dari Maluku, juga satu dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi kami budaya, lebih ke budaya nasional Kak. Kemudian setelah audiensi kebudayaan, proyek budaya di Kedutaan Besar Malaysia, jadi kami ke Rumah Sanggar Malaysia mendoktrinisasi mereka bahwa mereka adalah putra Indonesia, anak Indonesia, seperti itu Kak.
3: Ia mengatakan, kesempatan memperkenalkan budaya Indonesia di Malaysia menjadi pengalaman yang membanggakan. Sebagai pelajar asal Lampung, ia berharap perjalanan tersebut turut mendorong generasi muda untuk lebih mengenal dan menjaga budaya daerahnya. Ia berharap pengalaman mengikuti program tersebut dapat menjadi langkah kecil untuk memperluas pengenalan budaya Indonesia di kancah internasional. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hai pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
6: Pintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, KONI Provinsi Lampung mendorong cabang olahraga drum band menjadi salah satu cabor unggulan daerah. Untuk dorongan tersebut disampaikan saat meninjau latihan lebih dari 200 atlet muda binaan Garuda Suara Politeknik PT GPM Lampung Tengah. Berikut laporan M. Priyambudi.
7: Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia Provinsi Lampung bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung meninjau pembinaan atlet drum band Garuda Suara Politeknik PT GMP Lampung Tengah. Peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan atlet menghadapi kejuaraan tingkat nasional. Lebih dari 200 siswa tingkat SD hingga SMA mengikuti latihan tersebut. Wakil Ketua 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI melalui WhatsApp kemarin mengapresiasi semangat dan kelompok para atlet. Ia menjelaskan kondisi fisik yang baik menjadi modal penting dalam pembinaan prestasi.
8: Baik, hari ini KONI Provinsi Lampung bersama Pemprov PDTI meninjau Politeknik Tunas Garuda yang berada di Gula Putih Mataram Tengah. Dalam rangka melihat latihan drum band di bawah binaan Gula Putih Mataram ini, dan luar biasa kita lihat tadi begitu cantik, begitu bagus yang ditampilkan oleh adik-adik kita yang ada di Politeknik Tunas Garuda. Harapan kita ke depan untuk terus berlatih, dan kita berharap kepada Pemprov PDBI ini salah satu cabur unggulan kita yang bisa kita orbitkan ke tingkat nasional. Mudah-mudahan ini nanti akan membawa prestasi yang bisa mengharumkan Provinsi Lampung ke depan.
7: Dirinya berharap drum band dapat berkembang menjadi salah satu cabang olahraga unggulan Lampung dan melahirkan atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional. Menurutnya, kejurnas menjadi tahapan penting menuju PON. Karena itu, konsistensi latihan dan kelompok harus terus ditingkatkan agar atlet Lampung mampu meraih prestasi terbaik. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, Museum Transmigrasi Lampung di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, bukan sekedar tempat menyimpan benda-benda lama. Lebih dari itu, museum menjadi ruang untuk mengenang perjalanan para perintis yang meninggalkan tanah kelahirannya demi mencari kehidupan baru di tanah Lampung. Kita simak selengkapnya dokumenter produksi RRI Bandar Lampung.

0: Suara langkah kaki terdengar perlahan menyusuri sebuah bangunan yang menyimpan banyak cerita. Di dalamnya terdapat berbagai benda bersejarah, foto, dokumen, hingga peralatan yang menjadi saksi perjalanan panjang para transmigran di Lampung. Tempat itu adalah Museum Transmigrasi Lampung yang berada di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Museum ini bukan sekadar tempat menyimpan benda-benda lama. Lebih dari itu, museum menjadi ruang untuk mengenang perjalanan para perintis yang meninggalkan tanah kelahirannya demi mencari kehidupan baru di tanah Lampung. Di balik koleksi yang tersimpan, ada kisah tentang keberanian, perjuangan, dan harapan. Para transmigran harus beradaptasi dengan lingkungan baru, membuka lahan baru, membangun permukiman, hingga perlahan membentuk kehidupan sosial dan ekonomi yang menjadi bagian dari perkembangan Provinsi Lampung. Pemandu Museum Transmigrasi Lampung, Turino, menuturkan Bagelen merupakan salah satu tempat yang memiliki sejarah penting dalam perjalanan transmigrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Sebab Desa Bagelen dikenal sebagai desa pertama yang menjadi tujuan kolonisasi di Lampung. Pada masa itu, program kolonisasi dilakukan dengan memindahkan masyarakat dari Pulau Jawa ke wilayah Lampung. Para pendatang tersebut membuka lahan, membangun permukiman, serta mengembangkan kehidupan baru di wilayah yang masih relatif luas. Dari sinilah kemudian berkembang sebuah komunitas yang menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan masyarakat Lampung.
1: Ini namanya desanya Bagelen. Desa Bagelen itu merupakan salah satu desa kolonisasi pertama. Tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda memindahkan penduduk ke Lampung, tepatnya di Gedung Tataan ini. Dulu namanya bukan transmigrasi ya. Dulu kolonisasi, tahun 1905. Banyak 155 kepala keluarga yang dipindahkan ke Lampung. Program itu rupanya itu dianggap baik oleh pemerintah Indonesia dan oleh Kementerian Tenaga Kerja Migrasi waktu itu, dilanjutkanlah program perpindahan penduduk itu tahun 1950. Tepatnya tanggal 12 Desember 1950, barulah pemerintah Indonesia melaksanakan program perpindahan penduduk. Dan namanya bukan kolonisasi lagi, transmigrasi ya.
0: Museum Transmigrasi Lampung tidak hanya menyimpan berbagai koleksi sejarah perpindahan penduduk, namun juga memiliki 11 anjungan yang menggambarkan kehidupan dan budaya masyarakat transmigran dari berbagai daerah. Keberadaan 11 anjungan ini menjadi salah satu daya tarik museum karena pengunjung tidak hanya mendapatkan informasi mengenai sejarah transmigrasi, tetapi juga dapat melihat gambaran kehidupan masyarakat yang berasal dari daerah berbeda dan kemudian menetap di Lampung.
1: Jadi di Museum Transmigrasian Lampung itu, kita ada memiliki 11 anjungan. Anjungan itu adalah rumah adat atau rumah contoh yang bertransmigrasi ke Lampung. Di situ kita ada 11 anjungan. Kenapa kita bikin anjungan? Kita nyebutnya adalah sekarang adalah pemukiman warga transmigrasi. Di situ ada anjungan Lampung. Kenapa Lampung ada dibikin anjungan? Karena Lampung adalah tempat transmigrasi pertama. Selanjutnya di situ ada anjungan Jawa Tengah, ada anjungan Jawa Barat, ada anjungan Jawa Timur, ada anjungan Banten, ada anjungan Yogyakarta, ada anjungan NTB, ada anjungan NTT, ada anjungan Bali, ada anjungan yang DKI Jakarta, dan yang terakhir 11 itu anjungan Suriname. Kenapa ada Suriname juga bikin anjungan di Museum Transmigrasi? Karena Suriname informasinya transmigrasi yang paling jauh membentuk negara sendiri sementara ini. Jadi itulah kenapa ada anjungan di Museum Transmigrasi Lampung sebagai representasi adanya para transmigrasi yang datang ke Lampung.

0: Warga desa Bagelen Asti menuturkan, keberadaan Museum Transmigrasi sangat penting karena menjadi tempat untuk mengenal dan mengingat kembali sejarah perjalanan para transmigran yang datang dan menetap di Lampung. Sebab menurutnya, banyak cerita dan perjuangan yang mungkin belum diketahui oleh generasi sekarang. Dengan adanya museum ini, Asti berharap masyarakat khususnya generasi muda bisa belajar sejarah secara langsung sekaligus mengetahui bagaimana para transmigran dahulu membangun kehidupan dan ikut mengembangkan daerah.
1: Menurut saya, keberadaan Museum Transmigrasi sangat penting karena menjadi tempat untuk mengenal dan mengingat kembali sejarah perjalanan para transmigran yang datang dan menetap di Lampung. Dengan adanya museum ini, saya berharap masyarakat, khususnya generasi muda, bisa belajar sejarah secara langsung sekaligus mengetahui bagaimana transmigran dahulu membangun kehidupan dan ikut mengembangkan daerah.
0: Vanessa mengatakan, Museum Transmigrasi menarik dan memberikan pengalaman baru karena ia bisa melihat secara langsung berbagai cerita dan peninggalan tentang perjalanan transmigrasi di Lampung yang selama ini hanya diketahui melalui buku atau cerita. Dengan datang langsung ke museum, Vanessa mengaku bisa lebih memahami bagaimana perjuangan para transmigran pada masa itu. Pelajar SMA ini berharap museum semakin dikenal, terutama oleh generasi muda, sehingga semakin banyak anak-anak dan masyarakat yang datang untuk belajar sekaligus mengenal sejarah transmigrasi yang menjadi bagian perjalanan Provinsi Lampung.
2: Museum Transmigrasi itu tuh menarik dan memberikan pengalaman yang baru, karena saya bisa melihat secara langsung berbagai cerita dan peninggalan tentang perjalanan transmigrasi di Lampung, yang mana selama ini saya hanya bisa melihat dari buku atau mendengarkan dari cerita saja. Dengan datang ke museum langsung, saya bisa melihat dan memahami bagaimana perjuangan para transmigran pada masa itu. Saya berharap museum ini semakin dikenal, terutama oleh generasi muda, sehingga semakin banyak anak-anak dan masyarakat yang datang untuk belajar, sekaligus mengenal sejarah transmigrasi yang menjadi bagian dari perjalanan Provinsi Lampung.

0: tenaga pendidik di Kabupaten Pesawaran, Fadli Yusuf menilai keberadaan Museum Transmigrasi ini sangat penting, khususnya bagi dunia pendidikan. Menurutnya, museum bukan hanya menjadi tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah, namun juga menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami perjalanan sejarah transmigrasi di Indonesia, termasuk bagaimana para transmigran membangun kehidupan dan berkontribusi terhadap perkembangan daerah. Melalui kunjungan ke museum, para pelajar dapat melihat secara langsung berbagai peninggalan dan informasi sejarah, sehingga pembelajaran tidak hanya diperoleh dari buku, namun juga melalui pengalaman dan visualisasi yang nyata. Fadli berharap Museum Transmigrasi dapat terus dikembangkan dan semakin dikenal masyarakat, terutama sebagai salah satu sumber edukasi sejarah dan budaya bagi generasi muda.
1: Museum Transmigrasi sangat penting sebagai sarana edukasi karena membantu siswa mengenal sejarah perjuangan dan kehidupan para transmigran secara lebih nyata. Museum itu dapat menjadi sumber belajar langsung. Jadi siswa bisa melihat benda, dokumentasi, dan sejarah transmigrasi, sehingga pembelajaran menjadi lebih konkret dan menarik.
0: Demikian dokumenter produksi RRI Bandar Lampung. Saya Ihwan Wijaya, sampai jumpa.

Sekian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor healing.

Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan tetap semangat aja nih untuk Anda pendengar. Dan saat ini untuk Anda yang mungkin sudah ramai nih di Tugu Adipura ya pendengar, kita lihat di sini kendaraan masih banyak yang melintas ya di Tugu Adipura pendengar. Dan juga banyak sekali nih masyarakat yang berolahraga, sudah siap dengan kostum olahraga. Ada yang lari, ada yang jalan, ada yang bersepeda. Dan tentunya tetap semangat aja, tetap jaga kesehatan untuk Anda. Sekali lagi jangan lupa pakai masker ya untuk Anda pendengar. Dan di pendengar dimanapun Anda berada, bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung juga akan terus menemani Anda dalam aktivitasnya di hari ini ya. Dan menikmati waktu libur, tentunya banyak sekali hal-hal yang ingin dilakukan nih pendengar. Kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda. Ini informasi yang sangat membanggakan, di mana perjuangan menembus hambatan bencana alam membuahkan hasil manis nih untuk Gita Nawala Penabur Khoir atau yang dikenal dengan GNPC pendengar. Mereka setelah sempat tertahan ya akibat dari penutupan bandara imbas erupsi Gunung Anak Krakatau, paduan suara SDK BPK Penabur Bandar Lampung ini meraih Gold Award Level 1 pada ajang PICF 2026 di Jakarta pada hari Sabtu kemarin. Ya, tim yang terdiri dari 49 murid kelas 3 hingga 6 SD ini pendengar tampil pada kategori B Primary School Choir di bawah bimbingan konduktor Veronica Christina Sinaga dan iringan pianis Philip Simbolon pendengar. Mereka menyanyikan dua lagu ya, dan juga dikatakan bahwa perjuangan para murid menuju panggung skala internasional ini tidak mudah tentunya. Selain latihan intensif berbulan-bulan, rombongan anak-anak ini juga harus menghadapi ujian tidak terduga tepat beberapa jam menjelang keberangkatan. Dikatakan bahwa berkat pendampingan dari guru dan juga orang tua, perjalanan tengah kondisi siaga 3 itu berakhir dengan baik pendengar. Dan PICF 2026 ini mengusung tema Sing Together, Rise Together. Dan juga perhelatan ini diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari 17 provinsi, mulai dari Sumatera hingga Papua, serta paduan suara mancanegara seperti Singapura dan Filipina. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada potensi gelombang tinggi hingga 4 meter dan di sejumlah perairan Lampung ya. Peringatan ini pendengar berlaku mulai tanggal 13 hingga 16 September 2026. Dan tentunya informasi ini diterbitkan oleh Stasiun Meteorologi Maritim Panjang Bandar Lampung melalui informasi tinggi gelombang pendengar. Dan laporan ini juga ditersampaikan oleh prakirawan BMKG Ilham Agung Prayoga pada Sabtu 12 September 2026. Dan dalam informasi itu pendengar, BMKG menyebut ada pola angin wilayah perairan Provinsi Lampung secara umum bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 25 knot pendengar. Dan BMKG memperkirakan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter ini berpeluang terjadi di sejumlah wilayah perairan Lampung. Wilayah yang perlu diwaspadai meliputi perairan Teluk Lampung bagian utara, perairan Teluk Lampung bagian selatan, perairan timur Lampung bagian utara, dan juga perairan timur Lampung bagian selatan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang melakukan aktivitas pelayaran maupun kegiatan di laut, dan potensi gelombang yang lebih tinggi yakni 2,5 meter hingga 4 meter diperkirakan terjadi pada perairan barat Lampung dan Selat Sunda bagian selatan Lampung. Ya pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda nih yang baru saja bergabung di 90,9 FM ya. Menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 untuk mengikuti Warta Berita. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Dari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hada Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan.